Ya, lagu Kedih by Ika Saiful Kediri aja. Okey, lagu di kena ketengah pun ke Solo pagi wai kita ke pagi tu peninga. Pagi hari 3 serita 30 hari bulan 9 2026 tentunya kita bergulai ngau aku Imelda Johnny ke pagi tu mai ke kita topik cerita pagi kita pagi tu ianya nama pengawak kita pagi tu wai tak berkongsi ke ngau aku ba pes Facebook YFM Iban ke pagi tu. Jadi beri selamat pagi ngagai mami Nini pagi tu ku ya. Dan ni pagi terus ngulai kupi ke lalu mantai ke bala lauk rendam sida lauk ku ya. Lalu mesin garik berjembi ke garik ku ya. Pemaga ngemup nyapu nyumai lauk semua meh siap ku ya. Kak berjalai keluar dulu lipat ngebala kaban ku ya. Nyak meh rutin kita ba rumah nyaga dapur CEO rumah tangga ku ya. Okey. Ya tadi hari mami Nini pemaga hari Serina Senai Canang pagi tu salam hari seratu aku ya gaya hari kami di tu mana aku ya jadi pengawak pagi tu bakal selama masa radio ngemas penindu mando ai kena ngagat air teh ku ya lalu duduk santai dulu seraya ke ninga radio ku ya okay. Habis pesan berat baru mandi ku ya ha, tampung baru mendiang ke Solo pagi wai pagi tu ni Serina Sindai Janang ok pemegang beri selamat pagi ngakai sis Lucy selamat pagi ngakai Noan berasa nyaman seput pagi tu ku ya laban anda lagi jerebu nyau pedak gunung serapi pagi tu DJ ku ya semangat meresi bilik DJ kenuci cermin laban hari maneh pagi itu kaya udah tu nuci sida tirai kaya sida reak ga kaya minggu baru nyinila bisi semaya rosri ba aku ditu kaya tim kami kaya terima kasih ngagai Nuan sis Lucy serta selamat pagi ngagai Nuan piamaga meri selamat pagi ngagai Nicholas layau tibu kaya selamat pagi selamat jalai ke pengawak kaya pengawak pagi-pagi berketuk kaya selalu ya aku ngayung ucuk ke sekolah kaya datai berumah ngiruk kupi udahnya nuru kumai. Kita ada tentu mayuh pengawak bak pagi hari DJ ya. Simple-simple aja. Terima kasih DJ ya Tuhan merekat kita semua. Okey. Pemaga hari Yen Will pagi tu selamat pagi Yen Will. Koya madah ke baru datang berupis pagi tu ku ya. Bakal selama pagi tu nyambung pengawak ngadu costing file ku 30 hari bulan serita closing ka monitor sale report ga lagi sampai ke lemai salah-salah hari bulan engka lawan pulai lemai tu lagi mail ku ya. Oti sejam berkenyak meh ku ya nyak meh apa mau udah closing segi sibuk hari pagi datai ke lemai sebab jalan ke pengawak ngagai Nuan DJ Mel ku ya. Terima kasih makan ngagai Nuan Ian Will piamaga selamat jalan ke pengawak ngagai Nuan ngarap ke uliah nembuk ke pengawak Nuan tumu pagi tu neh Yen Wei ngarap ke pulai ngau likun maya kita ke pulai gawak lagi neh Yen Wei ok mari selamat pagi ngagai peningat kita ya ke bisik nyapa maga tu peningat Catherine Robin selamat pagi ko ya selamat jalan ke pengawak pia maga Nancy BT selamat pagi benung ngupi tu DJ ko ya mana hari kami di betung pagi tu ok terima kasih ngagai Nuan Nancy Betty ke pagi tu kaki peningat bukai ke dekat berkongsi ngaku nama pengawak kita pagi tu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban dan lepas tu lagi aku dekat nampung baru macam komen kita abah Facebook YFM Iban kita berperinan dulu tu peningat laban aku ke Solo pagi tu kita mendiang ke lagu Papadu Nyawa Ari Stewart ngau Franz Lo tu sanggup YFM pengerak pagi.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengeram itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngak Utai Tumbuh, ngak Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Pagi Rewind.
2: Mayo kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah ditapat ko orang ga bakar ko beli ke gelah pingai mangko mana ya? Antik bakar da tadi dini deng udah ko dini bisi udah. Tanya ke benar ma kedai 2 ringgit kenya me ya.
3: Antik bakar di embu mena nanti ditama ge kedai ko bakanya. Kana mo teh kada beli di salu ya.
2: Sigenya ame bakar pingai mangko nya. Sigenya utai suah ke tapat ka ko utai ke perengka barumeh. Agi utai nya mudah kualiti apa mana mega. Ya standard kualiti ya.
3: Antik bakar ko dia nanya ko deh. Antik bakar tama kedai ya, aku pun mendak pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya otak narian hati aku audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya nama aku buat kemilihnya laban aku tu Siti nanti kebelah banyak itu ngisi perut diri aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
2: nak patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia
3: kalah dia pula orang nyumai mie campur milo
2: engkau mai engkau ada ngaga utai kenyelai gara orang bukai tepuk mie berjaluang ni lo tasik ke milo sekali aku deh
3: sekali bakai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Lagu ke di bai Duna Ibu Cantik, Siti lagu ke di pinta Mami Nini tadi neh ngarap ke terperindam eh mendiang ke lagu ke di tebah kunya tadi Mami Nini ngam aga peninga ke bukai. Okay, kita lagi nampung baru topik solo pagi wai kita pagi tu peninga nama pengawak kita pagi tu wai seraya kita mendiang ke radio ya. Jadi Ari Henry Jawan, selamat pagi koya. Nanti aku koya dani pagi lalu mari mano asrama aku makai dulu udahnya baru aku ngupi ke ya. Datai ba ndo gawa tau ke pandu gawa dia aku start meh berpegai ke sida drill, sida tuku, sida kapek ke ya. Sigi nak sebaka pen utai dikena ke te gawa DJ ke ya. Bisi mantai ke gambar perengka ke dikena e gawa ba Facebook YFM ni tene. Okay, mari selamat pagi magak ngagai Proteus Max Xavier. Selamat pagi mana hari kami di Miri pagi tu ke ya. Baru udah ngiru pagi tu DJ kia maya ujung bulan ketuk kak berbeli ke barang kia. Terima kasih ya serta selamat berjalan ke pengawak kia. Okay, pemaga hari Katrina Rina pagi tu. Selamat pagi ko ya. Serta selamat berjalan ke pengawak pagi tu. Baru udah berkemas serta bersapu ke bilik pagi tu DJ ko ya. Okay, terima kasih yang kenoan Katrina Rina pagi tu. Pemaka Ari Santi Louis Santi. Selamat pagi ko ya. Jadi yang madah ke pagi tu ya baru udah ngerenam lawak ke bekal kerja lagi ko ya. Kita inuk tu ko ya. Nada nemu habis pengawak. Sebenarnya nurun kerja gawak ke dulu ku yang gemas mautai pulai gawak lagi pen gawak baru meh baru mah ku ya. Ikinya tadi hari Santi Louis Santi piambaga seni en si nyapa kita minta tebah ke lagu hari Linda kau ati tua ku ya dikenal merindang semua pening Hawaii FM pagi tu. Okay, pemaga bisi Enjawil pagi tu baru dah meda sulu diri nurun gawak tu DJ ke ya. Tu benung scroll-scroll Facebook dulu ngecas tu yang sebeda nyumai shift kedua. Nyumai kanet nurun sekolah lagi ku ya. Pagi tadi nyedia kebekal pagi sedak ya. Sulu nurun gawak ku ya. Selamat jalan ke pengawak DJ. Terima kasih dengan genuan Enjawil Ja Will ke pagi tu. Out, selamat berperang berdapur. Okay, pemaga kita misi Lisa Sidut pagi tu. Selamat hari kem Lana Punan Ba ko ya. Mana hari kami di tu di Ye ko ya. Ada ni pagi lalu muka radio sebentar ngerja pengawak yang ngulai kopi, manuk mi kape tuai lalu bertimun ke air. Laban kami di tu agi ngena air sungai di Ye ko ya. Nanti bakal 3 atau ke 4 hari nada hujan kia nada air kami di tu kia paman anda tunggu pagi ni pun air sigi nak ampit air nada air kia bomba nambun ngau orang ku ya sambil mendeng ke lagu ke di tebah nuan DJ kia salam lelengau ngagai indai delin selamat berjalan ke pengawak DJ kia. Terima kasih ngagai nuan Lisa Sidut ya Rikem Lana Punan Bah. Ok, jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita itu ke bersih nyapa James Pengiran pagi tu madah ke gayari sidaya di Sibu Perencing pagi tu pihak maga mari selamat pagi ngagai peninggal kita itu Syasha Amanda ku ya. Agi galik DJ kia pukul 6.30 tadi out. Jadi hari kami di Sibu mana kia minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman nanai guna ngetan lagi dikena merindang bala kabang Facebook ya kesuah tau ke selalu ngau berpesan kia. Terima kasih ya kepesan kita serta grup PWI ngau semua peninggal YFM bakal ke pagi tu. Terima kasih ya DJ sama-sama Nujunuan Syasha Amanda ya ke BC komen kita ba Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga ya. Oke, terima kasih dengan kita ya kenang ya seluruhan milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu kita ba program solo pagi Y pagi tu peninga tak kena tai ke komen kita ba page Facebook kami YFM Iban. Jadi sebelum kita mendiang ke lagu nangkan ke tu lagi lagu ke dipinta Syasha Amanda mari selamat pagi dengan ke Clearance Medan untuk peninga ya. Jadi
dikenal ia minta lagu untuk peningau Juliana Ambu nama Rita Sulu dikenal merindang ati diri ku ya kaban bak Facebook ngau semua peningau YFM benda barantau jalan itu DJ ke Serikai ke dengan Wan Radio Nurul Renew Lisin udah habis timpuh tu ku ya lalu nuju Nuan DJ pesan ya ngarap ke terperindang meh ke pagi tu terima kasih ya nuju Nuan Clara Midan ngarap ke sama bela berjimat meh maya berbaik ke perengkap ngangkut au nuan ke benung dalam pejalai nuju ke Serikai pagi tu kelimpah rinya megak peningang lagi kita peningang kebukai ia ke benung barantau jalai nak ngira kini ke pejalai kita pagi tu ngarap ke sama bela berjimat ok tu lagu ke di by Jacqueline Johnny Aman nanai guna ngetan lagi YFM segulai sejalai.

0: apa? Kini punya lain? Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Aku boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan terkeranju simpang ngelantak orang ke berjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah berpadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari ari ulah diderba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.

Okay, lagu kedua by Juliana Ambu, nama Rita Sulu ya. Mic jam kita dia tu pukul 8.41 minit pagi. Mari selamat pagi. Angkat guys, semua belum peningai ya ke penuh mendiang ke kami ba YFM, ba awak pengerak pagi ya. Terus macam komen peningai kita ba page Facebook YFM. Iba nama pengawak ke di kerja kita pagi tu peningai seraya ke mendiang radio YFM. Okay, mari selamat pagi angkat jam kami sagai pagi tu hari kami bak bintulu panas pagi tu DJ ke udah perenceng mata panas tumu pagi udah dani tu DJ ku ya lalu mendiang ke radio minta tebah ke lagu sebarang lagu ku ya kena merenang bala peminat radio serata menua ngarap ke semua gerai Tuhan merekat kita tak ku ya. Pemegang mari selamat pagi dengan Liza Wati Abdullah panas hari kami di Julau di tu DJ. Tunggu pagi tadi Nurun Briswalk dulu udah pulai lalu bersapu ke rumah baru bergagak ke breakfast ke atau ke sarapan pagi. Udahnya sambung berbasuk ke garik gak kedak hari tu. Kedong ke hari tu panas ku ya. Okay, terima kasih dengan kenal Liza Wati Abdullah. Mas Diana selamat pagi nujunuan Mas Diana peninggal kita tu Ari Limbang ku ya. Salam Ari Limbang ku ya. Jadi pagi tu benung gawak tu DJ ku ya. Pagi tadi tumu dan ni DJ nyumai air hangat ngagak kopi serapan dulu udahnya baru nurun gawak ku ya. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Mas Diana pemaga kita bisi Miss Jane pagi tu mana hari bak serikai ku ya benung gawak tu sambil mending ke radio tu DJ ku ya. Terima kasih DJ labah dah macam komen aku lalu ya bisi madah ke Tok Jakur Putih ne. Today is the last day of September. Kya, I hope October will be good to us. Kya. Ikinya tadi hari Miss Jane peninga ya. Ikin mari selamat pagi bagang ngagai Richa Uno pagi tu sama jalai ke pengawak ku ya. Mana hari kami di tu ba jalai simpang semunjan. Agi gak bisi sebun tu DJ ku ya mimit aja benung ngiru pagi sambil mendiang ke nuan tu. Ku ya udah tu lagi ka masuk garik ke sungai. Laban ai paip udah langkang kya ai bukit dah kemarau tu tadi ku ya bisi hujan tang nada banget tu DJ ku ya thank you DJ sama-sama nuju nuari cunup ngarap ke bejimat meh maya nuan tu tadi nurun berbasuk ke garik ke sungai ne ke pendai au eki pemegang mari selamat pagi ngagai peninga kita pagi tu Boniface EP hari selepin ku ya benung ngiru kopi tu ya bakal pagi tu sambil mendiang ke radio minta tebah ke lagu Ari Rem Jana ku ya bisik maya berpuru semua ku ya okay pemegang mari selamat pagi ngagai peninggal kita ke bisik nyapa tu Alin Empanit selamat pagi lalu madah ke Gayari di Miri manah pagi tu ya okay jadi mari selamat pagi ngagai peninggal kita tu Jeniko Juan ku ya tiap pagi hari 1 hari 3 ngau hari 5 aku delisis tu DJ ku ya bertuci darah start hari pukul 6 nyentuk ke 4 jam baru tembok ku ya. Okay, tadi hari Jenika Juan bisi nganyung gambau ya ba komen YFM iban dia nih ngarap ke Jenika Juan tu seluruhan diberkat petara belama nih ngarap ke mujo belama meh pengawak ke di kerjanuan maya ke delisis tu tadi Jenika Juan ya ngarap ke mujo nih. Okay, pemegang mari selamat pagi ngagai Roy Kuang pagi tu. Selamat pagi ko ya udah perenciang mata panas kami Basri Aman tu DJ sambil gawak sambil mendiang ke YFM tu DJ terima kasih ya sama-sama dojodohan Roy Kuang pemegang mari selamat pagi ngagai Rini Sabai pagi tu hari serikai nanti pagi ko ya bakal biasa nyedia ke sarapan pagi ngadu ke bekal bala ucuk ke sekolah udahnya masuk gari tindu besapu besapu dia nya boleh sampai kiana berasainya dekat nyumai baru tengah hari ha tu tadi hari ini sabai peninggal ya sikit berasai peninggal nanti kita kerja pengawal di rumah nanti kita tumu dani pagi nih dia kita ngirup dah kita ngirup tu tadi nak kita nyedia ke pemakai nanti kita itu tadi sigi orang ya ke heavy breakfast kurang au berpanduk ke asi berpanduk ke lauk dia kena kita ngirup pagi nih biasanya ke manuk mi kini au udahnya tadi udah kita
kita ngirup-ngirupnya nak berasai gejap dia kita itu tadi maya ke ngirupnya tadi udah ngin garik pelabak ko nak udah bermasuk ke garik udah nyak kita itu tadi nyembe garik nyo tengah hari garik itu tadi neh nyo berapi nak pulai hari rapu kelebih lagi kita ya kenang ya ngemeran ke pengawak di rumah tu peninga. Okey, terima kasih yang kita ya ke udah ngenatai ke komen bab page Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga. Habis ini kita lagi komen tu hari Nelson Iguah tu peninga kita hari Kuantan tu peninga benung gawa pagi tu DJ kia sambil mending ke radio minta tebah ke lagu hari Lotness Empire penyayau tua ku ya. Okey, nyak pelabak ku nyak tadi komen ke penudi kita bak solo pagi Y pagi tu. Terima kasih kaki komen kita mayuh komen pagi tu bak topik solo pagi Y kita peningat. Terima kasih mayu-mayu laban seruran segala sejalai ngau kami 24 jam sehari mending ke YFM out nangira nama pengawak ke di kerja kita sambil mending ke YFM ngarap ke semua pengawak kita muju serta likun magang. Okey, jadi ngau tu peningat pukul 9 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nang kan ketuk lagi ba Y912 kita ia kediau di luar bagi menua Kuching Ngau Serian bakal selama kita uliah terus nampung program kami tu mending ke kami ngena RTM Klik Ngau Mega Channel Astro 871 ya dikenal aku ningal ke pengerak pagi kita pagi tu peningal au duitik lagu sitik lagu Hindustan lagu ke di by Sonu Nigam Karho Naho tang sebenarnya kita berperindang dulu ke lagu ke dipintak peningat kita tadi out lagu ke di by Lotness Empire penyayang tua ngatuh peningat mumpuk dulu aku bertemu baru kita bak awak ke bukai Tuhan merekat kita semua bye bye selamat pagi tucum anang kurang bye.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh, terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dalam arti kata pahaman yang ditunjuk oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya, sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Alat tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, siasatan turut merangkumi aspek

0: kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
1: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
2: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasa mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
1: Tambah Datuk Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Firdaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
3: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
1: Datuk Khairul Firdaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Ramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat bersama kembali kita dalam Game Pagi Mira FM. Begitu bertemankan Leo dan Syaz.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Apa khabar Syaz?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Dah lama saya bertemu, 27 minggu tu.
1: Benar, Alhamdulillah kami dah kembali pulih fast lagi. Sebab fast malah nanya tenak.
0: Oh.
1: Leo, kembali pulih, Alhamdulillah. Kita teruskan hidup lah.
0: Kesihatan terjaga semuanya.
1: Sama dengan Leo juga.
0: Macam mana nakkah kita orang pergi tu seansi semoga sihat belaka dan kita orang bersama kami orang di Artiflik di mana juga kita orang berada.
1: Betul. Dan jangan lupa nakkah kami dua live di Facebook Mira FM pagi tu. Sikit platform je kami dua live.
0: Sikit je. Sikit kabe
1: orang muda. Sikit kabe hari tu rasa macam ting-tong sikit kabe dua.
0: Ting-tong rasa macam malas. Ya kerja.
1: Kadang-kadang hari ada hari yang membuatkan kita malas, Balio. Selalunya kan kita akan rasa malas Isnin. Kami dua Isnin hari bersemangat, tapi hari itu kami dua rasa macam ada slow lah sikit.
0: Lemau.
1: Kurang kopi kali kita dua.
0: Kurang kopi, ada yang kurang kopi, kurang teh, kurang susu kah? Ataupun kurang coklat kah?
1: Kami dah minum coklat, tapi kami dah berkali nguap udah tu tadi. Salah air diminum.
0: Ataupun fakta umur. Kan, semakin umur pun meningkat, semakin slow lah kita.
1: Biasalah Leo.
0: Kan. Okay. Apapun kita berhibur kembali dengan lagu untuk kita orang yang kita orang berada di office kah? Apa gitu?
1: Dalam kereta kah? Berniaga kah? Apa lagi? Di mana lagi? Banyak tempat lah.
0: Yang semestinya di tamu. Yang berjual apa teh?
1: Ada sayur. Ada kue.
0: Macam-macam lah.
1: Tengok kau bah.
0: Kan, lapar perut. Okay, kita terus beribu dengan lagu tu lah. Lagu kita line rock bagi tu.
1: Ya.
0: Sebabnya kita orang untuk makin lemau. Kita orang merasa-rasa kita orang mau tidur. Atau ada lagu tu kita orang.
1: Bagus.
0: Okay, teruskan bersama Syaz Leo di Game Bagi
1: Media FM.

0: Ya marabaya ke boso vito kita kang ke ajas. Ada kalau dia macam bagai tahu.
1: Tahu. Terus terang mata. Boleh lah ada booster sikit.
0: Ada booster bagi begitu. Untuk menambahkan booster. Kita mau tahu lah gini kalau cacah kita.
1: Ya.
0: Kita akan bersama Su.
1: Su di sana. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, Su. Apa khabar kita?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Sihat ya. Okey, info cuaca kita pagi tu macam ni.
2: Okey. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Secara keseluruhannya, pada 11 pagi hingga 11 malam, cuaca diramalkan tiada hujan. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. So, sepanjang tempoh ramalan pula di antara 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Boleh tak, Jay? Itu saja info cuaca untuk pagi ini.
0: Okay. Terima kasih, Su.
2: Sama-sama.
0: Okey, rakan kita Su. Romantik suaranya.
1: Ya, nanti lupa nanya-nanya. Macam pernah di Bintulu kami dengar suaranya tu.
0: Oh, kan. Orang lama.
1: Orang lama.
0: orang lama pindah ke Miri.
1: Ya. Siapa nama nak di Limbang dia? Rafi.
0: Oh, Rafi.
1: Oh, kan. Oh, yalah, setidaknya saya situ juga. Kita-kita kan? Juga.
0: Kita-kita juga. Okey. Dan apa-apa dah sebab tu. Kita akan kongsikan info-info dan juga ya, apa topik kita begitu.
1: Topik kita kelak kita dua bincangkan dulu.
0: Boleh.
1: Sikit-sikit kami dua mau cerita, bukan bercerita. Mau minta lagu, komen dekat live Facebook kami dua, okay?
0: Betul. Teruskan bersama kami di
1: Geng Pagi Miri FM.
3: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
4: He's a one, he's a two, he's a one, two.

0: Bangun semuanya. Hai, pengantuk aku bos semua. Kami dua tahu kita orang di office. Biasalah tengah suruh handphone. Sambil sebab ya, kami bertanya apa tujuan kita beli handphone. Untuk beli barang di shopping online kah? Ataupun untuk media sosial kah? Ataupun untuk bertelepon?
1: Kan? Cuba bahaskan. Komen dekat live Facebook KB2. Sebab jangan cari di TikTok, di Facebook aja.
0: Oh, di Facebook. Kita share sebab kita share.
1: Kami.
0: Selalunya peratusan yang kita surfing ataupun langgar di handphone yang paling banyak apa?
1: Di handphone paling banyak apa?
0: Yang kita langgar.
1: TikTok.
0: Maksudnya okey.
1: Aplikasi shopping online lah.
0: Shopping online
1: biasalah mun perempuan mak-mak tu nya si lari dari pinggan mangkuk, minyak wangi, alat solek. Yalah ceritanya ni ada kehidupan yang apa si meriah kehidupan mesti ada warna-warni ya.
0: Yalah madah te mun di opis kita bertatuk lah.
1: Ya.
0: Bertatuk dengan keyboard dengan dengan PC ataupun komputer. Di rumah dengan handphone.
1: Dengan handphone. Tapi gini tu Leo, di office kita ya ada PC. Tapi gini tu semua di hujung jari. Waimanya mula kerja pun macam kita lah. Bukan so kita bukan orang data entry pun orang. Kita kan surfing.
0: Surfing mencari maklumat.
1: Mencari maklumat semua dari telefon.
0: Betul.
1: Gini tu lagi-lagi ada AI.
0: Banyak ceritanya.
1: Mau buka cerita pun kita pandai bela. Kan si tahu macam ni suruh AI buat ayat. Kan
0: semuanya
1: ada guna
0: AI. Semuanya AI kan.
1: Tapi kalau bercerita tentang telefon tu kita perasan sih lama-lama kita sudah berkawan tak nak. Berbelas tahun sudah. Berbelasan tahun lah sudah. Pernah sih kita dengar handphone kami berbunyi.
0: Si benar, kita lah orang yang kami tahu selama lebih kurang 15 tahun, 16 tahun. Okey, si benar kami dengar handphone kita bunyi. Ataupun kita beli handphone yang si bunyi tadi.
1: Kan tak nak guna beli handphone nak bunyi.
0: Okey, apapun kepada kita orang, beli handphone yang untuk apa, terpulang kita orang. Tapi yang pentingnya kita harus ada telefon.
1: Betul. Penting ia nyawa kita. Yang pertama penting selain daripada nyawa kita, kad pengenalan.
0: Betul.
1: Cerita betul. Kami dua tadi nak. Yang kedua, mungkin kita ada kereta Rotec Insurance mesti hidup dengan lesen.
0: Betul.
1: Yang ketiga tu telefon.
0: Ketiga telefon. Baru fikir rumah.
1: Rumah siapa? Rumah tu, siapa? Kelak kita buat cerita pasal rumah.
0: Okey, kita berhibur dengan lagu tu. Lagu Aku Yang Salah.
1: Alright,
0: kata drama band di game pagi.
1: Jadi apa?

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat. Kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini, saya nak cerita satu kisah yang menarik. Kisah pertandingan katak memanjat menara. Ada satu pertandingan panjat menara, katak yang menjadi juara akan diberikan hadiah yang banyak. Apabila whistle mula ditiup, maka melompatlah semua katak-katak memanjat menara. Penonton yang hadir mula bersorak. Ada penonton yang menjerit, "Tinggi sungguh menara tu, matilah kalau jatuh. Pasti tak ada sesiapa pun yang akan berjaya," kata penonton yang lain pula. Peserta katak ada yang jatuh, ada yang patah kaki, ada yang pingsan. Akhirnya, ada seekor katak yang berjaya. Katak yang berjaya itu rupanya seekor katak yang pekak. Rupanya, katak-katak lain itu jatuh kerana mereka gementar dan lemah semangat dengan kata-kata penonton. Dalam hidup kita, pasti kisah katak ini pernah kita alami, kan? Kita terkesan dengan kata-kata orang walaupun sebenarnya kita mempunyai kemampuan. Orang yang hebat ialah orang yang kuat semangat. Nak kuat semangat, kadangkala kena jadi seperti katak yang pekak. Bila saya sebut kadangkala, maknanya jangan pula kita mengabaikan segala nasihat orang lain. Nasihat yang baik kita terima, tapi kalau sampai melemahkan semangat, eloklah kita jadi katak yang pekak, kan? Setakat ini sahaja kisah kali ini. Kerana kita ada yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Throwback 8 pagi. Ini yang
3: betul lah.
2: Kan?
3: Betul lah.
2: Betul. Memang kita tu pelakon
3: kita untuk pelakon
2: kehidupan kita.

0: Senang 9.55 minit pagi.
1: Cik berasa lepas tu tinggallah saya seorang.
0: Sebab kami kan ke podcast untuk di sebelah ya. Biasalah dup-dup-dup-dup. Cerita es krim.
1: Cerita es krim kami dua. Pagi-pagi sudah.
0: Pagi-pagi dah cerita benda makan.
1: Bukan dah, apa. Ya adalah apa. Mun-mun di rumah. Mun kita iban madara. Naruai. Tapi biasalah kita cerita tentang kehidupan tu nang random topik kami dua hari tu. Dari telefon ke perio apa lagi.
0: Perio dari apa, macam-macam lah.
1: Macam-macam.
0: Lesen lah, kereta lah.
1: Semua boleh jadi. So nyasi ada tema gila. Random je.
0: Random orang dah tak pagi random. Pagi yang memberikan, pagi yang menceriakan. Dua-dua. Semua dah.
1: Semua. Sebab pahit mula-mula tadi lemau kan dia.
0: Lemau.
1: Jadi kami dua mencipta sesuatu supaya kami dua lupakan rasa ya tadi.
0: Okey, baik. Sebelum itu, dunia 10 pagi. Kita dengarkan lagu tu. Lagu Dalam Diam katanya.
1: Diam. Dalam Diam.
0: Dalam Diam.
1: Bolehlah.
0: Boleh, oh?
1: Berdiam dulu lah kita diam dua.
0: Okey, teruskan bersama kami di VDFM.
1: Pagi
0: VDFM.

nama komunikasi rasmi dan dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Menurut White House, perubahan tersebut bertujuan mencerminkan keupayaan sebenar serta potensi besar teknologi yang sedang dibangunkan. Dalam pada itu, Trump bersama 6 gergasi teknologi dunia termasuk Google, Meta dan XAI menandatangani perjanjian keselamatan kecerdasan buatan terbaru. Perjanjian yang dikenali sebagai Joint Commitment on Frontier Responsibilities menggesa syarikat yang membangunkan dan menggunakan model AI termaju supaya mewujudkan proses dalaman serta mekanisme kawalan yang kukuh. Komitmen bersama itu menetapkan 4 lapisan kawalan dan audit bagi memastikan sistem kecerdasan buatan termaju dibangunkan dengan selamat sekaligus membuka ruang kepada pengawal selian undang-undang kerajaan pada masa depan. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Susulan penemuan 11 mayat wanita di Ekurhuleni, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengarahkan tindakan tegas serta-merta bagi melindungi golongan wanita. Beliau turut mengarahkan pihak berkuasa melakukan audit keselamatan segera di kawasan berisiko tinggi. Setakat ini, 4 suspek telah ditahan, namun polis mengesahkan tiada bukti jenayah itu dilakukan oleh pembunuh bersiri tunggal. Penemuan seekor lagi anak paus Southern Right yang terdampar mati di pantai Puerto Madryn, Argentina mencetuskan kebimbangan pakar mengenai kadar kematian luar biasa spesies mamalia marin itu. Penyelidik Majlis Penyelidik Sains dan Teknikal Kebangsaan Mariano Alberto Coscarella berkata kadar kematian anak paus di perairan Vels itu bagi musim 2026 amat tinggi. Pasukan saintis kini giat menganalisis sampel bagi menyiasat kemungkinan berlakunya jangkitan bakteria yang serius. Lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sekarang ini hampir 1 juta penduduk diberi amaran berjaga-jaga susulan amaran banjir, manakala lebih 2,000 penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tumpuan hari ini dalam acara berbasikal track di Velodrome Izu, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Syafidaus memulakan aksi pecut individu pagi ini, manakala Nurul Izzah serta Nur Alisa menggalas cabaran Kirin Wanita. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Bubur bersama kami, Mirian FM.
1: Ya, di Mirian FM kita kembali 10.16 minit pagi. Syaz, bagi tahu mana-mana kita orang untuk geng pagi Mirian FM. DJ Dio udah berada di Konti Podcast. Kita orang boleh singgah ke podcast Miri FM di YouTube Miri FM Official yang sedang berlangsung, sedang disiarkan kini tu. Dan pada kita orang, kita di jam yang kedua, playlist kita orang boleh drop komen kita dekat Facebook Live Miri FM. Saya akan putarkan lagu yang kita orang minta hari tu, playlist kita orang. Tapi saya ada di TikTok Miri FM ya. Okey, jadi tadi kita baru saja mendengarkan lagu nyanyian daripada Rem. Lama dah kita asyik dengar Sot. Bukan Sot Not Ya Ya. Semua orang tahu SOT lah, yang pun singkatan SOT. Jadi selamat pagi kepada Roy Kwang yang mendengarkan kita di Facebook Miri FM, Dublin K Baja juga pagi tu di Kuching. Panas katanya di Batu 15, Kuching Serian, selamat pagi. Dan Sindon Eddy juga ucapkan selamat pagi mendengarkan kita pagi tu, terima kasih. Dan yang nak minta putarkan lagu, hantarkan komen kita di live Facebook Miri FM ya. Okey, kita dengarkan dulu sikit promo tu dekat ya. Kita akan sama-sama dengarkan lagu yang seterusnya untuk hiburan pagi anda di Geng Pagi Miri FM, hanya di 95.7 MHz.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi, bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Tahu ni
1: apaan?
2: Ha? Kau okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okay, lagu OAG. Generasiku tadi kita ada lagu Sandar Padaku. Kemudian kita ada lagu Exist. Juga kita ada lagu Gadisku. Kita juga ada lagu apa lagi? Kamikaze dan banyak lagi lagu-lagu yang akan terus disajikan untuk anda. Okay, jadi jangan lupa terus bersama kami. Tak kira di mana juga anda berada yang mendengarkan kami. Terima kasih kerana mendengar Miri FM. Okay, dan saya nak kongsikan juga sesuatu untuk anda berkenaan dengan okay, sedikit info mengenai dengan maklumat palsu. Kementerian Kewangan MOF menafikan maklumat yang tular mendakwa bahawa bayaran penghargaan SARA 2026 sebanyak RM100 akan bermula pada 28 September dan orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat tersebut dan sentiasa merujuk saluran rasmi MOF bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan terkini. Jadi untuk maklumat lanjut, SARA untuk semua 2026 sebanyak RM100 telah disalurkan secara sekali beri kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa melalui kad melalui MyCard pada mulai 9 Februari 2026 yang lalu. Jadi harapnya agar anda jangan mudah percayalah, kena semak sebelum anda sebar ya, kerana kita cuma dibayar sekali saja 9 Februari lalu yang katanya nak bayar 28 September tu, itu adalah kenyataan palsu. Okey, jangan jangan lagi kita orang nanya ada sik RM100 dalam IC tadi pastor. Okey dah, jadi kita akan berehat sekejap. Selepas tu kita akan ke jam yang ketiga. Sambil-sambil ya, juga insyaAllah kami dua Leo akan kongsikan juga lagi kelak di jam ketiga beberapa info untuk kita orang. Dan cukup dulu jam yang kedua, kita dengarkan macam jap mau dengar lagu Jepun pun ada juga. Oh, bolehlah oh, kita dengar lagu Jepun sikit, lepas tu kita dengar lagu Indonesia sikit pastu.

0: Berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
2: Sebenarnya dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.
3: Betul. Memang kita tu pelakon,
4: kita pelakon
3: kehidupan kita.
4: Kita di

0: Ya, masa bertemankan Leo Shans di Game Pagi Media FM. Pagi tu
1: kami berdoa kembali
0: selepas kami pun kembali selepas bersama rakan kita di studio podcast untuk siaran di channel YouTube kita.
1: Ya. Okay, nak ciao Leo. Tadi saya walaupun seorang tapi saya kongsikan banyak info lah untuk pendengar kita. Sita jangan suka dengar lagu, kita dengar lagu je lah.
0: Oh, membuat lagi lagu-lagu yang lagu kapal,
1: kapal mendayu-dayu,
0: mendayu-dayu,
1: membuat perasaan
0: untuk mama kita yang sedang masak, ada masak ayam goreng macam saya tadi nyanangga video drumstick. Masak ayam drumstick. Menyebut ayam goreng tu kami tinggal fast.
1: Oh, benar.
0: Walaupun nasi kosong dengan ayam goreng je, jadilah. Muna nama penggemar ayam goreng tu macam ialah.
1: Betul.
0: Walaupun si belau lain, ayam goreng cukup. Macam fast saya Sabtu lepas kami buat di Sepupok. Makan nasi kosong dengan ayamnya.
1: Fast nak nyaman gitu fast.
0: Senang. Memang terbaik senang.
1: Oh, ayam goreng, ya ja.
0: Ayam goreng dengan nugget.
1: Oh, benar. Benar Leo. Kami kan kadang-kadang kami terfikir macam tu Leo. Macam kita lah orang yang sangat sibuk dengan kerja. Kadang-kadang kami terfikir kami pergi cari makanan. Kami tu cari makanan yang mudah dan ringkas. Kami cari makanan kami boleh pilih sesuka hati kami lah, kami mau pilih lauk apa. Supaya ringkas. Sebenarnya dah ada datang di ofis, kita pilih lah ikut bajet yang kita ada.
0: Macam kan? Macam kita orang yang mamak yang itu sedang masak ya. Ada kita pastikan makanannya cukup untuk kita empunkah ataupun ikut selera orang.
1: Ya.
0: Muka sasa macam mamak tahulah macam kita orang.
1: Biasalahnya
0: ya.
1: Tahu. Biasa macam mak-mak lain kami sih tahulah. Macam kami mak-mak kami sendiri Leo. Kami kadang-kadang jangka lah. Jangka kata kita saya ada mood gila mau masak. Mau makan tu, mau makan ni. Ujung-ujung kami boleh mixkan benda ya. Mix saja lah. Suka hati lah sayur. Ada manuk, kadisia. Jadinya boleh dimixkan lah. Jangan pula kita mix benda yang si pernah-pernah di pola orang ayam.
0: Contoh.
1: Mix dengan udang kah? Mix dengan sotong kah? Ayam pelik lah.
0: Ayam goreng mix dengan sup tahu. Boleh kah?
1: Janganlah. Dah nama ayam goreng nak pelik.
0: Kan. Cuma kita orang yang tahu.
1: Musub tahu tadi di ya sikit di apa engkah kita sikit tahu ke. Mungkin logik. So ya memang kawannya.
0: Ni tahu. Ni tahu campur je. Cuma kita orang yang tahu. Mama tu yang ni tu berada di dapur.
1: Ada dalam menu sidaknya ya. Ada sup, ada goreng, ada tumis. Lapar pula.
0: Kan. Apa pun kita terus sayang lagu untuk Hana untuk mak-mak yang sedang memasak kerja itu di dapur kah, untuk kita orang yang ada di dapur gede kah. Ibu ngula tentang masak ya.
1: Dah terlalu
0: Leo. Okey, hanya di Game Pagi
1: Miria FM.

0: lagu-lagu yang boleh orang kata segar, temandang, khas untuk ibu-ibu ataupun bini-bini, wifi-wifi kan, wifi di rumah.
1: Kan? Betulkah bahasanya wifi?
0: Bolehlah. Bolehlah. Untuk kita orang yang sedang masak, masak apa tu?
1: Ikan goreng pun sedap.
0: Selalunya macam ada si spesifik hari yang macam hari Isnin masak ayam. Adakah macam yang orang?
1: Ada. Ada jenis orang yang rajin, setidaknya akan siap pack, siap-siap dalam kontainer ke plastik ke untuk masak hari Isnin. Menunya contohlah, mak yang memang betul-betul rajin Tok Leo. Contohnya pagi, tengah hari, malam, dia siap ada 3 pack. Ada jenis lauk. Dia siap udah udah perap dah benda ya. Siap untuk dimasak terus, siap dengan garam, micin, semua dah cukup package.
0: Tak masak je.
1: Masak je.
0: Ya, serang mun kigalah macam di rumah ya. 5-6 orang.
1: Ya, dah tahu lah makanan yang macam ni. Biasa setengah kilo kah?
0: Yalah, sekali makan. Rahsia ibu-ibu tu.
1: Kan ibu-ibu.
0: Yang rahsia-rahsia ibu-ibu yang si diketahui oleh si suami.
1: Sebab umum bekerja memang perlu macam ia juga Leo. Macam kami gini tok, kami baru trend diri sendiri Leo. Adalah 2-3 bulan tu dah. Biasa kami dua laki bini, biasalah selalunya seminggu sekali beli ikan. Sebab ada pusat, so berkilo-kilo kami dua beli. Macam kita tak pedagang ikan dena. Tapi dalam masa yang sama kami tu pemakan ikan juga. So kami akan beli banyak-banyak jenis. Pula mada Leo sikit freezer, bukanlah freezer besar lagi lah, freezer kecil ya, yang memang khas untuk kami dua dengan pusat. Lepas ya, kami dah ikut no teknik kami pada tadi ya Leo. Untuk makan sendiri kami siap buang insangnya, buang perut apa semua, potong-potong. Kami siap pack-pack. Contoh mun ikan yang kecil 4-3 tunjuk kan, kami akan pack 5-6 ekor. Boleh masak terus. Kita rendam dulu lah biarnya si bubatu kan. Pun tahu. Okey, tinggal berapa bungkus gi stok minggu tu contoh kan. Supaya kita tahu berapa yang kita perlukan seminggu ya tadi. Boleh kita orang cuba. Sayur pun sama, tapi sayur rasanya si berapa sesuai juga Leo, sebab sayur daun kan biasalahnya akan cepat apa? membusuk. Kan Leo, jadi kurang sesuai lah. Tapi untuk ayam, daging, ikan ke sotong, boleh boleh kita sejuk beku.
0: Yang bergantungkan kita lah. Kita mau jaga senang ke, jaga feel ke, feel amat lah. Ia menggantungkan kita orang.
1: Ada lagi tip keluar kastor Leo macam ni.
0: Leo senang je. Leo tang goreng je.
1: Goreng aja. Tapi iyalah tadi Leo, mau kita beli contohnya mem kita lah yang berkuasa di dapur. Contoh kita dua pergi pasar beli 2-3 kilo. Contohlah mana, biasalah anak-anak kan suka ayam goreng. Kelak benda yang kan diaiskan sekali dalam plastik. Biasa kita tu jenis mudah nak. 3 kilo dah dum simpan dalam freezer. Kan berbatu, so kita rendam.
0: Tapi pun kita tanya kami, nang kami senang je. Mau nanya dengan mem kami.
1: Lah tadi.
0: Sebab si suami tu jarang berada di...
1: Makan aja. Yalah memang ada. Dulu kami macam ya Leo, beli simpan terus dalam peti ais. Kalau mau makan pasal kita hancurkan dulu ais, tunggu masa. Sebab iyalah kami dah memilih cara, kami agih-agihkan ikut packnya.
0: Lebih senang. Lebih cepat sikit. Cara senang, cara yang setiap masa. Iyalah kita pilih. Okey, lepas tu kita akan kongsikan info solat. Dan apa kata kita berhibur dengan lagu tu. Lagu hati, yang
1: hati mas. Bukan hati buyah.
0: Alu makanan.

0: pun berada di penghujung siaran. Okey, kita pendekkan. Okey.
1: Pendek ceritalah tu.
0: Kata penutup untuk game pagi kita
1: okay.
0: Itu.
1: Okey, sibuk bawa cakap banyak, esok kita jumpa lagi aja.
0: Simple. Esok simple jumpa lagi.
1: Dah, pendek cerita
0: tadi. Oh, benar. Esok jumpa lagi dan terima kasih sebab bersama Dio dan Syaz. Jangan sangi, esok kita akan bersama dalam
1: Info Espresi.
0: Banyak lagi info yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Dan kalau makan tu jangan rojoh. Okay.
1: Baiklah.
0: Okay, baik. Dan untuk itu kita tinggalkan anda dengan sebuah lagu hiburan dengan Justin, Meruan Sayo Meruan Rindu. Okay.
1: Bye-bye semua.
0: Bye-bye.

Selamat tengah hari, peningat bulan yang aku Min Meliza Rayon buat berita tengah hari sehari itu 30/9/2026, kena hari 3. Pengawak koperasi Bak Sarawak patut ngenak digital ngau e-dagang. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk dikenak ngerembai ke pengawak dagang yang kaum koperasi Bak Menua Pesisir. Koperasi megah patut ngena agih belanja latih ngau atur pemansang ti disedia ke agensi perintah menua ngau perintah besar lalu patut nyingkang nyerombak plan pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030 kelebih agih bak pengawak bertanam bertupik, industri, logistik, dagang temuai ngau energi. Arinya, koperasi ulih mansut ke Asia ngau nyadi kaban dagang bak pengawak industri, kelimpah arinya urang dagang bak menua tu mansut ke mayu agi Asia dagang. Ia mansut ke jakut tu bak pengrami apresiasi gerakan koperasi 2026 Negeri Sarawak di Kuching. Projek nambah kekuasa Karan Kuching Fasa 1 KNR1 udah manggai 21% buat substation besar Tanjung Bako ngau 30.2%.

0: Data Bak Tanjung Bang, Padang Bilun Baru ngau penyangkai kapal ke di Perambu dekat di gagak Bak Endurnya. Yang maksud ke penerang tu Bak Facebook udah bekau ngabas projek ngagak SEB at KNR1 Bak Tanjung Bako. Simulation tau ke latih ngatur palan endur ngengkah korang ke kena penusah ngenyit PPS patut nitih ke gaya penusah ke Amai Nyadi. Sapit Residen bagi Menua Sibu Christopher Ranggau Untiang madah ketuk berguna bendar dikena ngemanah ke atur genap bengkah agensi lalu patut megak diatur bak menua tibisi penangguh bak endur bermalam perengkau tidak diguna ngau nadai jalai ke uliah di tengah. Ia megak madah ke penerang orang ti register ti diregister megak berguna bendar bak PPS kelebih agi ngena sistem kod QR. Laban tu, meh nyadi ke malian lebuh merik tulung ngagai sidak ti kena penusah nyengkau megak merik duit tulung BWI. Nyalai, latih simulation tu megak patut digagak bermayuh bengkah penusah ngenyit baka penusah angus bah tanah tusur ngau mayuh agi ia kebukai. Ia maksud ke jaku tu bak pengrami latih pengawak pengasih ngau simulation pengatur PPS bak Dewan MUC. Bisi 16 ikut rakyat Indonesia sudah ditangkap Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak maya op selera bak dua bengkah kedai pemakai di Bintulu. Operasi ke diatur 28 hari bulan 9 tu tadi dipejalai ke 20 ikut Raban Immigration Bintulu ngau unit pengatur korporat UPSKK Upis Immigration Sarawak ti meresa 44 ikut orang yang kaum 16 ikut rakyat hari menua bukai ngau 28 ikut rakyat Malaysia. Semua rakyat Indonesia ti ditangkap tu ianya 12 ikut lelaki ngau 4 ikut induk ti dipelabak ke ngereja penyalah bak baru section 15 bracket 1 bracket C ngau section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959-63. Bak operasi tu megak Raban Immigration bisi mansut ketiga itu hukum saman saksi. Upis Immigration Malaysia Sarawak endang seruran dekat terus nerit ke undang-undang Immigration bak serata menua tu. Siku lelaki udah parai bak penusah bebadi bak simpang punda Jalai Semunjan udah bekau sebuah kereta four-wheel drive belantak ngau lori tangki minyak. Palan operasi Boma Sarawak madah kesidak bisi nerima kangau telefon pasal penusah tu urung pukul 4.45 minit lemai. Arinya, 7 ikut Raban Bomba ari Balai Bomba Semunjan udah datai ngesah penusah tu lalu mansut ke tubuh niang ari kereta ngenak stretcher. Niang udah tetap ke nadai lebih diperasa upis pengerai kesama belak bisi datai ngesah penusahnya lalu udahnya niang tu diserah ke ngagai polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke hari tiga. Nyadi berita tu tadi ditusun, ditabur ke tengah tengah hari tu. Nyadi berita tu tadi ditusun Azarina Sabri lalu disalin Edwin Nanggah hari section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selamat tengah hari. Jadi kita lihat tu terus bergulai dengan YFM Suriaman bawa ngelah tengah hari.
1: Terima kasih Puan Min Meliza di YFM Kuching.
2: Ngelah tengah hari YFM Suriaman 89.5 MHz segulai sejalai.

Afri. Selamat tengah hari dengan semua kita balap ningah. Ya kebisik mendiang ke kami jam dia tu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Labas mampai mendiang ke YFM Iban. Nyentuk ke jam dia tu. Didingah kita 24 jam sehari. Okey, sebenarnya di menua kita Sarawak sekali kenyam Malaysia. Boleh didingah megak hari menua Sasya. Enggak mayuh macam perangka guna ya kebisik jam dia tu. Okey, berangkah hari ya dia tu balap ningah kita mendiang ke YFM Sri Aman nyentuh ngagai pukul 3 lalu sore itu aku Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita nyentuh ngagai pukul 3 mega. Ungkup 30/9/2026 hari ke penudi dalam bulan 9/2026. Ya kita nyokak ngelengkak ke bulan 9, sari pengilak kita nyingkang ngagai bulan 10/10/2026. Dikarap ke semua pengawak yang sudah diatur kita di bulan etok, bulan September, bulan 9/2026. Sama pula ngenatai ke pengelantang ngagai kita, mojur dip jalai ke, lalu piam ke lantang dip jalai ke mga. Lalu piam ke pengawak yang kedekat diatur kita, perambu-perambu yang ke... Udah diatur kita untuk bulan 10, bulan tidak data itu. Sari pagi lah kita nyingkang lagi bulan 10. Dikharap kemega. Dalam pengelantang kita ngatur ya ila. Mujur dip jalai ke. Lalu mai kenang ya kemanis. Mai pengelantang ngagai semua kita. Okey, sari itu lagi mengkang. Tengah kami, tahu ke dia itu lagi mengkang kami di YFM Sri Aman. 12 minit dah pukul 12 tengah hari. Harap ke penuh pengelantang kita mendiang kami sekali kenyam medak. Kami live hari Facebook Sri Aman FM, YFM Sri Aman. Terima kasih agak kita yang kebisik. Ngenate ke komen mega kita yang kebisik medak live. Lalu tetap kati kita mendiang ke YFM Sri Aman. Nyentuh ngagai pengujung program ngelah tengah hari YFM Sri Aman.

0: Ya, lagu Keterubah Kedai Kumbai Dayang Bintang disadakah Mr. Mawat. Lagu ya ke udah mujur, udah menang ba kategori lagu Borneo Pemaduk Manah ba Anugerah Industri Music AIM 25. Jadi anugerah itu udah dikenatai ke disuak ke Premier Menu Kete Sarawak Ampai Lama Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg disuak ngagai Mr. Mawat. Dari penghargaan hati dengan Mr. Mawat, lagu itu mengatakan jadi finalis. Antara lagu finalis untuk SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 berenggat final dengan diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 berangkat final dekati penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safit Premier Sarawak Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 berangkat final 3 hari bulan 10 2026 Jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul Masuk Nadai Berbayar.
0: Ya, sigamai 3 hari bulan 10 2026 rengka hari pukul 6 lemai dekat diatur final SCSJ ke-9. Abah Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan dibagi menua betuang mensia mayuah di ke lalu kedatai de perangsang datai sampal. Lalu masuk Nadai Berbayar. Berangkat di pukul 12.30 tengah hari bekas selama Nur Pekunsi ke pesan-pesan berat diterima hari Kitab Bela Peninga sekali kena diterima hari yfm@yfmiban@gmail.com lalu pihak mengga ia kebisik di anjung kita ngagai lumur konti YFM Iban Kucing. Lalu pukul 1 dalam program Ruai Kita ya baka selama mega kami berkongsi kemayuan macam info ia kedekat dikenatai ke temuai ia kebisik data ia sarito ngagai konti. Lalu pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saruran dikenang dedinga di pukul 2 nyentuak ngagai pukul 2.30 ngali hari. Lalu setengah jam ke penuh di ia bakal selama mega. Nada berubah Nur berkongsi ke pesan rindu hati kita dibisik di angkah kita. Dikirim kita ngagai Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Tanya aku kaya rintai program ungkup seritut 30 hari bulan 9 2026. Aku ngisir dekat mai kita berkongsi ke report gayari. Ia ke dikongsi ke Opis Meteorologi Malaysia ungkup bagi menu Sri Aman engkau dibagi. Manua betuang 30 hari bulan 9 2026. Pagi tadi ada hujan di dua bengkah bagi menua. Bagi menua Sri Aman, ngau dibagi menua betuang. Lalu muak ke ngalih hari itu lagi. Bisik hujan berserta ngau ribut bak sekedak nur di dua bengkah bagi menua to. Lalu muak ke lemai. Bisik muka hujan bak sekedak nur di dua bengkah bagi menua to. Bagi menua Sri Aman, ngau dibagi menua betuang. Lalu sehari itu ribut berpuput hari, hari utara timur laut. UTL Utara Timur Laut pengelaju ya antara 10 nyentuh 20 km sejam lalu gelombang detasi ya sehari itu peninggi ya antara 0.5 nyentuh ngakai 1 meter anangkan kenyatikas pengangat gaya hari sehari itu bagi menua Sri Aman engkau bagi menua betuang ianya antara 34 nyentuh 35 degree Celsius ya antara 24 nyentuh 35 degree Celsius. Terima kasih ngagai Encik Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ianya pegawai Opis Meteorologi Menua Kitai Sarawak.

0: J9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, dia tahu aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima dari Kitab Balap Ningam. Diterima dari email yfmiban@gmail.com atau ke area lumur WhatsApp kunti yfmiban 013-862-8422. Nya lumur WhatsApp kunti yfmiban nur kita tahu berkongsi ke nganjung pesan berat jako gerah tahu ke jako tesau. Jadi 3-4 bengkah pesan pemati ke sekali itu dikenatai ke bawa ke terubah. Jadi pesan pemati ke terubah itu data dari Jisil Anak Buma. Jisil Anak Buma madah ke Indaya. Ianya tera anak Ansudin, tera anak Ansudin tau ke bini Buma anak Pengiran. Udah nadai lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan itu dituju ngagai kawan melayan kediau bak Sekayuk Batangundum, Kucing, Kelawah, Selepung, Melugu, biar muka semua kaban belayan tik ngelala, tera anak Sudin. Tera anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke pemati, tera anak Sudin, tau ke bini Buma anak Pengiran, tu dah nadai lemai kemarik, 29 hari bulan 9, 2026. Jadi ni yang tera anak Sudin dekat disenggai berbala mayuah, lemai tu lagi, lemai hari 3, 30 hari bulan 9, 2026, Barumah Meri Tuba, Mungguk Demam Undup Seri Aman. Kapan melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngagai Rumah Meri Tuba, Mungguk Demam Undup Seri Aman. Laban pesan tu madah mati, tera anak Sudin tu dah nadai lemai kemarin, 29 hari bulan 9, dekat disengai lemai tu lagi, 30 hari bulan 9, 2026. Kapan melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngagai Rumah Meri Tuba, Mungguk Demam Undup. Lalu nangkan kenyah tu pesan yang kedi terima hari Nuyang Anak Anji. Nuyang Anak Anji tau ke apa usian madah ke mati menantu ya, ianya Jonas Kevin tau ke laki yud dikangau ke megak ngawak nama apa Mila tau ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2 lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah baru malidam Nanga Empit Wak Pakan lemai hari 5 2 hari bulan 10 2026. Lalu dianjung pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang ke Rumah Lidam Nanga Empit Wak Pakan. Jadi penerang ke silik kaban belayan tau telefon ngagai Yud Anak Nuyang, ianya bini ni yang tau. Lumah teleponnya 017 8037 944. Jadi itu tadi pesan yang kemadah ke pemati Jonas Kevin tau ke laki Yud dikangau ke megak ngau nama apai Mila tau ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2 lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah baru malidam Nanga Empit Wak Pakan lemai hari 5 2 hari bulan 10 2026. Dianjung pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026. Lalu pesan pemati ke nangkan kenyak data dari Camuang Anak Gadum. Madah ke pemati apa ya ianya Gadum Anak Jimbu tau ke Jimbau. Disebut megah Aki Ingkuang. Udah nadai 28 hari bulan 9 2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 6 3 hari bulan 10 2026. Baru matungan Nangas Nuang Batang Rajang Kapit. Jadi niang dekat dianjung pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar melayan kediau di Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasir Nai, Nanga Merit, Nanga Kemali, Nanga Kain, Nanga Serangil, Nanga Cermin, Nanga Dia, Nanga Kuta, Nanga Beluru, Nanga Dayu, Sungai Rusak, Kelutun, Mutuak Layar, Sungai Ipuh, Rumah Jitap, Nanga Belabut, Rumah Sekang, Pihak Megak Kaban Belayan Kebukai, Kelebihan Kita Ayak Ngelala, Gadum, Anak Jimbu, Tau Kejimau. Jadi pesan tu, Madah Kepemati, Gadum, Anak Jimbu, Tau Kejimau, disebut Megak Ake Ingkuang, Udah Nadai 28 dari bulan 9, 2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayua Lemai hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Lalu Danjung pagi hari Minggu, 4 hari bulan 10, 2026. Kaban Belayan kedi tujuh kepesan, kita dipinta datang ke rumah Tungan, Nangas Nuang, Batang Rajang Kapit. Jadi sebarang penerang kelebih silik berkawal dengan penusaha itu, kita tahu telefon dengan Inai Riti, tahu kebini Camung, nombor telefonnya 014-2726-520, 014-2726-520, sekali kenyak tahu telefon dengan Seri, tahu ke Inai Malau, 014-5758-344, 014-5758-344. Lalu ke situ itu, pesan pemati Megak. Jadi itu data dari Catherine Anak Bawang, nuju Kaban Belayan ke diau ba Rumah Jackson Sungai Putuang, Rumah Bayir Sebangkui, Rumah Sunti Sebujuk, Rumah Gunung Sama, Rumah Siti Paku Ulu, Rumah Wis Paku Ilek, Rumah Simon Philip Kawang, Paket A, Paket B, Paket Melaban, Genting San Undup, Sengelau Undup, Sungai Tenggak, Lubuk Jok, Rumah Miri, Tuba, Mungguk Demam, Pihak Megak Rumah Kelvin Bondak Tanjung Baru, Rumah Joseph Suat Nanga Bangkit, Rumah Lina Bayai C, Rumah Milton Bayai B, Rumah Kuni Panggau, Pihak Megak Kaban Belayan Kediau di Ibul Undup, dituju ke Megak ngagai Evelyn Burai, Evelyn Burai Bas Sungai Pelandua, Nona Tuciak di Entebar, ngau semua Kaban Belayan Tik Ngelala, Bawang Anak Busang. Jadi pesan tu madah ke Bawang Anak Busang. Bawang Anak Busang udah nadai pagi 29 hari bulan 9 2026. Niang dekat di Sengai Lemai Tongga 30 hari bulan 9 2026. Lalu Danjuang pagi 1 hari bulan 10 2026 ke Pendam Kristian Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke Bawang Anak Busang. Bawang Anak Busang udah nadai pagi 29 hari bulan 9 2026. Niang dekat di Sengai Lemai Tok 30 hari bulan 9 2026 dianjung pagi 1 hari bulan 10 2026 ngagai Pendam Kristian Radau Undup. Jadi penerang kesilia Kaban Belayan tahu telefon ngagai dua bengkah lumur telefon to 013-571-3710, 013-571-3710 tahu ke 013-8125-596, 013-8125-596. Jadi kita mendiang ke lagu tu dulu sebelum nampung ngenatai ke pesan-pesan berat. Lagu hari Rambles Walter di rantai pengingat manis. Lagu temega, lagu final ngagaya, finalis. Lagu final SCSJ ke-9.

0: Jai ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabad Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Agak mengkam berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita bala peningam. Kali pesan ke sekali itu, pesan sembiang ngetah sulit ngau ngupas entah balu. Pesan itu datang dari Michael anak abiang madah ke pengawak ngetah sulit niang bini ya. Ianya niang Mira anak nai dikangau kemegah ngau nama Lien tau ke Indah Gary. Pengawak itu dekat diatur lemai 3 hari bulan 10 2026 berengkari pukul 7.30 lemai Baching Kiong Coffin and Funeral Services di lot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan. Jadi kita dipinta sama belak datai nguluk pengawal tu penderang kesiliak atau telefon ngagai Michael anak abing. Lumut telefonnya 019-9484-209 019-9484-209 tahu muka telefon dengan Gary anak Michael 0111-4066-952 tu tadi pesan ya kemadah ke pengawak ngetas ulit ngau ngupas entebalu ya kedata dari Michael anak Abil madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ianya niang Mira anak Nai dikangau kemegak ngau nama Lin tau ke Indah Gary. Pengawak tu dekat diatur 3 hari bulan 10 2026 berengkari pukul 7.30 lemai Bak Chin Kiong Coffin Funeral Services Bak Lot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Lalu pesan nangkan kenyap pesan ngintu 100 hari ia kedata dari Subdeacon Leo anak Jembu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici anak small serta ngupas ndepalu laki ya dekat diatur pagi hari 6 to 3 hari bulan 10 2026 berengkari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau bas kayuk batang sekayuk batang batu lintang undup pihak megak ia kengelala niang Kathleen Desi tau ke Ici anak small. Kita dipinta datang ngagai rumah balak buntuk Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi itu tadi pesan ya kemadah ke pengawak ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici anak small serta ngupas untuk balu laki ya dekat diatur pagi hari 6 to 3 hari bulan 10 2026 berengkari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ke ngelala. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah balak buntuk Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman ngolok pengawak tu. Lalu ditentu di ke pesan ngetah sulit ia kedatai dari konselor tu rumah Seli anak Judi madah ke pengawak ngetah sulit bini ya ianya niang Julia anak Nuing niang Julia anak Nuing tau ketatul disebut mega inai empian. Pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai 3 bulan 10 2026 alai mayanya nguan ulit lemai 3 hari bulan 10 2026 ulit dekat kertas pagi 4 hari bulan 10 2026 ditangkan ke pengawak ngupas entebalu tau kenyuak ke entebalu kaban belayan dipinta datang ngagai rumah konselor Seli anak Judi Sungai Mupuang Sibu. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Willy Francis Nengah Singat kaban belayan semanjai batang Mupuang semanjai Sungai Lengan Sibu kaban belayan di Batang Asan di Bawang Asan sebenarnya kaban belayan ia kediau di Bawang Asan rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Sibu Nanga Bilat Julau Nanga Jikang Julau Nanga Lasa Tekuk Pasai Siung Nanga Tulai Bekakuang Mabil Nanga Semah Sungai Kedang Sebinjai Bekakap Melangan Sungai Apuang Sungai Tebelian Sungai Bidut Rumah Dang Nanga Ijit Julau Nanga Asap Belaga Pihak Mega Rumah Langan Ulu Sebetan Rumah Spencer Biju Ulu Sebetan serta semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngeta sulit niang Julia anak Juing tau ke anak tatul disebut mega indai impiang pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai 3 bulan 10 2026 alai mayanya diatur pengawal nguan ulit. Jadi ulit dekat kertas tumuh pagi 4 bulan 10 2026 ditangkan ke pengawal ngupas entebalu tau ke nyuak ke entebalu. Kaban belayan ke dipesan dipinta datang ke rumah konselor Sli anak judi Sungai Mopuang Sibu. Lalu pesan ke sekali itu pesan ia kedatai berkawal dengan pengawal kata sulit lalu berantu ia kedatai dari Rama anak Berindan. Madah ke pengawal kata sulit lalu berantu anaknya Niang Alistair Engkaman anak Rama. Pengawal itu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 2 bulan 10 2026. Kalai mayanya dekat diatur pengawal nguan ulit lemai hari 5 2 bulan 10 2026. Ngetah sulit Niang Alistair Engkaman anak Rama dekat diatur tumuh pagi hari 6 tumuh pagi hari 6 3 bulan 10 2026 berengkah di pukul 5 pagi. Kaban belayan kini pesan dipinta datang ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Oya, Selangau. Jadi pesan itu dituju ke kaban belayan ke dia di Batang Oya, Batang Pakuah, Ilek Oya, Batang Bunau, Sebindang, Bekikiak, Nangas Kuau, Sekiam Gemporok Sekuau, Setapang, Tamin, Dijiah, Selangau, Pasai Siung, Pasai Ngkabang, Tekuk, Tuah Kenawin, Nangas Jugam, Nangas Tubai Buah, Pedanum Pakan, Entabai, Lasik, Betuang, Lubuk Antu, Lubuk Subuang, Jalai, Bukit, Tanggi, Sepur. Pihak Mega Sibu, Bintulu, Miri, Kuciang, Ngau semua, Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Niang Alistair Engkaman, Anak Rama. Jadi pesan tu madah ke pengawal, ngetah sulit Niang Alistair Engkaman, Anak Rama. Pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 2 bulan 10, 2026. Alai mayanya diatur pengawal nguan ulit, lemai hari 5, 2 bulan 10. Ngeta sulit ni yang tau dekat diatur tumuh pagi hari 6 3 bulan 10 2026 berengkari pukul 5 pagi. Kaban belayan ti dituju pesan kita dipinta datang ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Oya, Selangau. Penerang kesilih atau telefon ngagai tuai rumah Rama Anak Berindan, nombor telefonnya 011140005213 011-140-5213 tahu muka telefon ngagai pengajar Jelai Anak Berindan 012-872-7492 012-872-7492. Nya pesan-pesan yang ke bisik diterima kami di itu. Jadi kita yang ke dekat berkongsi ke pesan tahu anjung ngagai yfmiban@gmail.com tahu mega anjung ngagai lumur WhatsApp konti YFM Iban 013-8628-422. Lagu hari Cegu Darah Helena kedekumai Proud Men. Lagu temaga masuk ngagai rengat final ACSJ ke-9.

Ayahnya tadi lagu hari Darah Lena kena kembali perahu men. Selama ngalih hari ngagai kita ya kebisik mendak kami live jam dia to. Selama ngalih hari ya selamat tengah hari megang ngagai kita ya kebisik mendiang ke kami jam dia to nak milih dini nur kita ditamo kini benduang bebaik ke perangkap pengangkut kini pulai nganjong anak ya ke dekat tuition ngambil anak hari ya sekolah nganjong bekal ngagai ya seluruh hati. Lalu nang kira deka babla di mayo macam palan andor makai tengah hari di pasar. Bisa penanggol nada oleh berapi nalu lompara di rumah di ruang bilik dire. Asuah kita ya miliah ngetu tengah hari di pasar. Kita yang lalu ke penatai tau ke meri terima kasih ngagai kita ya kebisik medak kami live kelebih hage di Facebook OFM Sri Aman. Kita ya kebisik udah ngatai ke pesarin wati bekasi dak dayang jega Sarina Sendai Janang Monica Giman pihak mega Sulan Cia Patrick Alex Del Tabina Wata Barau lalu pihak mega Dilang Andin Yulan Bunga Sales Shah Ganyun pihak mega Magnik pihak mega Roy Kuang Sinun Edi Ros Lago pihak mega Dara Liana lalu pihak mega atau Puan Rinya Wellington. Nama berita Puan Tokenio. Selamat tengah hari kuya panas samai kami jam dia to ko Puan Rinya Wellington benuang di kebun jam dia to. Dininya kebun tulang tau ke kebun Ulu Sekerang. Okey ngagi peningan bukai terima kasih alaban netap kati kita milih YFM Sri Aman. Ngau kita nyentuh ke dia to nyentuh ngagi pukul 3 ngali hari itu lagi. Kita yang muka bisik nyendia ke lagu hari Mr. atau Ketuan Juanes Sana Joni Aman. Lagu kena kumpai Nuan Bisik Intan di Kembuan. Ia muka jadi siku hari finalis ACSJ ke-9 main lagu Nuan Bisik Intan di Kembuan. ACSJ ke-9 dekat diatur 3 bulan 10 2026, berengkar pukul 6 lemai Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan dibagi menua betuang.

0: Pokulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang bawa ngela tengah hari ki hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ya, meninggal sebenarnya mendiang ke ruai kita ya, program ruai kita. Kita mendiang ke lagu dari Rawan Masterpiece yang mengatnya di finalis Asiko dari finalis Rawan ia ke masuk ke gaya Rungat Final SCSJ ke-9 Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

0: J9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Ladai Berbayar.
1: Ya, jadi ya, meriah sama tengah hari dengan Mayu. Selamat bertemu baru dengan kita apa program baru kita yang ngali hari itu. Sari itu nyari tiga. Jadi apa program baru kita ke ngali hari itu peningga. Aku berkulai dengan siku temuai ke dibaik ngakai konti YFM Sri Aman. Jadi kita terus ngelalu ketemu kita yang ngali hari itu. Ianya Mr. Jerem Giman, anak Geraman ya. Sidari unit pengerai, pengawak dengan orang Pak Menua, Rupis pengerai bagi menua betuang. Ngelalu ke penatai nuan tu Mr. Jerem.
2: Selamat tengah hari.
1: Nak berita sari hari betuang saya nak.
2: Hari betuang.
1: Terima kasih Hakai Nuanto laban uli yang limpang kemudian pun boleh ngau kami bawa FM Sri Aman kalai ke tengah hari itu randau tua tu tadi ngenang bekawul ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benar mediang ketua ba awak rawai kita yang ngali hari itu nah awaknya di hari yang ngat tu tadi peningan ya mai penanggul ngai sekedar orang ngujuang ke sekedar orangnya tadi sakit lupi yang megak bisik gak beban di Ketegal Gayari ke Kaluangan tu tadi. Nama nak penanggul Ketegal Ari Kangat tengah gay tubuh kita mensia tu. Jadi minta menerang ketuk tu tadi neng.
2: Jadi Ari di Kaluangan merit penanggul gay tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita Ari peringkat sedang mile ko jago bahasa Inggris nantu tu ngagai peringkat ti uliah naban ke sebut kita mensia. Siti Ari penanggul ti suahnya di lebuah Ari Angat tu ianya pengangat isi kelalu tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke. Pengangat isi itu boleh nyadi jemaah pengangat isi kita ini ke ngau jam 4. Contohnya datai ke 41 darjah Celsius atau kelebih hari pengangat tubuh normal kita mensial. Utai itu nyadi ke Tegal kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebuh ngadu pengawak di kerja kita. Utai itu megak nyadi laban tubuh kita nada cukup air ngau garam.
1: Aba utai itu tadi, siapa orang ke pemadau ia tahu boleh penanggul lebuh hari ke kelaluangan itu tadi?
2: Semua orang tibisik kena laban hari itu angat tahu boleh penanggul kena penyakit berkait dengan pengangat. Tajapan pihak, bagi orang bakal tidak disebut aku tahu lagi kebenarnya tahu boleh penanggul hari penyakit tahu bisa berkait dengan pengangat. Keterubah, nemiak berumur baru 5 tahun. Kedua, orang tuai tidak berumur 60 tahun ke atas. Induk tinggandung atau kebenung nusu ke anak. Keempat, orang tidak ngerja pengawak berluar, berpanas sehari-hari, bakal orang tidak bumai, kuli kerja kasar, orang gawak berkebun, atau ke orang tidak gawak bernur tiangat, contohnya tukang kamuah.
1: Oh, jadi nama tanda-tanda orang ke kena atau penanggul langat atau tadi tahu ke dikumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia tahu nya stroke haba.
2: Jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi atau ke stroke haba kalau angat isi atau ke heat stroke ke jago English tadi. Pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius. Kedap jantung laju hari selama, tusah ke enseput, tekanan darah turun, tubuh berasa rangkai ngau angat, tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemik tulang, berpetir atau ke petang utai daripada, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan ngau luput.
1: Jadi bukan ni kau cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba tu tadi tahu ke bisik nak kini cara kita ngubat ya. Nanti kita hanya bisik ketemu ke orangnya tadi kena stroke haba tu.
2: Utai tu boleh diadu kita benung berendur tu nyadi ianya pindah ke orang ti sakitnya hari kena pancar mata panas ngagai endur ti celap atau ke lindap contoh yang endur ti berperabung baru pun kayu ti lindap atau ke endur ti bisik aircon. Bab tubuh orang ti sakitnya ngena kain basah atau keimbur ngena air celap. Beri angin bersih, tumpu ke kipas ngagai orang ti sakitnya nyemak nadai kipas, tau puput ngena kertas, bub ti mipau tau ke daun ti pesai. Nyemak orang ti sakitnya udah ngeledal, asuh yang ngirup air celap. Telepon ngagai klinik atau ke hospital ngau nangkap pengelengkas. Intinya mak udah ba hospital, orang ti kena penanggul pengangatnya tadi dekat diperubat. Sidak doktor dekat merasa tikas kedap, peninggi darah, tikas seput ngau peringkat pengeledal. Nyama orang ti kena nya bisi asai bakal tangkap karang, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala doktor. Sidak doktor dekat merasa darah ngau putai bukai ni tiak ke pemedia seorang ti kena penanggul tau tadi.
1: Nama nak kini cara ke, kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena siko-siko kita nyiliah ke pemedias ke Tegal stroke haba tau ke hari ke kelaluangan tau.
2: Kena nyiliah ke hari kena stroke haba tau ianya anak ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak, lapar, ikat tau ke awus mayaba baruah pancar mata panas. Ngirup ayamat mayuah 3 ke 4 liter sehari. Makai pemakai tim mai pemengerai. Anang kalau ngerja pengawak baluar kalau benar, nanti uliah kena ketanggui, tapu atau ke payung serta ngena gari tegerah ti nyamai dikena. Mandi atau ke ngena kipas angin ngambil ke tubuh berasa celap, belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air ti bisik kefin, baka air kopi pekat, air tonik, air bisa ngau air ti mayuh gula. Anang ngelak ke orang dia bak dalam entuka ti padam, ti bertutup jendela. Anang bermain baluar lebuh hari hangat.
1: Kita dia tahu nyata deh. Nanti kita berarti ke gayari kita itu. Kelimpah di ke musim hangat. Menua kita megak jam ke dia tahu benar bersebun. Tajak apa kita minta habis saya ke hujan. Bak semangat di tahu beberapa hari itu. Dan hujan tu tadi nak ngelenyau ke sebun tu tadi. Jadi sebun tu kat itu maik mayuh macam penanggul bak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit ke uliah. Jadi ke Tegal sebun tu.
2: Oh, penyakit tau kena berkata ke Tegal sebun tu ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asai peleman serta merah. Kedua, URTI, ko cakap English, Upper Respiratory Tract Infection. Ianya pemedis bak hidung tau ke rekung, ke Tegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal tau ke pedis rekung, batuk, sendat hidung, berinsak tau ke engkasih. Ketiga, ya, pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau keseput, bisik berbunyi.
1: Awalnya dia kelimpah di ketegas sebuah nama utai bukai ketau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
2: Kelimpah hari sebun, tiga itik penyakit tu tau nyadi ketegal igi penyakit, bakal penyakit rengak influenza, COVID-19, teka igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak, pedis rekung, teka pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit, angin ti kamah tau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita impleman, berinsak tau ke sengat.
1: Di suah lagi orang ke bisik asma tu tadi, bisik mah penanggul ya, bak tegak sebuan tau ni, bak pengerai sudah ya. Jadi ya, bisik orang madah ke asma tau ke sengat tu tadi, penyakit puriah tu tadi, kati amat tau penyakit puriah tau ke ukai.
2: Au, bisik orang sengat tu nang penyakit puri ya. Bisik mega orang boleh penyakit sengat tu hari allergic. Bakal pemali gelataknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelu tupi, amak, debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rampit penyakit, atau ketubuh kalau gemuk tak kalau besar dah.
1: Awaknya di selalu orang medak tu tadi. Ente si kau orang yang sebilia ngau orang ke sengah atau ke orang ke bengiah tu tadi ne. Lalu sidak sebiliaknya pedak kita baka ke bengiah maka magang tu tadi ne. Ente jerem awak nama ke buah tu nyadi. Lalu nama utai ke patut digagak sidak ke sebilia ngau orang ke bengiah tu tadi. Tahu ke sidak ke kena asma tu.
2: Mayuh ke buah ke benar ya. Bengih tu siti tanda bisik pemedias dalam saluran pernafasan ku jago Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai bakal nak nyamai isi tau ke tabin. Reti ya, bisik igi penyakit berampit hari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik mega sida sebilik tu bengih ke Tegal, debu dalam rumah, bungai, racun, baja, bisik nupik jelu berbulu dalam rumah bakal kuih tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresih rumah, mersi no diau ngambil ke nadai debu. Anang nupik jelu berbulu halus baka mayau teku kuih dalam rumah. Anang nanam pun ti bubungai semak ngau rumah. Sidak ti mudah bengih. Ndak tahu ndak berkena ke sekabung mulut ngau hidung. Lebuah nampan tu sikal ngai ke tersintak ke debu teka asap bajalai alun. Lebuh ngerja pengawak ngeracun teka majau tai tanam. Lebuh musin pun berbungai. Ngetak besi teka nyayat kayu. Nunyau semin lebuah teka ngetak semin. Nanti uliah beli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah, kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
1: penyakit atau kepatuh di kerja kita, nanti kita ngasai ke si kuari orang ke bisa ngemuan penyakit asma awak kena ngerampit orang bukai atau tadi ini lebih lagi kita sebilia pedes ku matak sedak ke kena tau ne lebih lagi luar maya musim bersebuan tau jadi jarang kita medak orang ke bengih atau tadi uliah gerai 100% tau tadi encik jarang tapi dari segi perubat tau uliah gerai ke sedak ke bengih tau nanti diperubat kita ke hospital aku tau tadi
2: bengih ti nyadi ketegal penyakit berampit uliah gerai 100% nanti berubat berklinik atau ke hospital bengih ti kena ketegal ke allergic atau ke darah nak nakal ketegal utai ti tau ngasuh bengih segi nak gerai sagi ya lagi bisik kena ke utai ti tau ngasuh ya bengih mesti cara ngobat hospital selalu tu dekat meri ubat ni tiap ke pengudu bengih siku-siku orang ti bengih tu tadi nanti ditemu ke buah bengihnya selalu tu dekat madah ke nama utai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang atau ke ngurang ke bengih ya tadi.
1: Okey, jadi lama nak kini jago tangkan ngopesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi nuju orang ke udah tua umur bab karap ngerai tau.
2: Jadi ngekai semua balap ningak nyamak kita bisa tanda penanggul bakal memedias ketegal hari kelalu angat tambah ngel sebun tau ngenyawah kediri hari pengangat bab kain basah atau kecelap bertubuh kena kipas kena nyelap ketubuh irup air tiap 15 minit dari paun ngagai klinik atau ke hospital nyamak penanggul ndak boleh diseliah ke tiap ikut hari kita sebilia atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawak dalam ngematau ke pengerai diri sebilia serta ngambil cara jeliah atau ke berjaga lebuah gelombang pengangat di niki kelebih lagi sidak tituai kita ndak tahu ndak ngematau ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup penyampau air dalam tubuh asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari. Ubat nak tahu nak diambil ni tiap kejam ti udah ditetap ke sida klinik atau ke hospital. Kelimpah harinya, kita mega nak tahu nak nyaga pemakai sida yo terjapan demo orang tua itu kadang-kadang ngai makai ni tiap kati sida yo. Jadi kita tahu meri sida yo makai buah semangka, oren atau ke buah ti ngembuan air temayuah. Ngambil ketubuah sida yo semampai cukup nutrition ngau penyampau air. Nuju semua peninga, nanti lebuah hari ti kalau angat ditambah ke sebun tu, irup air mayuah kurang ke pengawak kasar berluar, anang nak berkena ke tangguh, tapu atau ke payung, beberapa pancar mata panas terit, seperti mudah kena penyakit, nak tahu nak berkena ke sekabung mulut, ngau hidung, lebuh ngerja pengawak berluar. Ni aja hari aku, jerem giman anak geraman, hari unit pengerai pengawak, ngau rempak menua, upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
1: Ya, jadi ya, terima kasih mengangkain wantu Mr. Jerem Giman anak geraman. Ya, aku dah berkongsi ke Siti hari topik ke cukup panah. Lebih lagi patut diperhati ke genap ikut kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman ke ngali hari itu. Kita ke bisik penanggul. Lebih lagi lebuah maya. Gayari ke angan. Biar mega gayari ke bersebuan jam ke dia tu. Jadi, harap ke ranau kami dua Mr. Jerem ngali hari itu. Tau mulai ke penemu. Lebih lagi kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman. Jadi bertemu baru kita Mbak Maya Kebukai. Terima kasih Maya.

0: Okey, nyata kita mendiang ke program Ruai kita, Nur kita mendiang ke Randa Puan Insin Engau Encik Jerem Giman Graman dari Pusat Pejabat Kesihatan Bahagian atau KUPS Pengerai bagi Menang Betuang berkunci ke pendang berkawal engau info lalau ariangan engau bersebut. 22 minit dah pukul 1 ngali hari. Ketika bakal kita jam diatur agi mengkang engau kami. Nama berita kita jam diatur. Dini Nur kita jam diatur. Arab ke Semampai Lantang. Mendiang ke YFM Suriaman. Balap ninga bak main ke dikumai Asian Game atau kesukan Asia ke-20 yang kebenuang diatur pak Aichi Nagoya Jepun. 2026 ia ke benuang diatur berengkah hari 19 hari bulan 10 2026 tu ila menua kita Malaysia nganjung 352 iko atlet ngagai main to Asian Game tau ke sukan Asia ke 20 lalu ngau ba 30 bengkah bangsa main TBC di pertandingan ka. Lalu nitya ke penerang hari Menteri Demia ngau lomba PM ke main menua ketua Malaysia yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Tim Malaysia berambu dekat tulia ke 6 pingat emas. Sidak target 6 pingat emas. Lalu dia tu sidak udah mujur nyapai target tulia ke 6 pingat emas. Ya, beri pengagati ngagai tim Malaysia. Tim Malaysia ba main Asian Game atau kesukan Asia ke-20 menang diatur hari 19/9 tu tadi nyentuh 10/4 hari bulan 10/2026 ti dekat datai. Jadi nak pukul 9 malam kemarin 29 hari bulan 9/2026 menua kita Malaysia ba penuduk lumur 11 hari 37 buah menua. Lalu tulis ke 6 pingat emas, 5 pingat perak, ngau 9 pingat engkerajo, semuanya bisik 20 itik pingat. Jadi kenang ke 6 bengkah, 6 itik kebenaran, 6 itik pingat emas yang sudah diulih. Tim menua kita Malaysia, tim araban atlet Sukan Asia 2020, Sukan Asia ke-20, okay, 2020. Sukan Asia ke-20 diatur ba Aichi Nagoya Jepun 2026 tahun 2026 tahun to. Nyalai ke sekali lagi merek pengagati ngagai sida ia ke udah mujur datai ba target ia ke udah ditetap ke. Udah mujur tulih ke 6 pingat emas. Dikarap ke megak ia ke 4 main ia ke ba Atikas final ba acara-acara yang menang di pejalai ke mujur mega ngenatai ke merek pingat ngagai tim kita pingat emas pingat perak sekali kenyak pingat engkerajo. Lalu nitya ke penerang naka pukul 9 malam tadi mega Cina lumur 1 agi ba penduduk lumur 1 menua Jepun ba penduduk lumur 2 Korea Selatan ba penduduk lumur 3 agi Asia Timur megai 3 bengkah. Penuduk tu tadi 1, 2, 3. Lalu semengkan menua hari Asia Selatan Uzbekistan bab penuduk nomor 4. Lalu Asia Tenggara menua sitik menua hari Asia Tenggara bab penuduk nomor 5 ianya menua Thailand. Bahrain bab penuduk nomor 6 Asia Tengah. Biar mega Asia Tengah semengkan menua Asia Tengah mega ianya Iran bab penuduk nomor 7. Lalu nomor 8 ianya Kazakhstan, nomor 9 Korea Utara, nomor 10 India, Asia Tengah. Asia Selatan kebenarnya India, Asia Selatan. Lalu Malaysia bab penduduk nomor 11 nakak pukul 9 malam tadi 29 hari bulan 9/2026 Malaysia semengkah hari menua bab Raban Asia Tenggara ASEAN. Hanya aku gaya info berkawal ngau ASEAN Game Sukan Asia ke-20. Benong diatur nyentuh ngagai 4 hari bulan 10 2026. Kita mendiang ke Siti lagu. Lagu hari Dayana Shini. Dayana Shini makan jadi finalis ba anugerah carta sapa juara mesin ke-9 yang makan mai lagu kedai kumbai lagu singkang.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depan.

Ya, lagu dari Datuk Zamri Amira, Ngauraban Gede Kumai, One for Charlie. Lagu Gede Kumai keran hati dekat bertemu. Nama berita orang Betung, nama berita orang Seriaman, nama berita kita di Selatan Menuh Sarawak, PM Gandua Rebukai, yang kuliah mendiang ke YFM Seriaman jam dia tu. Harap kesemampai lantang mendiang ke kami, nyentuk ke pukul 3 lagi. Lama lagi banyak berita dekat dipekunsi ke sekali itu bala peningang lansa SKS Sarawak ku sayang bagi Menua Betuang ia ku dah diatur ujung minggu tu tadi 25 hari bulan 9 nyentuh ke 27 hari bulan 9 2026 tu tadi. Jadi nita ke penerang lebih hari 95,000 iko mensia mayuah. Udah direkod ke data yang ngolok program tu mayanya, lalu sambut ia kecukup manah tu hari mensia mayuah. Udah ngelawak 47 bengkah agensi perintah. Ti disedia ke, lalu nyendia ke 156 bengkah servis hari upis-upis perintah ba SKS. Sarawak ku sayang bagi Menua Betuang ke udah diatur 25 hari bulan 9, nyentuh 27 hari bulan 9. 2026 bak komplek lomba ngemain bagi Menua Betuang ujung minggu tu tadi. Lagu Arika kena kumain nadai agi pengurindu masuk menggagal ronggat final anugerah carta sapa juara ke-9 yang kena kak diatur ujung minggu tu ilak 3 bulan 10 2026, berangkah hari 6 lemai bak Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaluningkan dibagi Menua Betuang. Terima kasih hari Ika Saiful Nadayagi Pengerindau.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Kesekali itu malam ini aku ingin mengenang sebengkah moga berita yang berkawal dengan pemansang perkara pelajar menua kita Sarawak kelebih hakik. Jadi sebengkah berita tahu ke info yang dikongsi ke Sapit Menteri Perkara Pelajar Innovation Anggau Pemansang Pengelandik Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Anwar Rapai Madah, Perintah Menua Sarawak di Datuk Kuya Benung menegap ke Perkara Pelajar Nembiak Sekolah di Menua Kita Sarawak itu dengan pengawak berkena ke sebengkah perasa yang dikumbai ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak UPDLP, ujian penilaian Dual Language Program Sarawak yang ke udah masuk ngagai tahun yang ke kedua udah dikenal. Tahun kedua udah dikenal tahun 2026. Jadi apa program tu? Balap ringan bala nemia hari tahun 6 di sekolah-sekolah perintah sekali kenyap private di Sarawak yang ke udah dipilih Dekat apa persa bahasa Inggeris, matematik, sains engau dua bahasa ngena dua jako, banyak kena jako English engau bahasa Malaysia. Lalu nangkan kena nembiak tahun 4 dekat napek mega persa, napek persa kena kumai ujian matrik pembelajaran tahun 4 yang kena atur kena nyendia kesidaknya sebedau betapek engau persa atau UPDLP, ujian penilaian dui bahasa Sarawak yang kena tapek sidak di tahun 6, nembiak darjah 6. Lalu yang ke diatur dulu lagi ianya program kerikumai ujian matrik pembelajaran tahun 4 ungkup sidak tahun 4 dikena sidak ya nyendia kadirik sebedau nape persa UPDLP lebuah sidak ba tahun 6 ila. Nya berita ya ke bekawal ngawah perkara pelajar, pemansang perkara pelajar di menua kita di Sarawak itu. Kita mendiang ke lagu hari Doni Lang kedai kumbai anak muda aku lengkap. Lagu temaga lagu hari Doni Lang ya ke sama muka datang ke Renggat Final SCSJ anugerah carta siapa juara ungkup ke-9.

Lagu kena kumah enam mudah aku lengka. Siti hari berita kena kunci sebelum kita nguyang ngagai jam ia ke ketiga pukul 2 nur berkunci ke program lagu-lagu lama saruran dikenang atau berita ia ke berkawal ngau regata Batang Kayan 2026 ia kuda diatur ujung minggu tu tadi bak lundo. Jadi Raban pengayuh perau ia kena kumah Raban Landas Saga Sebuyau udah mujur nyadi juara. Nyadi Raja Sungai Regata to Regata Batang Kayan 2026 sepengudah mujur tuliah ke nomor 1 bak kategori lomba perahu bidar 30 pengayuh lelaki. Lalu ke nomor 2 ianya Raban Bujang Sigat Raban lomba perahu yang dikumai Raban Bujang Sigat. Lalu ke tuliah ke nomor 3 ianya Raban lomba perahu dikumai Raban Landas Cahaya Elang Tasik. Nomor 3 Raban Landas Cahaya Helang Tasik. Jadi mereka pengagati ngagai Raban Landas Saga Sebuyau ia kuda nyadi juara nyadi Raja Sungai Regata Batang Kayan 2026. Lalu tu bekas bengkah gerah ia kedatai dari komiti pengatur teknikal Sarawak Regata 2026 dituju ngagai Raban Lumba Perahu di menua kita dito ia kedekat ngau Sarawak Regata 2026. Jadi pengawak gerjista tahu kenganyu nama ngau lumak perahu tau dekat dipejalai ke berengkah hari 1 hari bulan 10 sari pergila 1 hari bulan 10 2026 dipejalai ke nyentuk ngagai 15 hari bulan 10 2026 kedekat datai diatur bak ibu pejabat tau kopis kedekumai ibu pejabat lembaga sungai-sungai Sarawak berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari maya jam opis terbuka. Tu tadi gerah ia ke pekawal ngawah pengawak ngerjista nyangka bisik Raban Lumba Perahu ia kempai ngerjista ia ke dekat ngawah bak pengawak Lumba Perahu Regata Sarawak Regata 2026 pengawak ngerjista nganyur nama Raban-Raban Pelumba Perahu menua kita dito tau ke menua berukai ia ke dekat ngawah Sarawak Regata 2026 pengawak tu dekat di pejalai berengkah hari sari pergila 1 hari bulan 10 nyentuk ngagai 15 hari bulan 10 2026 diatur bak pupis kedai kumbai ibu pejabat lembaga sungai-sungai Sarawak berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari maya jam pupis terbuka. Kita mendiang ke lagu hari Bobby Chloe kedai kumbai di Empu Nuan Siko lagu temenggak datang ngagai ronggat sama ngawah rengat final SCSJ ke-9 anggunah anugerah carta siapa juara ke-9.

0: Dengarkah program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngalih hari. Tiap hari 3 semina bapak.

Iya, lagu keteruah kita dalam program saluran dikenang ke Skeleto 30 hari bulan 9 2026. Lagu ya kedata dari Stephen Kanang, lagu kerikumbai Ati Asa Kena Jayau. Jadi bila peninga Stephen Kanang bisik di kangau kedatai mega merindang mensemayuah ia kebisik sama sampal datai ngagai program final SCSJ anugerah carta sapa juara ke-9. Tidak ada atur Bak Dewan Sultan Sri Datuk Amar Stephen Keluningkan di Betung 3 hari bulan 10 2026. Tidak ada tai 6 lemai. Jadi bunyi kuaku tadi Stephen Kanang atau ke Mr. Stephen Kanang bisik di kangau kedatai yang merindang kita mensemayuah ya ke belak datai bak program tu ialah final SCSJ ke-9. Nyalai kita ya kerindu ke penyanyi-penyanyi lama nan di Perancang mega sampal datai ngagai final SCSJ ke-9. Dekat diatur bak Dewan Tuan Sri Datuk Amar Stephen Keluningkan dibagi menua betuang lemai hari 6 tu berengkah hari 6 lemai 3 hari bulan 10 2026. Jadi di Perancang datai tumu ngambil ke kita tulis ke penunduk ya ke pemanduk mana nur kita tahu medak final SCSJ ke-9. Atau mega lagu dari Stephen Kanang. Jadi ya, berpadu nyawa ngau Regina Saloma, lagu sedua ya kedekumai aram tua.

Ya terus kita berkongsi ke lagu-lagu lama yang kebukai. Kalau ke sekali itu, Mike, kita mendiang ke lagu dari Andrew Ukaalo, kerikumai Ati Asai Sayat Semilau.

Ya Siti, lagu sino ya ka desada ka Andrew uka alo lagu kada ko mai ati asai sayat semilo. Uka semina pedes lagu tu mengga ngenyino ka ati. Uka ngenyino ngenyino ke ati. Jadi ya balap ni nga Mr. Andrew uka alo mengga bisi di kangau kedatai semana ada penanggol deka datai merindang kita mensemayuah ya kesama bela deka datai ngagai final SCSJ ke-9 jadi Kak Datur 3/10 Badewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kelauningkan berengkari pukul 6 lemai 3/10 2026. Atau bukan lagu hari Mr. Andrew Kalo lagu kedekumai buah hati jawah di mata.

Ya, cukup sino lagu dua bengkah lagu hari Mr. Andrew Okaalo. Sitik tadi ati asai saya semilo nangkan kenyak lagu kena kumbai buah ati jauh di mata. Ngatai kedua bengkah pesan rindu ati bari bala peninga ya kebisik di to bisik minta lagu-lagu lama. Sitik to datai hari Indok Kenawit. Jadi kuya selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawak gaya nuan di konti dia, gaya hari kami di Kenawet, jam dia tu panas serta bisik bersebun mimin. Bahawa tu aku minta lagu lama, saya pemaduk saya, hari penanyi Gloria Andiang dituju ngagai semua yang ngelala di Facebook. Kaban-kaban Facebook, ngau semua peminat YFM Iban. Lalu si kau tu ianya Joshua Budin. Selamat ngalai hari minta main ke lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lantiang. Jadi semua bisa awak lagi dia dah kami guna ka uliah natai ke peminta kita bala peningah. Jadi serak tu kita ya berkongsi ke dulu lagu-lagu lama. Kita mending ke lagu hari Roslin Jatibiang ngau Raban Kedekomai Dibayang lagu Kedekomai Break Pengerindu ke aku si kau.

Ya, munyi kaku tadi balap ninga ba malam final SCSJ ke-9 dia ada RTM tak ku YFM Iban bisi mai penyanyi lama jadi siko area ianya Roslin Jati Biang ya kesama ngau Mr. Andrew Uka Alo ngau Steven Kanang ya ke udah merinang kita tadi. Jadi kita mendiang ke baru Siti ari lagu mega ya kena kenatai disada ke Puan Roslin Jati Biang nyadi lagu to kena kumbai lagu Terang Bulan.

Ya, lagu kena kumpai terang bulan. Kedua ke penudi, jadi lagu ke penudi dalam program seruran dikenang ke sekali itu. Lagu hari ya, niang Michael Jemat, maya pemisi bertemu baru. Jadi dikharap ke kita ya kerindu ke lagu hari Michael Jemat. Lantang meniang ke lagu itu, lagu temegak dituju ngagai ya. Pengajar Benedik Anyi di Sibodian ya kebisik ngirum ke pesan minta lagu to benuang dalam kereta pulai hari sekolah ko pengajar Benedik Anyi. Selamat ngalih hari pengajar, nama berita Arab Kelantang dalam pejalai pihak menggap mujur dalam semua pengawal.

SJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

lagu kerikumai Arisa di sada ke Raban Tanah Bernyang. Raban Tanah Bernyang maka jadi finalis SCSJ ke-9 lalu lagu yang ke dipasuak ke ngagai rengat final lagu Arisida Tanah Bernyang ianya Arisa. Okey. Jadi kita dia tu belum ninga bas setengah jam ke penodi nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati ari balap ninga. Terus aku ibin kau kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari balap ningai ke bisa berkongsi ke ba alai komen Facebook Live Sri Aman FM YFM Sri Aman. Jadi itu Mas Diana keterubah data dari Mas Diana pesan dikenatai ke selamat jelai ke pengawal genuan di konti ngali hari itu salam mari hospital Limbang koya. Minta tebah ke lagu Deli Amira sambut salam ngau pesan aku dikenak merindang dari empu ngagai emak ya, ngaujang ya di Sabah Din, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony ba Thailand, ibu ayah ba Lawas, Christina Anthony, Juliana ba Paris, Wati Connie ba Melaka, Mariana di Hospital Kedah, Peter di Eskuau, Benung Gawak Jam Diato, tuan rumah Clement Midan di Pakan, Rodison di Miri, ngau cukup pesan, harap kemujur dalam semua pengawak, salam sayang. Salam lelengau belama ari Mas Diana nuju megak ngagai semua balap ninga YFM. Lalu Alex Delta Bina Watabarau selamat ngali hari ari rumah Johannes Laja Pentiak Barung Kelili benong ningan wan ari Rubang Ribut Curung Radio. Ko Alex Delta Bina Watabarau minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock dikenak merindang semua peninga kelebih lagi peninga yang bernama Annie Mead di Selulap Betuang Bulan Pengerindok di Batu Kawah Ripin Nyandang Alexis David Biju Willington Imai Richa Unup Roy Kuang Indo Kenawit Mike Cagat Morgan Batai Libas Lebin David Alu James Pengiran. Engkau semua kabarnya di Facebook. Jaku pesannya, salam sayau, salam meruan lelengau, salam Malaysia Madani, serta salam kesejahteraan dinikmati. Ko Alex Delta Bina, Watabarau. Nangkan kenya pesan dari Ellie Spencer. Selamat berjalan ke pengawak. Seminang natai ke pesan, panas hari kami bak paku sepawah dito. Ellie Spencer, selamat alih hari ngegawaran di paku sepawah. Ali Malang. Minta main ke lagu Ngarumban Umur dari Stanley Pua kena merindang bala security. Kerja gawak seritok ba SK Nanga Macan di Kenawit. Kita nyedia ke sitik lagu hari finalis SCSJ ke-9 ianya Winnie Albert. Lagu yang ke data dari Winnie Albert mega ianya Aku Ukai Lulung. Jadi lagu ia kesama masuk ngegerengat final SCSJ ke-9 dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang 6 Lemai 3 hari bulan 10 di dekat datai.

Ya, game kongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ningak bisa dianjur ngagai Facebook YFM Sri Aman atau data dari Kawi Kurus. Jadi kuya pesan ya ke ngali hari itu merek selamat berjalan ke pengawak genuan Bakonti Sri Aman FM. Harap ke nuan dia dalam pengelantang gerai-gerai pihak mega ceria belama minta lagu Bungai ke Tanah Tua Ari Gilbert Gawang dikenal yang merindang semua peminat setia di Facebook yang ngelala Kawi Kurus barang nur kita dia harap ke rindang tepe lantang hati mendiang ke YFM Sri Aman. Lalu Tok Nita Sapit Kandau, selamat berjalan ke pengawal Bak Konti, panas kami Bak Seloi Sebuti. Minta tebah ke lagu Walter Bana, dikenak ya merindang semua yang kengelala. Kelebih lagi di Facebook, Nangira Jawah Tau Kesma pesan narap ke terperindang ngaliah hari itu. Nya aja ke Nita Sapit Kandau. Lalu ke sekali itu datang dari Senia. Minta lagu sebarang lagu dari Linda ditujuk dengan abak ya, indah ya, balam nyadik ya, ngau bala kawan ya kenglala, bala kawan ya kenglala, harap kesidak ya gerai belama. Senia. Lalu untuk Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal Aris Samarahan, mana hari kami perincang mata panas, jiru udah langit. Syukur tau ke puji Tuhan laban kita dia tok nyawa majak nadai nama tok penusah semua nasab kita di menua kita di tok lalu semua pengawak kedator kita di perambu di luar jam dia tok muntang tau ke mujur di pejalai ke ngau nadai nape seberang penanggol kelebih age hari sebun asap. Jadi kuya nyata dia nyampung pesan dari Catherine Robin minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agak Julia di Nangasan Undop Sri Aman. Pihak mega kawan Facebook yang kengelala harap ke semua kita gerai pihak mega lantang belama. James Pengiran semina ngenatai ke pesan selamat berjalan ke pengawak genuan. Kok James Pengiran terima kasih ya. Lalu si kau tu Boniface Ipiah. Ipiah hari selepin tengah hari itu minta main ke lagu hari What Lock. Oh, kaban sampai mati. What rock, kaban sampai mati. Dikenak berindang orang yang kengelala. Tuai sekali kenyabia, Arab ke terperindang, buak ke ngalih hari itu. Lalu ke situ itu, Jeffrey Jeff. Selamat berjalan ke pengawal di Konti Selaman FM. Minta nuan nebah ke lagu Aku Tetap Sayang Riduna. Dituju ke kaban Facebook yang kengelala. Semua kita yang bisa mendiang ke radio, bisa mendak live Selaman FM. Ngalih hari itu, nya ajak ku ya, ngau jako pesan Arab ke semua kita terperindang, mujur kita sari besari sarito ko Jeffrey Jeff nya tadi pesan-pesan ya ke deep kunci ke ku dalam awak kedua kita nyendia ke siti lagu ari What Rock lagu kerikumai terabai What Rock maganya di finalis SCSJ ke-9 main lagu terabai dalam malam final SCSJ ke-9.

يلا قوري وات روك لكم آية الرابعة. أوكي udah 12 itik lagu ya kebisi masuk ngagai renggat final SCSJ ke-9 mujur diknatai ngagai kita mission accomplished. Okay, walaupun tinggal pukul 3 bakal selama Nur Penuh 2 atau di suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching terus ke program ngau program sidak di Kuching rentak ngale hari lalu pukul 3 megak di Afrimatan Kayan Kenyah dekat di dinga kita di pukul 3 ba YFM Miri pukul 3 berengkah lagi. Nyanaka kami di YFM Suriaman berkongsi ke macam-macam berita ngau kita berkongsi ke lagu tebal lagi hari lagu yang kemasuk ngagai rengat final SCSJ ke-9 diknatai kita dek 12 itu lagu dah diknatai ke di pegulai kemegang ngau sekedar hari lagu-lagu lama yang muka lagu-lagu ia ketau ngelantang kati kita dikharap kami semampai kita lantang mendiang ke kami sepanjai program tu dah dikeluar kita dek. Lalu terima kasih kita yang kebisa berkongsi ke pesan-pesan Rino Ati di Facebook YFM Sri Aman. Ngau nak ulah ada berkongsi ke semak yang ke ndak ada berkongsi ke tadi. Anak Rino Ati bisa awak bukai noraku tak berkongsi ke pesan-pesan Rino Ati ada kita bala peninga. Nyalai aku Ibin tau ke Steven tapasilai madah ke diri mempuak dulu. Bertemu baru ngawak. Ngau kita bawa ke bukai. Babulan ke dekat datai. Kita pergi lah nyingkang ngagai bulan 10 2026 ngawah pengharap hati ia kecukup besar ngarap ke semua pengawak kreator kita ya mujur magang nyentuh ngagai tahun ke dekat datai. Kita bersurara ke sekali itu mendiang ke lagu hari Mr. Prem Jana kerikumai pulai ke sarang.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: melu dehen sayu kenap dang peji pesok dehen kelo laan te daun kelo kajau dang utuhan naman telo jadi una lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuri bani mata mandawan ni lau ke rasa kenap man Tuhan dah ho awi ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam telin tam anan alam itong geri denak pendamai ya manita malang ginah te Tuhan painang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nagalam metiu ji Yolah bertelak dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Hello, Peji Dahik di Jerin. Ngejolo segmen Peji Hengkelo. Matu menpukun telok atau pukun namlovi. Reda kayaan ngepci hitam.

Lalu barang sayur lebih dan sayur ngelah rahman telur lim ya. Itu peji. Itu peji dalam segmen tamalang una. Alang kedua ya di segmen peji dahin kelo. Ya di

Unalo ko sa mga kinab man DJ ba unalang upeji alang gerita mengejala segmen alang unalo hati segmen ngelarah ngeluan dahin apa nala upah mau matoh man pukun 22 maadi atang pukun telol lewi lalu lagu alang buka alang santam doni hati ji lagu alang kenan halam Tuhan lagu alang kenan David Juman ya kina komunitam lagu nandi upah pantam lewi ya ni lalu mudani hati gate 30 do bulan pitan duman 2026 hati mega tedau telah lahu mengkelah bake-bake ke saya menita malang teha kucing ha serian lahu halang teha lundu ha bau itam dampak en peji kelengi radio kayan miri FM ani ngejeloh lupak di FM PG 06.G dahin FM G 0G puan tusun nanpa mengkelah alang teha Miri tamdang peci kelengi radio kainan ni yati ngejelok FM pitan puluh lima puan tusud dan pitan puluh saya puan kosong lau menita malang teh marudi hati langusan lemting apa tu toa sabtu bau ya lau menita hati mengkelolang teh dale hudik jaka ni tamdang peci kelengi radio kayan ngejelok SWG G665 kHz lau mengkelolang hipun Astro dahin mengkelolang hipun My TV tamdang peci kelengi radio kainan ni ngejelok Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung. Lalu mengkelau alang hiti man saya mengkelau alang teh halam dalam mengkelau alang teh hawang dalam lalu mengkelau alang dalam sujaka ni itang dan peci kelihi radio kanan ni ngejelo radio online hati ngejelo RTM klik teguh kalau payang pala page radio kayan hati teling wakung sitinan kina kalau dah banyak netoi tamdang peci kelengi matoh men pukun telok atang pukun 6 lebih putung-putung daw ya sikit matoh men pukun 2 atang pukun 6 lebih ya kaisi lahu hati manita maklo alang hipun hawa nena peci dahik ngejeloh nekli adahik ngejeloh live alang teh hapes radio kayan menghada nekungsi dengah kelo peci dahik alang teh ha konti jaka ani ya hati tiantau baketam tena pidawan alang una sepangan hane nyemo bara sayu lewi dahin sayu pesuklaan lewi do telo ani kuna hini ya lahu hati bara nun dengah ha kira pasakah ngina aku deng ta kira sabung dua nateng lewi namin matoh matoh tena tada tada perah tengah kui lewi ani ya lahu kena kungsi ini lasu hanit daleh seng lewi ani tegu lasu nuni kena heling lan kuman saben sebe hanit dahin buah mangga muda kena ni belaba belaneng belamatak ani dijerin kena wah okay saya kena menikah pidawan alang naik kungsi dengah manita malang teh adalah kucing jakani lahu mengkelo bake-bake ku langsang nekat kato dengar lahu kalau dang matena ngejelo Facebook manita alam teh pun Facebook mengkawa yati kalau dang matena ngejelo WhatsApp tam ha konti ini kusang kunsi manita kenungkan lebun WhatsApp konti ya yati lebun WhatsApp konti kusung ji telo ji saya kusung ji patusu aku basa ngeluak kusung ji telo ji saya kusung ji patusu lahu hatim kalau sang kata dengar pedang, kalau sang akai lagu pedang, kalau sang kata dahok liveng padang ya, dan limka kalau matana ngejeloh WhatsApp tam hakonti. Sampai kita pecah dalam segmen tam, lebih aneh yang pendek kusang kunci kunun ka ano program tam ngejeloh segmen peci dahin kelo. Ini kusang keritam kelenghi lagu alang kenan, pastel lenet juk hati lagu keluan kenap kui men itam lim.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Aku ingin dapatlah kesempatan ini. Buan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sang muda-mudi. Ha? Aku ingin nak nangan hitam, jah hitam, anak, ageh tam, is priority. Alang dah kaya lah. Amin, kahom masalah kesehatan alang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milihnya, usi milih dah kaya. Hitam jam, ha? Kes-kes kerana kahom lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih non-rekreasi ataupun non-jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah. Dan dahok tangan ku menitam, ambil orang bun satu nak.

0: Teman peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.
1: Kerana aku pula sengkiri tam hati tak kunci kena ke ano program tam ngejalo segmen tam lebih ni. Yaiti tepat pukul telok jenang ai tam peji alam segmen surat dengan lahu. Yaiti man pukul telok 45 tam peji alam segmen lung alang jadi te dawani. Man pukul pad yaiti tam peji alam segmen tam. Segmen ngelarah jaki lahu man pukul 40 minit hati tam peji alam segmen pengjam tam ya. Lahu man pukul pad junang. Itam peji hati kelenghi surat dengan lebih alang pahmo man radio kayan Miri FM. Lahu hati man pukul 4.45 hati tempeji alam info dengah alang ne man hawang dale. Lahu man pukul 5 hati tempeji hati kelenghi dengah alang pahmo man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Menita malam peji dahik ngecelo FM pitan puluh 5.7 dan FM pitan puluh sayak puan kusung. Hati mengkelola alam peji dahin ngejalo Astro Sai tu suji dahin My TV tu suji kusung. Itam sang peji hati kelenghi jalan teledio kenyai ya. Bi mengkelola alam peji dahin ngejalo FMG kusung G pen tu su dahin FMG kusung 6 pen G. Lahu menitam alam peji dahin ngejalo radio online dahin menitam alam peji dahin ngejalo live alam tahap page radio kayan. Itam sang pejoh atang pukul 6 lebih. Lahu men pukul 5 junang. Hati tam peji alam info kelia. Nunana hati ano program tam matoh man pukun telok levi atang tam lasi tepat pukun 6 levi. Lalu ini, aku sengkeri tam hati kelenghi lagu alang kenan Deli Amira hati lagu Layang Lan Asi Tuhan. Ani hana sengep nu pengakai baketam hati Radian La bara sayu levi DJ. Ngenap akai lagu alang kuma Layang Lan Asi Tuhan kena ini. Akan ingin aku menitam hitam pahapan kelengi lagu penghakainan ini.

Akhir-akhir ini aku sengkerita pelepejang lom segmen tam yaitu segmen surat dengar. Dengar alang nolong sengkusi meritam yaitu je dengar alang naiman kucing. Telolak ong kata kep dahin jiatu 64.3 telok pelupitan gram syabu gahile alam dua hadun nebau ala andana hatta ta kucing 26 do bulan dahin 21 do bulan pitan alang lalo. Ketua polis daerah Kuching ACP Alexson Nagasya Bubara hadui nebau alang unalo ena te 26 do bulan pitan alang lalo alam pukun 5.45 minit lebih hasato alam hadui nebawanan ji laki alam umun 56 duman gatakep menhadui pelasa alang ena ha amin lakianan hatata cong lingpak utek pesuk jatuh 57.20 gram syabu belega 7,160 ligit. Menpelesa atas sengitian lahu yang menglan positif dadah bangsa efatamin dahin metafetamin dahin hipun 5 rekod hadui jiak alang darah. Kesanan ansiasat haida section tolok pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 dahin gak polis tahan darah padau matah mendua 27 bulan ateng tolok 20 bulan pitan jatulung alam siasatan. Hadui nebau alang kedua te 22 bulan pitan alang lalu alam pukun G 40 minit lebih polis utakep jelake mendaha daletam umun 45 duman Beji dahin ji doh umun 40 telur duman Haji Amin Hak Kampung Semerah Padi. Alam hadui nebawanan polis uhile tusu perpuluhan pelupitan gram dadah bangsa syabu belegah tusu atu pitan puluh ligit. Lim dawa lahu an menglan positif dadah dahin putung leung dawahi pun nam dahin tusu rekodna hadui jiak alang darah. Dawa an polis takep darah pat daw mata men telok lu dua bulan pitan atau telok dua bulan puluh duman 2026 dihin kes ansiasat haida section telok pelupitan A bakaji akta dadah berbahaya pelupitan 52 Alexson Bara lim hadui takap ani dan ena men hadui pick up alam pejo andakna hadui peji alam naik makunan bangu alam tengahit ngekang pelayang dadah. Nana hati dengah alang unalo dengah alang naiman kucing. Info alang kedua sengkusi menitam jabatan sejingkat seandah buka menkunan bangu matoh menkukun pulu jima tek 5-2 bulan pulu alang sengnayani. Ani jabuka awang jab petanggang laan alam hadui pahabung kucing dahit ngawan alang tek tatah jelang hinan. Upis kejaraya JKA Sarawak bara jabatan anan an buka menuh majlis para pembuka ena tek dau alang pia. Minah jabatan nanan dan kerisayu mangkunan bangu alang pakai alan alun alang sedia alan maring tek palanga vananan. Alam tu kenan JKA Sarawak para sayu kenap menlim alang tabin alam manau projek anan dahin hadu peji alang an ok jarun tek pohadui negerang jabatan nanan. Kunan bangu lahu an pehituk jangio tada alan ngio atun nian ala u enatep hangawan ana dahin ngio lim dahu bara keselamatan tegu pakai alan maringanan. Nana dengah info alang kedua alang naiman kucing. Info dengah alang ketelo alang naiman nia gua besar hataman negara nia ala an itiraf jadi tapak warisan dunia UNESCO sean buka nekulah biha penunan gua lukisan anda hakep loka jam ong awang menhadui petmai nasayu ngavan alan tepala ngavananan. Kuna bangu an pehituk japatem metong marung tata ngawan alang sang an kelok pala empayantai. Nyelana hati info alang ketelo alang neman ya. Info dengah alang bayalo hati alang neman bintulu. 16 laung daha alang neman Indonesia ga upis immigration Malaysia JIM Sarawak takep alam op selera hak kedekuman hak alam pasan bintulu. Operasi ala ena 21 pelampitan melawin 20 anggota JIM bintulu dahin perancangan strategik dahin khidmat korporat UPSKK JIM Sarawak 48 ong alang kaplasani 26 ong dah menhawang dalek
21 daha Malaysia. Lim dalo lang nemo Indonesia nan, lulan ong daha laki dahin lima ong daha to. Dalo ansaka na salah haida section, pulima bakaji bakasi dahin section, 6 bakaji bakasi akta immigration pelupitan 5 pelupitan pelupitan 60 telok. Jarun operasi ni lahu tek telok surat perintah jadi taksi an usang. Nantana hati surat dengan lebih yang kukunsi menitam limitam dan pejil an dalam segmen ini tek cakap alam pelan tek daujimah.

Guna nama adik tan peci hati kelihi lagu alang kenan Roman juk lagu anau ku ya. Kerana ku sengkeri tam hati tai payang jaki tai pala pes radio kayan. Sampai rasa kena melim kalau bake-bake ku alang ni peci dahik. Alang ni meju sudahin alang ni ma'u kusu halam. Ngajar lo pes radio kayan. Unalah sampai rasa kena melim alang ni nyemau. Ya saya kena men Mira Larung. Lalu saya kena men Richard Linggan. Saya kena men Derry Usun, saya kena men Winnie EJ, saya kena men Kat Wan Tian, Tian. Ya, saya kena men Michael Almi, lalu saya kena men Sam Catherine Ubung, saya kena men Pido Wan, ya, saya kena men kelolong ni peji dan dan maju mengokusu halam mengajar lo segmen tam lebih ni. Lalu ini, aku sambasa hati komen-komen alang ni men bakit tam. Hati alang una lo halang ni men Malan Maria hati barat sayu Levi DJ asal Levi menikah lalu ini hati tina Radian metai gaban emoji peace kuna ini ya peace sayang ini hati nang usu kuna peace tina ini ya lalu hati alang naiman baketa Michael Almi barat sayu Levi DJ Rin sayu mano hadui Levi ya ni lasu dau kalau alang teh halong teru tinja jaka ni saya kena menikah DJ Rin Tuhan memberkati Itam Lim. Kena ya, saya kena menikah Michael Mi. Alang ni kunci dengah. Yati menitam alang teha. Long teru tinja cakap ni. Lalu ini hati Radian ni kunci dengah. Mandalo alang teha saratok cakap ni. Sayukah dau kami ini. Bi keram uplisun tuakah dijerin. Kena ya. Saya kena menikah Radian. Lalu dah pituk mengkelau alang cakap ni. Yang telunga. Hati teloka ma'aplisun hati mengkelau hadau. Jaga inang ini hati kalau mesti tangan-tangan du'i atak tua. Lahu mengkelau hadau du'i pah-pah kanyai hati saya tebuk atak alam jidau. Lahu hati mengkelau sang lalik nah hadui hawang. Ha, nandau pitu kalang naiman radio kayan ya. Lahu hati mengkelau hadau pakai tabun badahin tabun urung. Teguk lotain musang man amin kelau. Lahu ngurang-ngurang atapah mengpak. Mengnajako lahu hati lang bayaloh hati maya usu dahin nang tegu kelo ni temusang tena hadui hawang men ka onoli kita mengado maya usu maya nang pakai sabun dahin ata alang maang tegu temen hang kelo ni hati tulungar keratu sa sengah ngan ka keno batong kelo kan ya pelalo te pala klinik ha patai uma perah alang jenlang te kelo ya ana hadi dah hopo hitok alang nai mandrai tu kayan Miri FM.

Abara, teh dua lagu Deli Amira ni teh alam sistem DJ Rin kuna ni. Lagu Jajika Hituk Laan lahu lagu lang kedua lagu Javana Halam tu bake ha. Kira Lavin kahum jaka lagu-lagu tam kaya ni nusi teh alam sistem men kalau alang teh lagu-lagu kaya na menghadog dan kalau nekun sini peji dahin kalau alang teh ha radio kaya na lahu kalau dah matenang ngajalah WhatsApp tam ha konti. Lahu ini aku sembasa hati komen alang neman Richard Linggan. Bara sayu lebih dijerin sayu manau hadui lebih ani. Usan bahut ha JB jakani mendha alang kelengi radio kayan Miri FM. Japa hapan dahin lagu alang an dijerin dak. Ha. Hati saya kena menikah hati Richard Linggan ya. Lahu ini te baketa malang nyemau ngecelo WhatsApp. Aku sembasa na ya hati ani daho bara kata men Jimmy Ibo. Okey hati Jimmy Ibo ni bakih kuih kena kalung ni ni bara pelihai-pelihai ilo gap ti teguh selamat ti menghadau mengsalah pilih kuih nak jat aru kenap ti kata lagu kena ini kata lagu Liveng ni hati lagu alang kenan Lungan Wan alang naiman akui hati Jerry alang naiman Apoh Auto Garage Workshop. Anak-anak hati dah bara kata nak menbakin na Jimmy Ibau. Ngina te Jimmy kelenghi dah bara ataupun dah kata alang na menceri ni ya. Lahu ini alang bayar lo hati alang na menbakin tam alang nyamau ngajalah WhatsApp tam hakunti hati abol lovely. Bara hai aku mai sayu love je hangulaan di jerin kuna ni. Ala ut nai lebau pala hadui laan lovely ani dahin sayu. Mano menaring hadui andi jerin na tay atang limna labau ket lahu. Jih langun laan aku kata tabi ani mandalo bake-bake Facebook Radio Kayan Miri FM. Nusi hakira alang jelengka alang suka kuna ini. Dahin pahmen keluar lim alang teklenghi Radio Kayan Levi ani. Dahin aku maisa kenap mandi jerin alang pasak mesej alang ni atang jangulaan anih men akui abol lovely. Ia akai hati lagu Usu Jan Atang dahin nginah Tuhan memberkati lim-lim hadui alang andi cerina putung daw putung jaka tai tai manau hadui lahu kena manalah hadui lahu kena ini. Ya saya kena menikah abol lovely ya. Lahu kena ini. Aku palo ngepnu penghakai bakai tam Jerry ini di palo ni palo pejohalam segmen tam hati segmen lung alang jadi tedawani.

0: Mentam lebih ni. Ini ku sengkri tam tai payang jaki, tai pala pes reda kaya nai tai tai ji bakai tam malang nai. Nyemau hati bakai tam Austin Wan D Junior. Barat sayu lebih DJ nun dengah. Ha, lasu dau ha lutongan ni kata tabi pala dah ha alang ha uma apoti ngina Tuhan pu boh mayak itam lim. Ya saya kena menikah Austin alang nai kungsi dengah alang teh halutong jakani ya. Kerana aku sengkeri hati teji info alang neman kucing sengkunsi menitam lim hati marung alang endah akap jaki ya. Hati yani te kuri-kuri alang utama hak pusat bandar kucing sengendah akap dahi endah lencong. Ngioh peringkat matah mendua puluh saya do bulan pitana ni ateng puluh do bulan puluh alang sengnaya ni hati jam lim hadu-hadu petmai sedia alan petgu dau lamai dau kanak alang kesayap puluh tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak. Yaitu 21 bulan atang puluh do bulan puluh do 2026 ni matau menpukun puluh jihima atang pukun puluh dua buluh adau alan McDonald hati dah sang metuk ya apa sedia ngawan naik petmai program ni. Anan ha kira mekap alana ya. Yati matah men lima atang tusu do bulan pulu. Matah men pukun tusu jima atang pukun pluji. Yati anha alan anda kep. Yati Alan McDougall. Alan Tun Abang Haji Openg. Yati Rui Kejap RTM. Yati Taipala Padang Merdeka. Alan Wawasan Taipala Padang Merdeka. Alan Tun Abang Haji Openg. Carpenter Street ya. Lalu hati saya do bulan puluh. Matau men pukun tu suji ma atang pukun peluji hati Alan Tun. Abang Haji Openg, Tepala Padang Merdeka. Alan McDougall, Tepala Padang Merdeka. Alan Wawasan, Tepala Padang Merdeka. Leboh Temple, Tepala Leboh Wayang Wisma Pelita. Alan Men Bazar, Tepala Leboh Temple. Leboh Wayang, Tepala Alan Men Bazar. Alan Gabir, Taipala Alan Tun Abang Haji Openg. Ini sengha kep nahin sengnadhan lencongan jam ok awang menhak tena raptai penuh. Hati na pembarisan nahin hati tena rapat raksaksa ya. Ana anda na te saya dua bulan lahu hati puluh dua bulan. Puluh dua bulan pukun tusu atang pukun puluh dua bulan dau. Yang na dau dah na intiadat pembarisan nahin rapat raksasa petgu dau kanak. TYT yang dipertuan negeri Sarawak alang ke saya pulu dahin hati men pukun pulu kasi pulu dua bulan pulu pukun tusu malam atau pukun pulu dua malam hasang na konsert rakyat. PDRM makin hadir peci mengkunan bangu hati mengkelosang melok kelita halirin apa-apa alan alang melawin ngawan tatah ngawalak bahasa ni di dahin tegu tak tangklo kalau dang metang pala dalam bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik ibu pejabat polis daerah IPD Kuching Halubun Kusung Saya 225 pitan pitan kusung-kusung kusung saya 225 pitan pitan kusung-kusung nana hati info alang Neiman Kuching ya lalu kereni hati tepat pukun tepat pukul 43 minit aku perlu sengkeri tam pecah dalam segmen tam hati segmen pengjam lalu aku perlu sempah panitam kelengi ji tekna hati tekna dah na tegu dau Hari Sastra Sarawak te 26 do bulan alang lalau di hati alang ala lubun pat alang nai menyam doh kajo ida beran long laput hati tekna laban menitam lim
1: ngelarah jaki miat pengjam
2: tepna ihana kat antam duan alam lekan daho pelekan-pelekan daho alang dalam dahin daho alang pihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi tepna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nira jiji kelunan nira daleh nira jinaan kelunan tepna. Jadi menona dah kelengi tengna ni usi dah jam sarah usi dah ngena tuduh ngena kelengi tu ada awin dah ngendap pelangi dah hok alamiti, dah hok pihun, dah hok dalam, dah hok mahan, dah hok nira kat baru ngare hati. Tak nak ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kulunan ni. Termasuk tekaka, tayang nyala, tengaran hawa, tak nganak, nyadui ilau ligit, tay tengaran, manok kulunan, bungat, lim lim dang antangaran alam tak nak. Bi dahok tak nak ni dahok mahan lah. Yang kedah menuna kasih lain kelengi tak nak ni pak ini ha. Dahok saya ukurin dah menuna. Hi haman kelengi tak nak nyemogan kelunan nanti kurin dah. Nah, ai kelunan alam kaya ni. Ai te nunun keramaian te keli ah. Tak nak dah nak nak upaji nak nak nak nak upaji upaji nak nak nak nak upaji nak nak mi ahli belim kelunan nak nak. Nah, tak nak ni ke. Jadi awi dah oh ni ke lagu-lagu ke dah. Tak nak ni awi dang kelunan kehom kehom nana. Jilang dah kehom dah lang nyabai nyabai. Jadi terlibat dah lang habeh ke. Ana nang awan kelunan meloti tak nak. Tapi kehom melibatkan kelunan bangok ke. Halang tak nak ni.

Nananama ari tam kling hiji takna ating ina kumli tampak na nandi upahapan kalo Laviani ya. Kerana ko sengri info mani tam lem pen tapa jahalam segmen tam Laviani. Yati marung jualan rahma alang andahana halong lamah matohman do lima dahin do namani hati dua atang telok do bulan pulu Duma 2026 matoh men pukun saya jima atang pukun tusu malam. Lahu kedainin ad hasang na hati ha gosri long lama. Lahu menita melangsang pakai skas dahin mai kasil hudang and ha pakai ha inan ya. Anantuan hati marung jalan rahmah madani. Alang and hana teh dua atang telok do bulan pulu duma 2026 matoh men pukun saya jima atang pukun tusu lebih. Kerana ku sengkerita pahapan jaki ha, kira mengeluh halang kerani hati selesah no batong keluh ala kelih lagu ni itu kuseng mubu hitam naik nyivan jaki joget-joget pindah hati ya hati lagu dangdut hati lagu Mas Joko Manitamlin.

0: Elhai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya.
1: Nih, jai ke perah nun hadu.
0: Perah larem mamu kak kurin dalok bajire.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak kujuan ni hak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup to lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Tak kujak kering.
1: Nan, tak im ngapang na lalau. Utek na kes re. Men kelok anang kelenghi tengaran kawak ni, ku kelok ngapang teliki na min kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak teliki na min kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Piah-piah tam labat perah denggi. Daho halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Gambaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kerini hati tepat pukul 4 cunang ya. Itang sam pejoh peji kelihi dengan lebih alangan husu nukung salin dahin enak basah.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Larah Jaki miat pengjam.
1: Naan daw. Daw ni kahom naan. Teguha hanit daw. Hanit daw ko rin tam. Ataupun daw hanit ko rin tam. Teguha mga ke. Anan. Teguha amah nga daw. Daw maap ko rin tam lah. Maap daw ni kentam lah. Teguha usan. Daw usan kentam lah. Usan ok. Yana. Usan ngelamat kentam lah. Tugujin ano san ayak ke usan ayak kentam lah. Teka bahuy lah ho. Teguha usan bahuy ti. Kurintam kaya ni. Usan bahuy belarek kentam. Bahuy kelit kentam. Te lima ti. Alang tanah ha bahuy kelit ti. Te belarek. Te bakilat. Te bahuy ayak. Te usan ayak. Ano lang bahuy kelit kong dahap ha.
2: Usan to?
1: Usan to anan. Ketakjat lang anan. Ngedaw ke. Usan to ko rin anan. Usan tapi hanid daw. Jadi te to. Pano? Anana dah amun ni tam tay teguha usan hanit dawaran apa? Mang te pano hawang te to dah. Ana lang usan to or dah de pa. Te lang atu di pa kata lang pelangi de ke. Ana lang to or tam kay mano na pa. Bila ni tam itam ni pano te usan hanit daw laram tam ke. Biar ku matang duktun. Tapi tanah kesuh tanah ku rendah lang na tam laram. Nuna ku rendah duktun ba.
2: Saya kenal usan.
1: Saya juga kenal usan. Awin lah suka tak olah gak ke sumentana lang di akal lang naik kena nanda rukun lah.
0: Hak belaga dahin hat langusan pakai pak di diak SWGG 665 kHz. Ya saya kena mandi jauh sudah lah ugri tam dahin usalin dahin basah dengan lebihan anda men hitam lim ya. Kali ini hati tepat pukul 4.45 minit. Aku perlu segera tanpa jauh dalam segmen tam lebih ini hati segmen dengan halang naik menhawang dalih.

Dengan lasang kusi menitami hati ji dengah alang ne menjakata, tino te lima laong dah men rakyat Malaysia, gatakep ha Indonesia tabit hendah pesaya hati sengkeri nyilem dadah hati alam bahat na kira-kira alam 5 kilogram ya, hati dah mahuk na alam tapak kasut dalam jakat dalam ni tugung bilun naiman Malaysia. Kata unit telok de Direktorat Jenayah Narkotik Polis Nasional Indonesia hati Ivan Bara dalam pihak berkuasa hati pesayat kumpulan ini di hati tepat laki dahin ji dau alang hang umun 20 ji duman ateng 40 pitan duman hati dalam negara napa ha padang bilun antarabangsa Soekarno Hatta tedau 5 alang lalu di empayan dah hati nahadui pelesak. Hati menghadir pelesar dah pesuk kan ni dadah ni di anda hau kalem tapak kasut dalo. Dahin men udah meteng-meteng te dalo ni di dalo ni ngaku nanti dalo ni te terima hati dah nyihu alang ni menjid dah alang dah nelana arana medem. Hati ngejeloh telegram ya hati dah nyihu dalo lima orang ni di geri dadah ni men Kuala Lumpur dahin habayan gaji dalo ni hati pitan libu ligit. Lahu menguana dalam pelana hadui kira sesatan lahu taya hadui nyinang tino lim hadui ini dihana unha rancang empayan hati dah pesuk lah dah tak kepanji laki dah dawe kina ya yaitu jaka laki kina ini di terima ji bek balun yaitu alang hipun dadah alang neiman dua laung dah Malaysianan haji hotel ha Jakarta. Hati lim legah barang alam anda hilir ini di alam sintam hati kira alam telok pulu telok puan 5 juta ligit. Kerini lim lima orang ini pejihin dalam uman warga kina ini di anda tahan japa jauh hadui sesatan dahin lim lo ni dan ga hukum jin atang 20 domain apa ga jin ji yung urip nge undang-undang Narkotik Indonesia dahin undang-undang hati jenayah alang tawin. Nana hati dengah alang neiman Jakarta. Lalu tang tini tu hati segmen dengah alang neiman hawang dalai lang kukunsi menitam lim. Itam dang pejin alam segmen ni hati te jaka alang pihal ante daw jima.

paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglalek dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka. Daho halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

Kelangi lagu alang kenan lian ngau lagu doh kajau lahu lagu alang kedua lagu alang kenan luta emat hati lagu jili ap surat kina aku menitam lagu nan upapa menitam leviani kena entah kadu kalau leviani nginah nak limna adang pejoh dahin sayu ya lahu hati tepat pukul 5 lebih naik tamsang hati peji kelangi dengan levi alang pah moment angkasa puri Kuala Lumpur lahu menitam alang peji dahik ya sayu menitam alang kelihi ngejelo FM pitan puluh lima puan tusu dahin FM pitan puluh saya puan kusung lahu peji dahin ngejelo estro saya tusu ji dahin my TV tusu ji kusung yaitu sembang rasa kenap men kelo alang tangan ni peji dahin matoh men pukul telok ateng pukul lima lebih ya hati tepat pukul lima lebih tam sang peji laan dahin dalo bakit tam alang teledio kenya bi tegu kelo sang ni peji dahin laokka dang loka hati tam dang peji ngejelo RTM klik lah kalau dang nepeji lagi ngajelah live alang teh HP radio kayan ya. Lalu kerana aku sempah panitam pentam kelihi dengar alang neman national atau pangka sepuri Kuala Lumpur yang tiji sape alang kenan Korintus Leban sape lasan menitam lim. Minang hati sape ni dang pahapan tam lebih ni.

Nak selamat ke tetaup, to ini tau telu, 30 to bulan pian 2026. Ilu pekua ngelinga dengar cinta lidio Kenyah Miru FM, pemongan ake Paulin Lenik. Dale Sarawak lepek lulus nak polok cap wen 2 bilion ligit kuma pelaburan dalam beluak uman 2026 ini. Ini pe penjo sukat buka awang yak biok lah kuma industri hiliran pergi ngan sektor kayu ngan bina pe sektor ti lemari kayu. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kuma beluak cin pengaduk ligit ina lepekkan pasat kuun ida yak pelabur-pelabur tempatan. Masat sekuak ngan ketai perkembangan ina, Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak penak penuken pasen sistem kawal selia ngan pematuhan industri kayu TRACE ngan binapa kuma hap perabot. Ini neca cin inisiatif pakai timuat lah kuma ekosistem kayu ngan petangan lah apan lebih kadok lah puyan dalam bidang ini. Sejarah Sarawak patutkan kaji ngan silik la'a ti ngan gayeng pekua ngan kuma ida sejarahwan universiti ngan ida ya penyelidik. Ini pergi ngan ketai gaya ading kelunan kadok ngan kuma ida ya lepak un ngelepok o kena zaman pemerintahan Brok Bekading Dai. Kuak baan dawai siu cin Menteri Pelancongan, Industri Kreatif ngan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, un kuda-kuda ukok ke pasen Kuching, un ukok ya un sejarah ya sendiri, ya patut ken kaji ngan idati dokumentasi kidi. Inina kuak baan ke Kampung Gersik, Kampung Boyan, Kampung Suorbaya, ngan binapa ke Kampung Semariang. Ukok ini ken kio unpeng atau perhubungan ke ang kelunan kadok ke Sarawak ngan cin ukok dia capa kuak baan ke Nusantara pergi ngan Pulau Jawa. Dalam jaka inapa, Datuk Seri Abdul Karim pe kelok tiga yang pekua ke ang agensi apan sukat ngebiok ketai kazanah Sarawak. Ini bagi apan sukat nyekelan kuma bahan rujukan yang sukat ken akses ngan tiga pakai bayak tau. Kak donaan koleksi sejarah nakini lepekkan maung kak kuda-kuda ukok, kuak baan kak arkip negara, kak muzium, binapa kak pustaka negeri, kak RTM ngan binapa un kak jabatan penerangan. Gayang pekuak ke ang agensi ini atek kanan lan bagi na awang kuma bahan-bahan sejarah yak cin kadonaan sumber sukat kenjaga ngan tiga khusus kuma puyan penyelidikan. Ia ti isiu ini kuma ida ya alat dengar ini tegok te pejadik ca puyan persidangan antarabangsa sejarah Sarawak 2026 kak pasen Kuching. Gayang pekuak penyiaran ke ang Malaysia, Indonesia ngan Brunei, penjo ke nagang ngan jaga ngan tiga, cin ketai capuyan bermukun se Borneo.

0: ngampai Sarawak FM ngan ia payak ti belian bermukun se Borneo mas tegok ina. Delegasi RTM ken Ketua Cin Pengarah Penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Rakaman bermukun se Borneo lewa ini idanggin tema Baharu dan Hari Raya Aidilfitri ngan tema persahabatan pekan ida siar secara langsung Cin Auditorium RRI Yogyakarta. Puyan koperasi kat Sarawak patut menguat ngan menukan laah dalam puyan digital ngan pakai e-dagang. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kuma ini bagi ngebiok laah ketai pasaran pergi ngan koperasi yaun ke Awang Pasen. Koperasi perlu pakai ngan tiga, mung peniga ngan penulung, latihan ngan pembangunan kapasiti ia lepek sedia kuun agensi perintah ngan agensi perintah Cin Persekutuan. Ia pebadal A, koperasi ini patut masat sekuat ngan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Ini khusus kuma dalam sektor pula, industri, logistik, pelancongan ngan binapa dalam sumber tenaga. Koperasi peun potensi dalam jadi pembekal ngan jadi rakan perniagaan dalam sektor industri-industri ka dale ini. Ya ti isu ini jakak tanya 5 puyan Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi 2026 Negeri Sarawak ka Pasen Kuching. Ini tua dengar tahu ini, dengar ini lepak sedia kuun Nur Akila Arbain ngan Azarina Sabri, Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjau pemengkejai ke usia tali dia Kenya Miru FM, selama sembah ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Nah, selamat ketetap, selamat petego, salam petekat tawa dengan selamat pejita ke usia tali dia kenya ketetap ini. Tau ini tau telu, tau ini telu puluk, tau bulan pian 2026. Ya, tau ini tau yang bayak lan dalam bulan pian. Ya, nembah milu pesek ke dalam bulan yang mading. Ya, dalam bulan yang mading, bulan puluk. Ya, bulan kesukaanku. Ya, bulan kesukaanku meninu. Ha, biar saja tahu. Ambil dengok-dengok piat ikam ke usia tali dia kenya. Selamat ketetap, kemai kemung yang ngelingake, kembi-kembi kami ngelingake. Ya, kau pengalai kem suka ngelingai lu kak siaran reda pengalai cin pukul lemah pabek pukul 6 kata tahu kak mirik gini pian polo 5.7 FM pian polo ayah pian kosong FM ngan bina apa kumai kami kelok ngelingai lu cin pukul telu pabek pukul 6 kata tahu ikam suka ngelingai lu kak live Facebook mirik FM atali dia kenya ngan bina apa kam suka ngelingai cin pukul telu pabek pukul 6 kak live TikTok ya ikam naik kajai naik klinik naik pasat tau kata tahu ate pasat tau ketai silap tau ilu ngan nyelamai kam cilawe la sang nak sadin sekan we amai uko-uko ya ngelingai lu ngelinga ke ka usai tali dia kenya kata tahu ini ya kejamai tadi lah ni ke kelok gini lu ngelinga ke kelok badak dengan awang ya pada gaya awang ku mai lu ka usai tali dia ini dah gaya awang ke ngin ku mai lu mong ka pasen mirik kini ya pasen mirik kini kata tahu ini ngan tahu tena abi on hujan ya ni se gaya awang ka pasen mirik ilu tena dengan awang ka pasen marudi kepasan marudi kata taup ini on bayu bagilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ini set dengan awang kepasan marudi. Ilu tena dengan awang ke daya telang usan. Kedai telangusan kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan na taup tena on hujan kak ca dua uko. Ini set dengan awang ke daya telangusan ngan ilu tena set gaya awang ke belaga. Gaya awang kata taup gak belaga kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan na taup tena on hujan kak ca dua uko. Ini set gaya awang kak dale pasan mirik pasan marudi ke kedai telangusan ngan bina pekak belaga. Ya harap gaya awang ini sukat mapoi kem dalam ikam kelok ngatur ini no program ini no asat ikam kelok ti. Ya ngan harap ini sukat mapoi kem dalam ikam petenang asat kem cinta yakin na ben unujan kak kuda-kuda uko kak daya kina ngin kereta ngam tiga main nyan-nyan. Ya harap ilu sukat abe ke destinasi lu kebi uko uko ulu kelok tai ngan tiga ngan selamat tua. Ya tiga tawe sana ke kumai kem ya pemong kejai cinta ding pukun telu. Ya kumai kem pabiok ngelinga atau pabrik mentit tali dio ke tetap ini tiga tawai selamat petego ngan salam petekat tawai ke usai tali dio ngan nanya lama ikam ke tading jam ini ngan nanya lama ikam ya pemong kejai ngak ke tetap ini ngan belian ni lepas ini belian udip nakini ayan tesalau.

Tigatawa mong sa naksarin sa kan, nilaw pa mong kajay na sa belian na kilapak matit ko malumong belian na udip na kini ayan salaw. Udip na kini ayan sa salaw-salaw. Dalam ino yung papayan luti ayan salaw-salaw ya. Focus dalam pong yan ilo yati ya. Natsablan ba kayo pasalaw ilo pa mong kajay ka usay talida kanya katatap ini. Nga na kumay kami ang lingaki kambi-kambi pa o na ang lingay ilo ka Long Mili, ka Johor, chin Selangor. Badak dengan awang ka Johor kina merem banda. Nga na ka Selangor kina hujan. Dara ya. Tiga tawa iba ni kam pa mong kajay ngan klinik ka usay talida kanya. Ngan binapa kumai kami ang lingake kami-kami kumai kami ang lingake ka live Facebook kini tiga tawa ay bani kam lo pamong klinik nga namadong kejai ka usia tali dio. Selamat ke tetaup petegok lula ke dalam segmen agat ngan sengela to ini ke kelok kusi pasan tuk bahaya dalo gula kadok ngan nisep penguman me ya sukat ti kadok naan penyakit kuma usa ilu. Tisep me, kue ya me atau pe penguman-penguman ya me kadok gula ini saja jadi ca penguman ilu dalam singgat-singgat tau. Tapi, abek luisen, penguman me ini dalo ilu alak ngan kuantiti ya kadok sukat tinggin ilu tai palak kadok-kadok naan sakit. Kini na kuabaan sakit obesiti, sengit me, sakit jantung, ngan binapa jipan lu tai tasa. Kuabaan daur put cintinjauan kebangsaan kesehatan dan mobiliti NHMS 2023 suek cin 50% kelunan kadok ka Malaysia. Inana ca cin 2 usa kelunan latak un masalah bia usa atau pe obesiti. Dalam binapa, kiok-kiok telu poin pian juta kelunan kadok ka Malaysia unti ngan sakit sengit me atau pe kencing manis. Inu ya ilu patut tisen, gula abeknya cuma un dalam penguman atau pe tisep tua, tapi gula ini pe un ka dalam penguman-penguman produk deca kuabaan, yogurt, sos, jus buah, ia un ka dalam buan kotak, ngan gula ini pe un ka dalam tisep minuman atau pa tisep-tisep ya un tenaga. Jadi, kuda kadok gula ya patutkan ilu sukat alak dalam catau. Kuabaan tangan cin pertubuhan kesehatan sedunia atau pa WHO, gula sukatkan ilu alak dalam polok peratus cin ketok jumlah kalori dalam catau. Kuabaan sunto, dalam ikut perlu dalam caibu lemak atau kalori dalam catau, jumlah gula yang ikut patut alak dalam catau inana kiok-kiok 7.5 siro gula. Caga ya apan pagat sukat jaga agat ilu, nading na ngan cara kuabaan, kurangkan nisep sungai diak me, sangat baca inu label ya un kak dalam penguman atau petisep ilu ina, ngan nisep sungai buwe atau penisep sungai mening, atau penisep sungai mesak ngan kadok. Ngan binapa amalkan konsep pinggan sehat Malaysia, suku-suku separoh, uman kediut-kediut tua. Penguman ya ilu uman pepatut kelet ngan penguman ya suku protein, karbohidrat, kujau bilang ngan uman buak kadok. Nawai, abek pilu metep penjo abek alak gula atau petisep me ini. Tapi ya penting lan, cara ilu kawal, inu ya ilu nisep ngan inu ya ilu kuman. Ilu alak patah kediut pe lepek tiga, ayan alak lapa-lapa ale. Kurangkan gula bagi usah ya magat ngan sengela. Tiga tawai.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Ya, nyalah Michael, mi lo pemong kejaya ke usia terhadap kenyang, nak kini 27 minit lapar, cin pukun lemah kata tahu, lo pemong kejaya ngak kerja lenik, ya ne kejaya ke usia tali dia. Ngan binapa ke keluk kusi, cah dengar, on pasana, on kudak-kudak janan, kat dataran pehin setia Raja Muka, kan ida mekep, nading cin alam nembam, pukun polok tahu, pabek pat bulan polok ini nak, sekuat ngan pro, puyan program Sarawak Ku Sayang ya ida tika pasan muka ku abaan da tirak cin kepala polis muka DSP Muhammad Rizal alias janan ya kan ida mekap inana Jalan Setia 1 simpang Jalan Ceria ngan simpang bulatan Jalan Wawasan un dalam pengadok kiok-kiok polo ibu usah kelunan kado ya kana kiok-kiok nai jakak puyan SKS 2026 inina inana program Sarawak Ku Sayang ini dengan ina ya pepetangan kelunan kado ya nai apan maung kereta ida ngan tiga ngan abek ngeteng ketai asat-asat dulu ya ayan maung kereta kak sada janan sebarang tua pabek ketai man ketai dulu lapa janan ina ngan ukok maung kereta ya lepakan dan tetap ina na kak menara pehin setia raja pejabat pentadbiran kerajaan Sarawak bahagian muka masjid setia raja ngan bina pe kak pusat komersial Shell. Ya kini si uko-uko ekam sukat maung kereta ngam ya kumai kam meklo tenat puyan SKS ka ke SKS ka muka liwai ni nak ekam sukat atun asat ke ngan maung kereta ka uko ya lepakan dan netap ku abaan ya ke badak ini adai ya ini si puyan dalam ini apa iklo pendengai lu Sarawak program Sarawak Ku Sayang Muka SKS 2026 ya kan ada pasat ka muka ka pehin ka inu ka dataran pehin setia raja ya nading cin 2 tebulan pabe 4 tebulan na polo minggu ini na tau lema tau 6 ngan tau minggu ya kumai ka meklo tenar se puyan ida tina tena nyeli tena ala awang te masat atau petenar ise kado perisian-perisian na cin agensi-agensi kuma kelunan kado ini cha dengan 3 kuma mongilu ya klo tenar ise inu perintah nai badak kumailu nai nak kumailu ya ni ca gayang tiga cin perintah nai ngenyang kelunan kado ya nai ngenyang ka uko-uko ilu ka baana tegok dai detik ka Limbang ka Miri ka Bintulu nakini detik ka ka muka ya kumaikam kelunan kado ka dalam muka tenala awang ya unutu itu ikam kelu tetemu tu tenemu tu ka agensi-agensi ya kan ada buka ka program Sarawak Ku Sayang inana
1: lama tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggaunya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard JKR R3 untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangga muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madang rakan-rakan, don't worry, we take over.

0: Ya, nak beli anak cina apa janjau mudip kat daya sungai, mudip kat daya sungai. Ya, tiga ada beli anak mudip kat daya sungai bimbin, tekak lu kalau mudip kat daya sungai, mudip kat Lepok, ya. Kuma ilu ya majuk kat pasan ni, un tekak kimat lu kalau lek ke Lepok, mudip kat mudip kat daya sungai, tendok kat, no, sungai, sungai, no, sungai batu. Tai, inu tenauk, ya. Untuk dekat gimat lo bimbin kalau te ulek ka Lepok te ulek ka daya ya nawang tane lo ulek tenat Lepok ya te ngebuat amin naca belian naca napu janjau wah pa mudip ka daya sungai pakai pasal lalu ka osa tali dio ngan bina pakai kalau badak ca dengar ka la aku mai lu mong inan na dengar pasan tokam mene on polo usa ya on polo usa lak perlu usah kelunan latak ini lepakan pesaya un dalam kes kianat ya tenutung kedai-kedai dengan kedai-kedai uman kedai-kedai premis-premis juan barang ya kak kuda-kuda ukok kak dale Sarawak kan lepak polis takap nyakap okey dengan Pesuruhjaya Polis Sarawak CP Datuk Muhammad Zainal Abdullah Kuma ketuk pengadok ida ini akan tambah lah ya kadok lah kawan-kawan de kadok lah geng-geng ida ya denggin ya apa ini polo usaha tu tapi lepas ini nak tambah na geng ka itu bakai-bakai tu yang ada grup ida ini ya ngan polis pemenukan on pale suspek ini lepak tekelap ya tekelap teka tepala awang dale ngan ini na dalam usaha ida kelok tepita ida ya tekelap ini ngan lao karena kes ini kena akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2022 dengan kes ini pe ida kio-kio on unsur jenayah terancang ya ini saya dengar pasal tu kepulu usah laki ya kena polis percaya un terlibat dalam kes kianat ya tenutung amin-amin kedai-kedai dulu tenutung-nutung kedai-kedai uman ya oban ini mungkin on sakit kimat tain ya dengan ida ni kena polis pita nak kini benda on dengar umpala terkelap benda takutkan polis nyakap jadi ini saya dengar pasal untuk ke pen, ini penunin ni kes kianat lah ya jadi ke lepas jadi kuun cak kumpulan ini ban dulu ni cak kumpulan pengkhianat pengkhianat ya nak saya dengar aku mai lumung ka u set tali dia ya aku mai kemong ya ngelingai lu ya ka live TikTok kayak kini aku mai kem pengen ngelingai ke ka Facebook aku mai kem yang ngelingai ke ka RTM Klik ka Seran Radio Pengalai tiga tawai senganak sarin seken we amai uko uko ya ubana pagat mi mile pagat ala awang nai pamung kejai nai madung keline ka u set tali dia ngak singgat-singgat tau bina pengenai lu singgat-singgat tau tiga tawai senak ke kan kumai lumong dalam ini nupa ya luti nawai kami kami kami kini atau kami kami kami ya on tau panah ya nawai ni sap sungai kado ayen kurang kurang ni sap sungai dalam ilu pejumangan tau panah tagak ini
1: yang kita coba di Baram adalah beras nak panjangnya tapi less touch kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini itu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.
0: Tahu ini dalam sejarah. Tahu ini dalam Uman Pulau Pian 72, Sistem Penerbangan Malaysia MAS lepak dicareput pasanca perkembangan yak kananlan dalam sejarah industri bilun kak dalam Malaysia. Jakak tading Uman Pulau Pian 70, Perintah Malaysia ngan Singapura lepak ngakun kelok pasar perkhidmatan adang bilun yak berasingan. Cin O Ketai Atun Ina, Malaysia Airways Limited pelepakan badak jaka Uman Pulau Pian 70 O kena tebiok jadi ca sistem penerbangan Malaysia MAS ya kan ida pejade jaka 30 tahun bulan Pian Pulau Pian 72. catau olepa ina bilun MAS ti ca tanda ya nading pasat operasi syarikat adang bilun nasional Malaysia ina. MAS lepak ina te ngebiok ke te asat adangnya te pala uko-uko dia ca kobaan te ke Jeddah, Madras, London ngan ke Frankfurt. Ketai bio asat adang bilun ini lepek nak peniga kuma pengiktirafan MAS jadi ca syarikat bilun yak kanan lan ke peringkat antara bangsa. Ngan ini timuat ladung dale Malaysia dalam industri adang bilun ke peringkat global jaka ina.

0: Nak salaman ke tetap tiga tawai ko mai lumong ye lo klinik madonga ke ka usai tele de kenya ke tetap ini. Ya dalam ini ke kelok kusi cadengah lah ah pasan tu ke on dalam pengadok polo 6. Polo 6 usa naik naikin Indonesia lepakan Jabatan Immigration Malaysia JIM ya an Sarawak nyakap kat dalam ca operasi Ops Selera kat dua kedai uman kat Pasen Bintulu. Operasi ada pasat jakak 20 ayah atau bulan pian yak lapadai ya ida ti ngan gayeng pekuak cin 20 usa anggota Jabatan Immigration Malaysia Bintulu ngan unit perancangan strategik ngan khidmat korporat UPSKK Jabatan Immigration Malaysia Sarawak. Ngana un dalam 44 usa lepekan periksa ngan dalam pengadu ina un 46 usa ya naicin Indonesia ngan un 20 ayah usa la ya idani naicin idani cin Malaysia ya mung ida ya cin Indonesia ina lepekan tahan ina na 42 usa laki ngan un 4 usa leto ya man idani ken sakiti salak kanan kendak section 45 kurungan ca kurungan si ngan section 6 kurungan ca kurungan C Akta Immigration Polok Pian 5 Polok Pian 6 Polok Telu. Dalam puyan inapa un telu saman lepakan ida pusit dalam operasi ya ida pasat teguk ina. Ngan Jabatan Immigration Malaysia Sarawak akan penjauh petangan ngan menguatlah penguat kuasaan baginya kelan katai undang-undang immigration kak petipo dalih Sarawak ini. Sukat kanida jaga ngan sukat kanida pasat ngan tiga. Ya ini saya cadengah pasan tu kaida nakep ida lepak nyakep. Un polo 6 usa warga Indonesia ya pegayang pegayang ke kedai-kedai pegayang ke Bintulu tapi ida bi un surat ya sa dengan abi un nino surat dokumen pegayang ke ini ya sa jadi ane lepakan pekan nede ngatun pekan nede no jabatan jabatan Immigration Malaysia pengatun ane dah lepakan ada kena tete siasatan lanjut dengan tindakan-tindakan ya lanjut. Ya ni saya dengar ke lepas kursi ku malu mong ke usia tadi dia kenyangan ni ke ke ala awang nak nak isi mesej yang naik ke usia Facebook ini ya mesej yang naik cina Vanessa Isaac. Selamat petang DJ. Akik kalau nak nyaik mentu yang ke abak te kirun dengan telun. Nah ni message atau pendengar salam kumai kem dua kirun ngan telun ya nai cina Vanessa Isaac ya tiga tawai kumai ko Vanessa Isaac uban lepas lepas kena message kumai hakik ka usai tali dia kenya ya kumai kem iklo na message ilu on dalam polok minit lah kena lupa tak cina usai tali dia kenya ya tiga tawai kumai kem ya lepak nak like kumai ke ya lepak nak like lepak nak message ya abis suka pisau dan gambar patak cah benda kadok siang ada gambar kini tapi ya Tuhan berkat ilu mong wana pagat menyukung ilu ka usai tali dia kenya kalau abis ilu ya pula kalau mibet nato ini milan pula ya tiga tawai kumai kemong ya nak tiga tawai biok-biok ya kumai kem lepak nak message tiga tawai ngana tiga tahu sana ke ayan te kembi-kembi dalam 40 minit lalu kejai ngan ke kenal lu peta cenuse ana make nak tebilan lah ku mai lumong ka usat radio.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjalanan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
4: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
5: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
0: Ya, juga tahu dengan nak ya paini na dahulu kejaya ke usai tali dia ke tetap ini dengan nak DJ Lenik ya. Tiga tahu ay kumai kemong tu yang sadin dengan nak sadin seken ya uko-uko we-we embe-embe. Ya lepak ala awang nai pemong kejaya ke usai tali dia kenya ngak ke tetap ini. Kau ban pengalai kembi-kembi peluun dalam inu pegayang-gayang ya iluti ya ngan jaga agat ilu, jaga kimat lu, jaga penguman, jaga udip ke angin lu serpe. Ngan harap ilu mong on agat ya tiga tuak dalam dan pukul manyi dalam udip lu singgat-singgat tau. Petugok lu lah nembam. Ya nembam akik ya pasal lu cinta ding pukul telu. Pabik pukul enam katai tau pinapa kak frekuensi ngan lu yak ya kuwa. Ngan menyelamai kemong apa ni lu sukat petugok lah tau nembam. Ya, apa lu onagat ketiga, ngantau yang tiga, apa lu sukat kejailah kuat bahan atau ini, kak use tali dia. Tiga tahu emang sana kaya, kami lepak nak mesej, kuma kek ngan like, ngan love, kuma ikan mereka live TikTok, tiga tahu ay, benikan pangkat nyukung ilu, kak use tali dia kenya singgat-singgat tau. Kak pukul 6 ini na, ilu ke ngelinga Cina YFM Imban Kucing, ilu ke nak ladung ini kuma ida, ngan painan na dahulu ketai tau ini, ngan selamat ke tetaup, selamat tau telu, selamat menjalani tau mading nembam, tau bulan puluk nembam. Tiga tahu sana ke kena lu petat cina usia telu kenya ini na belian nak bayak lana cina Edward Seling Malak Ikem. Okay, Malak Ikem mong.

0: Sagulai sejalan.
1: Sadar lemai,
2: sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

Bayi Racun Pengerinduk Jacob Reza terus bergulai dengan kami bawah YFM Segulai sejalan 24 jam sehari. Okey, nyebut berkawa dengan sebun eh. Okey, di sebun ke Sari Tok Manah Mat di Sarawak tu kita berhati ke Bak Pims tu atau ke UPS Serampak Menua buat website sedaya bisa madah ke atau ke penerang tu madah ke semua nur di Sarawak gadung magang. Magadung manah mana ni? Manah sedang ya biru ya ke pemadu mana dan tu si ada mana tu udah boleh tu kita berjalan lantang ke tiba luar lalu ke Bukai kita berarti ke Semenanjung baru ke Bisi ngerikut nak mana ke Pengerai Kuning kelebih lagi di Lembah Kelang ba Johor enggak megak sekedar di Pahang enggak megak sitik di Terengganu jadi sebutnya tadi nyoba balat lagi tu enggak ke Semenanjung jadi kita ini udah lantang sebut kita itu ngarap ke pergi lah mana semua nah meh ngambil ke nyamai ke kita berjalan ke pengawak kita ba luar rumah kami anak berjalan ke taman pan boleh megak kita empu ke berjalan atau ke breeze walk ke sesaya ke juga yang bertaman pan boleh megak nanda penanggul enti sebun tu nyama jap mana semana ok ke sekarang tu kita dekat dengarkan lagu Bujang Recon Aridiana and Beli Kau Sarah Lemai YFM.

jaga bersih pesan berat. Kena tanya ke pesan berat kita by YFM. Ianya by Facebook. Okay, by Facebook. Email yfm@gmail.com serta juga WhatsApp 013-862-8422. Datuk lagi kurikan macam pesan berat kita semua. Kena tanya ke dia tu. Nyentuk ngagai pukul 7 lemai tu lagi. Kena tanya ke pesan berat kita. Okay, lagu ke sekali tu Johnny Aman dengan Angela Latajua. Sambang Nyimak.

0: Kayaknya saat itu hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
1: 7.25. Pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Pesan ke terubah hari nuyang anak anji tau ke apai usin jadi pesan madah ke menantu ya Jonas Kevin tau ke laki yud udah tau ke dikangau apai mila udah nadai kena 29.11.2026 ianya hari 2 lalu ni yang tu dekat di Senggai ba rumah lidam nangam piat wak pakan kena hari 5 2010 lalu dikubur ke ba pendam kena hari 6 3.10.2026 jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngelala ni yang tu lalu ni yang tu dekat di Senggai ba rumah lidam nangam piat wak pakan penerang ke silik telefon ngagai yud anak nuing 017-803-7944. Nandu isi berita pesan madah ke Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke mega di kangau apai mila. Udah nadai kena 29.9. Lalu dekat di Senggai barumah lidam nangga empit wak pakan. Kena hari 5, 2010-2026. Niang dekat di Anjung kena 3.10.2026. Pesan angkan kena pesan atas ulit. Hari Kaunselor Tuan Rumah Seli Anak Judi pesan madah ke bini ya. Pesan madah ke ngetas ulit niang bini ya. Ianya niang Julia Anak Nuing tau ke Anak Tatul. Ya ke undang nadai kena ya ke undang naga udah nadai empat lama. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 3.10.2026 lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kebagi kawan belayan Bak Nangga Singat, Rumah Willy Francis, kawan belayan di Batam Mupung, Sungai Dengan Sibu, Bawang Asan, kawan belayan Barumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nangga Bilat Julau, Nangga Jikeng Julau, Nangga Lasak, kawan belayan di Tekuk, Pasai Siung, Nangga Tulai, Bekakung, Mabil, ngau kawan belayan Kebukai, di ngelala Nian Julia Anak Nuing, tau ke Indai Empiang. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 3.10.2026 ulit dekat di Wan lalu dekat di kertas pagi 4.10.2026. Jadi kena ke pesan ke diterima kami bawa YFM lalu menangkan kena tu pesan dari Jisil Anak Boma. Jadi pesan madah ke Indaya, tera anak Ensudin, tera anak Ensudin tau ke bini Buma, udah nadai kena 29.9.2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Undup, kawan belayan di Kuching, Kelawah, Selepung, Melugu, ngau kawan belayan ke Bukai. Semua kawan belayan ke ngelala Niantu, jadi kita dipinta datang ngagai rumah Mary Tuba, Munggu Demam Undup, lalu Niantu dekat di Senggai, hari itu 30.09.2026 nyapsan pemati ke diterima kami bak YFM. Ok nangkan kena pesan semayang tau ke mereka regang serta semayang 100 hari ke niang ex-counselor Nancy Frida John jadi pengawal bersemayang tu ianya kena 3.10.2026 kena hari 6 pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery Seburan. Pengawal dekat diatur megak mereka regang pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery lalu pukul 7 malam bisik bersemayang barumah Nian Tumpu rumah nombor 10 lot 5315 Taman Ketika Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan bagi kawan belayan di Kuching, Seratua, Kerian, Ruban, Batang Air, Nangga Mepi, Lubuk Antu, ngau kawan belayan ke Bukai. Nerang ke sila telefon ngagai Jo anak ngindang 019-827-5215. Okey, ni pesan ke diterima kami. Datuk lagi, nampung baru macam pesan ke Bukai.

Okey, lagu hari Jackie Inchun udah selatan nasib diri. Okey, jadi ke sekali tu lagi macam pesan. Pesan dari Mai Cagat, jadi pesan madah ke empati anak sambang. Empati anak sambang udah nadai kena 29 hari bulan 9. Kampung Mawang Lama, Jalan Simpan Semunjan, Balai Ringin di Serian. Jadi ni yang tu dekat dianjung kena 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Semunjan, Sebuyau ngau kawan belayan kebukai ting lala niang tu. Jadi niang tu dekat di Singgai Saridom eh, laban niang dekat dianjung pergilah. Lalu penerang ke silia telefon ngagai 013-787-9789. Pesan angkan kenya, pesan sembayang 100 hari ngau merekat kubur, sembayang merekat kubur. Jadi pesan hari Evelyn anak biju, madah ke sembayang 100 hari kenia biju anak kana. Lalu ditangkan ke ngau pengawak sembayang merekat kubur kena 3 bulan 10 2026. Hari 6 tu ba rumah ni yang tumpu, rumah nombor 42 Goodland Garden, Fuchau Road, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seri Aman, dobo antu betung, kucing, sibu, miri, bintulu ngau semua kawan belayan ke bukai. Okey, ni pesan sembayang 100 hari. Pesan angkan kenya hari Olivia nak jerukan tau ke dikangau bia, pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang apa ya? Ianya ekster rumah jerukan anak bom tau ke apa bia. Nguan ulit 3 bulan 10, lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari, 4 hari bulan 10, ba rumah Henry Junin, Sungai Tise, Ulu Sebawah, Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Sebawah, Serikai, Bintulu, Tatau, Sibu, Miri, Kucing, ngau semua kabar belayan ke ngelala ni yang tu. Nerang ke silia telefon ngagai Olivia tau ke bia 012-897-9985. Nya pesan ke diterima kami. Ianya pesan atas ulit. Sita lagi pesan atas ulit Ari Elizabeth anak Matthew Manggi. Pesan pada ke atas ulit Niang Matthew Manggi anak Nuang kena 3 bulan 10 2026. Nguan ulit nguan ulit 2 bulan 10, lalu ulit dekat di kertas 3 bulan 10 2026. Lalu pengawal dekat diatur bak rumah Ian Nanga Germai Kenawin. Lalu pesan dituju ngagai kawan belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nanga Bunun. Kawan belayan di Rasan, Miri, Kucing ngau semua kawan belayan ke Bukai. Telepon ngagai Elizabeth tau ke Indai Dunstan. Nanti dekat nombor penerang ke Silia ianya 016-8962-565. Ini pesan ngetas ulit. Okey, ke sekali itu untuk pesan pesan pemati Ari Elina anak Sujang. Jadi pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih. Udah nadai kena 29 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Sengai Barumeh Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Lalu niang dekat di kubur pagi hari 3 ianya kena 1 bulan 10 2026. Tentu ketuk kai pagi hari 3, pagi hari 4 ya. 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, kawan belayan di Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, Seratu, Sekuau, Durin, Selangau, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Sengai bak rumah rumah Yempu ianya rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Penerang ke silia telefon ngagai Elina 010-9756-302. Okey, nandu batang berita tu. Tahu kan nandu isi berita, pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih udah nadai kena 29 bulan 9. Lalu dekat di Sengai Barumeh Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Malam tu ni yang dekat di Sengai, lalu dekat di kubur pergilah 1 bulan 10 2026. Okey, ni pesan ke diterima kami Sarito. Okey, jadi udah tu lagi dekat macam pesan ke Bukai ke diterima kami.

Steward Mpin, labanya Nuan. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan ke diterima kami bah WhatsApp, jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ke lebih lagi kawan belayan Barumah Ampi, Bajau Asal, kawan belayan Barumah Tayai, Tintiang Kelampai, Rumah Kambing, Abu Bengang, Rumah Anaun Tebu, Rumah Bansa di Sikup, ngau Rumah David Mega di Sikup, kawan belayan di Selambung, ngau semua kawan belayan ke Bukai, ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi pesan dari Rua Anak Limpiang, pesan madah ke anak ya, pelat anak cendang. Pelat anak cendang udah nadai kena 29-29. Lalu ni yang dekat di Senggai, Barumeh Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1-10-2026. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 2-10-2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia telefon ngagai Unwe atau ke Tuni 014-236-7616. Okey, Nanduk baru isi pesan. Pesan tu madah ke pelat anak cendang. Pelat anak cendang udah nadai kena 29-29. Lalu dekat di Senggai Rumah Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1-10. Lalu niang dekat di Kubur kena 2-10-2026. Ini pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum anak amal. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari, niang tendai anak amal. Tau ke Indai Caking, kena 3-10-2026, kena jalan semayang pukul 7.30 lemai. Barumah Caya Anak Langkup, Kampung Rayu Iban. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Nangga Setapeng, Nangga Mengiling, Nangga Mengkak, kabar belayan di Nangga Tutung Ulu, ngau kabar belayan ke Bukai. Jadi hanya pesan itu 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Okey, terus bergelanggau kami ba YFM. Lagu kita ke sekali itu hari ni yang Michael Jemat, Sayau Sayau Buah Kemayau.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

lagu hari Johnny Tu antara remanggau langit. Okey, jematan sejingkat dekat dibuka berangkah 30 hari bulan 9 dah berangkah Sarito. Menya dah berangkah Sarito. Okey Sarito. Dekat berangkah dibuka 5 hari bulan 10. 5 hari bulan 10 2026. Ianya berangkah hari 1 pukul 10 pagi. Okey. 5 hari bulan 10 hari 1 pukul 10 pagi. Jematan sejingkat tu pemanjaya lebih 1200 meter pemanjaya ianya digagak dikena nyambung ke Kuching Gau Semerahan, kira ke nyari jalan alternatif Kuching Semerahan kelimpah hari jalan ke bisik dia tu meh. Jadi jematan sejingkat tu ianya merakak Sungai Sarawak, kira ke mayu lagi meh jalan Kuching bersambung ke ngagai Semerahan yang tadi kelimpah hari jalan ke bisik dia tu ngambil ke dikena ngurang ke jam panjang diri lebih 1 kilometer pemanjai jematan sejingkat tu bersedia meh kita ke suah ke ngau runnya bisa meh run atau ke fun run ya ke dekat diatur atau ke maraton kini ke dekat diatur meraka jematan sejingkat tu ila. Okey, pengerami berjadi yang mengapan apa hari ke sama meh 5 hari bulan 10 kena atau ke berengkah pukul 10 pagi. Okey, kita tinggal ke Jenny Janet ditinggal pergi.

Galaxy SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Okay, Jessie Menti, jongen kunci sabun Asian Games AC Nagoya nak ke dia tu China atau ke kontingen China tu tadi lagi mengkang ba tangga ke pemandu atas 150 emas, Jepun tangga kedua 49 emas serta Korea Selatan tangga ketiga 24 emas. Malaysia kemarin tangga ke 10 dan ke Saritu nurun ngagai tangga ke 11 udah ke Korea Utara Bulia City agi middle emas Saritu. Kalanya ngujung ke Korea Utara Niki ngagai tangga ke 10, Malaysia nurun ngagai tangga ke 11. Dekat ke dia tu Malaysia agi mengkang ngumpul 6 middle emas, 5 perak serta 12 middle angka raju. Okey, udah tu lagi kita bela ninga ke berita ditabur terus Ari YFM. Lagu ke skeleton Natala, aku ungkup nuan.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat malam, Datuk. Kami nabur ke berita Rewire FM. Terubah tu batang berita. Pokok teh di peranak ke di Sarawak ke tahun 2016 di sadang ngelui hari 16 bilion ringgit. SPR diasuh nyernih bantah ke bekawa ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun engkabang FDS Labuh kertas pansia nyau kat tembu. Lalu tu isi berita. Sarawak ngadang penyampau pokok ti direkod ke dalam tahun tu dekat ngelui hari 16 bilion ringgit bakal ke direkod dalam tahun 2025 subah. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke nakak ke Diatuk Sarawak udah ngerekod ke pengawak meranak ke pokok ke boleh 11.2 bilion ringgit. Penyampaunya disadang dekat majak nambah buat datai bak ujung tahun tu berduduk hari pengingin company ke Diatuk Kebisnian dekat nambah ke pokok ti diperanak ke sidak. Penyampau ti majak nambah kenyam megak dan berpun hari pokok batu dekat diperanak ke lalu tu nyeng kaum Tayo Yuden ke disadang dekat meranak ke pokok kira 600 juta ringgit barengat tika data itu ilah. Pengawal libat urus bergulai ngau sekedar company terdekat meranak ke pokok megak sama bisik diatur. Dato' Amar Awang Tengah maksud ke Jakob tu buat pengawal dong lancar ke OACS Mintrade 2030 buat palang konvensyen Borneo Kuching BCCK. Berbangganya upis pengatur pengawak berpilih SPR. Udah dia suruh nyernih tiap petisen tau ke bantah pasal notis ke ngatur baru sita pengawak berpilih. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke prosesnya patut dipejalai ke ngau rurus serta ngira penemu ngau petisen ari raban orang ke bekawal. Ia maksud ke Jakoto lebuah kengenang pasal hari ke penudi nur ngenatai ke bantah pasal pengawal SPR ke ngatur baru antara sita pengawal berpilih. Lebuah ke ditanya pasal bantah hari gabungan parti Sarawak GPS ia madah ke diri nadai penerang ke siliak pasal perkara tu. Tajak pa netap ke bantah dan bisi udah dikenatai ke. Nyentuk ke bulan 12 tahun 2025 tu kemari, Gerempung Koperasi Malaysia sudah ngerikut ke hasil dagang semak 82 bilion ringgit. Chairman Upis Koperasi Malaysia, Lieutenant General Dato' Ahmad Norihan, mada ketuk ngayan ke sektornya bisik potensi yang dipenyungkat ekonomi rakyat. Yang mada ke pemujurnya sama disukur 16,468 koperasi kebisik 7.33 juta ikut kaban di selampur Malaysia. Koperasi megak patut ngeremai kagi kawal kerjasama sidak bab perkara ngada ngau ngelaku ke barang serta teknologi. Kelimpah haritik ngada ke pelanjang ngau akses ngagam market ngambil ke ulih bersemekiah. Yang megak merangsang koperasi ngambil ke samanya di kaban strategik ngau kaban dagang. Yang masuk ke Jakob tu buat pengerami apresiasi Gerempung Koperasi 2026 Sarawak di Kuching. Projek sistem tagang bak Sungai Dapur udah dilancarkan kena nyaga serta ngatur ikan sungai ngau cara di meruan. Sapi Menteri Bupis Premier Sarawak, Dato' Gerawat Gala, pada ke inisiatifnya megak dekat merik penguntur ngagai orang mayuah bak kandang menuanya. Kelimpah harinya projek sistem tagang tu megak oleh nyawam ngada ke pengawal agro dagang temuai bakal pengawal ngintik berjalan meresak kampung serta berjalan dengan sungai. Projeknya megak oleh muka peluang penantai pemisi ngagai orang bak kandang menuanya ianya hari pengawal di muka pahalan homestay nyedia ke perawat kena baik, kena maik bala temuai rawan serta nyedia ke pengawal malin temuai. Dato' Gerawat Gala maksud ke Jakotuk berpengawal untuk ngelancar ke projek sistem tagang Sungai Dapur. Berbangunnya, Pengurus Besar Sarawak Forestry Corporation, SFC, Abang Arbi, Abang Amran, madah ke Sungai Dapur dipilih laban bisik lubuk ikan di dalam serta manah dua ikan ngaban
ke mana dikena ngetan ke pemayuh ikan asal. Atur berjalan ke sistem tagihan temegak setipat ngau projek PCDS 2024 dibekawa ngau program ekonomi dibeplasar ke komuniti. Kita datu menung meniang ke berita hari YFM. Duit RM607,400 sudah diagih ke nengah projek Med Menua Pesisir MRP Fasa 2. Ungkup Sita Konsel Negeri Kerian kalai 77 itik cia. Sudah diserah ke ngagai mayuh bengkah gerempung ngau institution ba sitanya. Kaban Konsel Negeri Sita Kerian Friday belia madah ke projek madah ke duit MRP nya patut dikena ngatur program titau nguntung ke mensia mayuh. Yang mana ke tiap penerima duit MRP-nya patut tentu ke agih belanja ke orang mayuh, patut dipelanja ke ngau mana serta rurus. Penerima agih belanja temegak patut nyedia ke report belanja di Silia. Freda beliau maksud ke Jakarta sudah ke berjadi pengawal nun nyerah ke cek MRP Fasa 2 bak Dewan Upis Perlilih Menua Seratua. RM1,168 ikut orang ke bisi kebun sawit ngau lada ti nak besai dipakan udah boleh penguntung hari program bantu baja ungkup pekebun mit sawit ngau lada BBKSL 2026. Kaban Konsel Negeri Sita Pakan Tan Sri Datuk Sri William Mawan Ikum madah ke programnya di pejalai ke berenggan-renggan kena ngurang ke ugus pengawak berkebun serta nambah ke hasil utai tanam. Pengawak ngadu ke jalai kebun megak sama di kemeran ke kena ngemudah ke orang lawak kebun tau ke ngangkut hasil. Yang mana ke jalai penama di mana dekat nentu ke tanah kagi puang boleh dikeman siang ke ngambil ke oleh merik penatai permisi. Dan Sri Datuk Sri William Mawan maksud ke Jakarta bahas simbolik pengawak nur nyerah ke bantuk baja BBKSL 2026 baupis pelilih menua pakan. Kertas pansir ke bekawa ngau penusah bilun kabang servis dotor terbaik FDS Kelabuh Terempas di Miri ditetap ke nyau kat tembuk. Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sidak udah ngulih ke penerang hari sekedar saksi yang kawam bala saksi ke bisi bandur ke dipansa bilun engkabangnya sebedau bilunnya ke Labuah. Yang madah ke polis nakak ke diatuk nadai udah tertemu ke sebarang kelai dingayan ke kebuah kebenar penusahnya kenyadi lalu penangguh teknikal diasai kenyadi sebengkah hari kebuah penusahnya kenyadi. Tajak pihak kebuah kebenarnya semina oleh ditentukan hari pansiak biro pemansiak penusah berbadi langit. Datuk Muhammad Zainal maksud ke penerang tu. Bak gempuru nintiang bulan Komisner Polis Sarawak di Kuching. Berbaik ngonya, nakak ke dia tu 10 ikut orang ke dipelabak ke bisi kawal ngau kes nono kedai serba neka bas kedak nur di Sarawak sudah ditangka. Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemayuh orang ke ditemu ngerja penyalah tu nyangka dekat nambah ianya berlalau ke Asia Pansia. Polis megah sudah nuku ke bagi suspek di dipelabak ke ngerari ke diri ke menua luar lalu dia tu benuang minta sawub kena ngigak sidanya. Pansia nakak ke dia tu ngayan ke kesnya di pelabak ke nyadi ketegal ti berebut kepalan nur berdagang lalu madah ketuk dan penyalah keberat. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Pukul ti di peranak ke di Sarawak ke tahun 2016 disadang ngelui hari RM16 bilion. SPR diasuh nyernih bantah ke bekaul ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun kabang FDS Labuh kertas pansiak nyau ka temu. Tunaka kami nabur ke berita RY FM berita ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching.
Salam Malaysia Madani.

Okey, lagu hari Janarino Jeraki style ke Maya Ari. Okey, itu berita di Lawas. Berita ke Bisi Megah Pansut bahawa Facebook berita RTM Sarawak kalai polis Lawas dekat Mansia City kes berkawa dengan siku anemia di Baruada, anemia lelaki di Baruada di Sundar Lawasnya tadi sedang yang dekat Mansia kesnya. Jadi anak mit ke Baruada tu udah mati kira ke pukul 10 malam ujung minggu yang kemari, lalu report polis udah digagak berindik hari penusahnya tadi. Jadi report polis digagak hari 1 tu tadi. Jadi ketua polis Lawas DSP Leong Tindan madah ke dekat Mansia Sili Agi berkawa ngau kesnya. Berita ke Sili Agi tahu di pada kita berita RTM Sarawak di Facebook.

0: Okey, lagu hari Pretty Nina, Tincin Tunang. Jadi sekali itu kita tinggal ke Main Asal. Main Asal kita ke sehari itu ianya Main Asal Pantun, Pantun Puji. Ianya Pantun berkawal dengan perangsang orang Indo. Orang ke berpantun ke kita malam tu ianya pengajar Marilyn Asyid.
1: Renyuan.

miat tampuruang jayuang sapia tampak sapia linuang kasiah du daku mae tu bua lempuang aku ngalinuang tampayuang.

Ujianang guai mamunyi makita aka ku tempan besi talia tenuang. Aku kan bah kakita sangah dilah tangkuruang batang warkuang. Aku kan rantiang kakita suliang rudiang asluang kadamia lage kanya diarar nguang. Munyi pengangkat biluan gaduang.

Tubuh agama aku ninga kita uraina aku kanusi beradi ngan uang kalempuang. De subak luluang nama de subak de serak kasrudang mawang. Kancuang buah tamaruang niti takang berserak kepsi bini nabau berkiluang. Nya tempat penguak karuang kameduang betua dari kita uraina betua de bulan nuntuang da kemuang. Dia ada merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang dah geluang. Ninga nyawa kita darah dah kekla nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia bumbo pemangkok dengan puak kumbo bali balung puang lekak kepedara lima piring tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayo bawang petangkian keladian besi anuang. Dia ada desan dia inai dengan batia bali balung puang. Baik kepedara lima piring tepuang de tujuh pemangkok kita nuano. Pintu apudo munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang pintu tapang tatiang timbang ujuang garunuang. Datai deruai sungak nyangai suah nua orang tuai duduak gawai panduang. Nsuruak teruto atap tinggang singkap papan balampuang. Datai datanya nuan jamu pandang dengok bulan kembuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit landuang turuan kita urino. Taguan tangga betampuan bangat darnguang. Kena

Datai rinyematan rapa suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Datai tengah laman terlebat nuar nengkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na punguang. Datai de penai mangkile wai manyade ngariang rene baya beratuang. Ada resame inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat munyi kedap ikan bawang leka kepengua padara lima piriang tepuang bae apae desnapang patah ninggang sarwah babi kampuang. Sungak kampu dekulu gayu adari ditu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu merenguang. Sungak kesebrae singa nyangai tumbang mikai nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang tekuran kayan malesuang. Sungak pengimbiat dekelangiat rarah ruiat bintang medunduang. Ada begau segado ucok megok manang lamuang tauk nampuang tulang apungguang.

Kadang matu balme aku lege ngau menyadek tau nyumar dek muji nuan. Gak kita to dukumai kami apa mau madeh to jamo api dian desadang. Tu berempam aku badas memelan mandiang kalman.

Gadato dukumai aku pandi besi dementi anau jamatan tan di depan. Nalah bagu yang ribuat bepupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketandaan kita sidan.

Katim aku tolge lengau menyadek mujide nyumarwan. Gak kita tok dakumai kami ne andu game sige ngelek tinggal di geman. Belakang bungkua ada tekam tanua nyerngorurua kepucua galau parawan. Antu telansat medeto daramat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugo betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan nujuang

Kita to murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang gilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyundai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nakuang nyingiat nyinguang nak merangang ino panai. Mada tawai terlebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mada temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumbuar kampuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang.

Panganal bu amat meberada karuang penyimpan kumang ayam nganuat dengan peruat tampuang lampuang. Bepenti kedes tengah mati apa dan tau munuah serenti babi jaluk belang gadetok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok detampuan puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nya orang terlebak merauk nyekumahang jamuk nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertanggak kambuan bunsa sekalik natak labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dan empu layak lesi berbadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak kelenggang nyata dia kumang.

Gas kuat resubah kumang bangat mujuar dari pemberi satu sampai kaniba siti. Pas badas di dalam persang ame de pluma buliah masta sampai PhD gadeto muraino patut kejako kura laki nyelintiang hari na bado. Kerja di kumang darahnya di urang berguna tanpa rita jelai nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal urang ga penau di kumang jamo ni buar kejako. Sige sidi medeto kumang asih luak tunjuak jari pemerintah.

ใจอุเลียงดาบุเลียงมาตาปานิมไปสิระดะจักโกนมัวดัดสรตางอบาสางตันกะจักโกอิบันงลาบันละลังานอุมาอัปมันสังGantanya mak bakar intai berjalai ninga dekumang jawai sikit dek mengamek nangkan. Entai bakar merauk kita luluang jamuk kita tok metau dulu kepala luan. Entai bakar balanda akak kumah lentak. Sikit kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang.Ngatur apa mansang ayah nakak pengunduang-unduang minai degendar ngayuang mesai keda jawai wai nalbu udu ma berada karuang beradi apai dan upek dari miat sampai besai gada tok muraino tau debrek pejuluak limau manias dikula tawau.Ujuang-juang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam peruji hati yang paraja mata. Gada tok metau gresemak kangau ni yang datok terazina nyasige ino iluak letunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemanang panai rundiang terbae ngira pengawak kerekat datai tawan kedudi.Dah sadang tubuah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur abatingang. Ayang kalepu lempuang tubuah belak dilakak kumang lentak. Dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri yang kat tubuah mekang. Dilak kumang dayang debai orang layang.Gerugok bintang teman betuang tinjian betangi. Angka tubuh imuan dilanduan da suara nusuan hai ambuan nalis tagi. Uji mantai kati berani kumang menti angka dilak da suara ngabas tisi. Tasiak ae halgang.Ayang kadilal ngau menyadek bisa diberik orang kelamek baju tengkari.Dah suara masuak kasuat setukian kaki, nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalik metubuah ruri, kita kumayang menting agar derempu nak betul dati. Enggak ada ilak, debai orang berbagi ke negeri pemansah.

statistik mandang ke penusah babadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, lagu dari Melissa Francis, Ilan Wan Berai lagi bergelai dengan kami bahawa YFM segmen Sada Lemai tu jam ke penudi. Kita bergelai bahawa segmen Sada Lemai. Okay, tu bukan dengan Stadium Taha Arifin. Kalau Stadium Taha Arifin tu kebenarnya Stadium Negeri Kesubak dan dia tu nyatari tukar ngagai nama Stadium Taha Arifin. Okay, jadi Stadium Taha Arifin tu dekatnya di Stadium Kuching City FC bermain. Kalau dekat diatur ACL 2 atau ke Champion League 2 ke dekat diatur di Kuching, NTBC main dekat diatur Kuchingnya di home-nya tadi, dia meh Kuching City dekat bermain. Jadi penduduk udah diingkar dia kerusi ya, udah ingkar dia sebenarnya tu kita yang ada mendak kerusi bah Stadium Taha Arifin tu yang ke diaturnya tadi udah diingkar orang kerusi. Lalu sistem yang megah dekat ditukar dekat lain lagi ke sebenarnya tuknya tadi, barang aja no duduk boleh aja dan kedai tuknya tadi bisi nombor buat penduduknya ni kebuah bisi sistem ya dekat ditukar. Jadi udah ke ditepuk sidak ya kerusi atau ke penduduknya tadi buat stadium, dia stadiumnya boleh align door lebih 17,000 ikut orang datang meda sidak ke bermain buat stadiumnya tadi. Jadi pengawal tinggu uji ke sistem tu dekat diatur Maya Kuching City FC dekat bersatu dengan Sabah FC. Pergilah. Jadi itu friendly match dekat diatur antara Kuching City FC dengan lawan Sabah FC. Okey, jadi ni berkau dengan Stadium Taha Arifin. Tak ke Stadium Negeri Subak, ya kau dah ditukar, dia tu berubah gambar ya. Ni berubah mana lagi? Meh, ni bajet lagi ke gambar Stadium Taha Arifin tu. Dah ke dicat, serta mega dah digaga. Tak ke patutnya tadi, tahu kau dah di repair mega. Okey, ke sekali tu, harap kita tinggal ke Swilin dengan Nelson Nero. Anem baca-baca.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

SJ ke 9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai peneka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

aset Iran di luar negara ditamatkan serta sekatan sektor minyak ditarik balik. Namun, Presiden Donald Trump menolak cadangan berkenaan. Sementara itu, selepas selebih sedekad, misi pakatan diketuai Amerika memerangi kumpulan Daesh di Iraq secara rasmi berakhir semalam. Pentagon memaklumkan Amerika dan negara anggota pakatan menamatkan operasi tersebut selaras perjanjian bersama Washington-Baghdad pada 2024. Bagaimanapun, Amerika mendakwa akan terus menyediakan latihan terhad dan sokongan risikan kepada pasukan Iraq. Perdana Menteri Iraq, Ali Al-Zaidi, menyifatkan penamatan misi itu sebagai permulaan fasa baru, namun dikhuatiri memberi ruang kepada kumpulan lain meningkatkan pengaruh. Sukan bekas ketimbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Integriti FAM bagi penggal 2025-2029. Presiden FAM Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pelantikan itu diputuskan pada mesyuarat ke-6 Jawatan Kuasa Eksekutif FAM di Wisma FAM Kelana Jaya hari ini. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain pula dilantik sebagai timbalan. Dalam perkembangan sama, Dato' Nor Azman Rahman kekal sebagai Setiausaha Agong FAM, manakala Dato' Ismail Karim meneruskan tugas sebagai Bendahari FAM. Litua di Langkawi 2026, pelumba Welltop Roto Chengdu, Yotar Rikonov memenangi peringkat 4 dari Meru Raya ke Cameron Highlands hari ini. Pelumba Rusia itu menamatkan laluan sejauh 142.3 km dalam masa 3 jam 29 minit 12 saat. Rikonov turut mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu jersey Polkadot selaku Raja Bukit dengan 29 mata. Jersey Jingga kekal milik Leonard Yash dari Tudor Pro Cycling Team, manakala jersey biru disandang Matteo Mattucelli dari XTS Astana Team. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Korea Selatan mara kepelawanan akhir bola sepak lelaki selepas menewaskan China 2-1 dalam aksi separuh akhir. Korea Selatan akan berdepan Jepun atau Uzbekistan Sabtu ini.

kasih. Hanya meridang kita ngau lagu hari berangka jarup ya. Bisi ungkup diri. Lagu dikena mungka lawak pemerintah malam ke malam tu. Baka selama malam hari tiga. Kita bergulai ngau aku Sam ke malam tu. Hari ke penudi kita dalam bulan 9, berdau kita ke nyingkang agai bulan 10 pergilah ya. Nampakkan selama awak pemerintah malam hari tiga kita bergulai program ke nang dianti bala peninggal kita ianya program ngenggam semangat. Andor kita ninggal ke cerita ribala peninggal kita ke dekat nusi sidak ke kala napi penusah ngujung kenyau ke bergenggam semangat ya. Kita ke kala engka berpadi berjalan lun karam penusah hangus ngau muka cerita-cerita buka ya ke kala di tapi kita tahu dikongsi ke program kita ke malam tu. Anda bakal selama muka arus telefon ke di sedia ngagai bala peninggal kita 082-258-633 ngau muka 258-634. Udah kita berperindang ngau dua buah lagu tu lagi. Aku nyawat kangau hari kita ya. Harap kau udah nyedia kediri TC Radio ngau muka arus telefon kita ke malam tu. Ya, lagu kita ke sekali tu Arya Gilbert Gawang Ngiga Pancar Panas Malam.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Oh ya, udah berengkah kita iba program ngegam semangat ke malam tu peningah. Andur kita yang tadi ningah cerita ri pala peningah kita ke udah kala betapi ngau penusah. Macam-macam eh penusah ke kala ditapi munyi kaku tadi kita ke angka angus kini. Labuh kini ri pun kayu bisi sekedar madah ke benar niki buah labuh macam-macam cerita ninting malam hari tiga. Jadi kita nguji beranau dulu ngau peninggal ke terubah kita malam tu. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, Sam.
3: Selamat malam. Imbros tu?
1: Imbros tu.
3: Anda ngurah ke terubah belama Imbros tu, neh?
1: Aman
3: lah. Aman. Okey, Imbros. Kini hari kita dia mana?
1: Lemai tu, Sam. Bisa hujan, kami tu, Sam.
3: Bisa hujan, neh?
1: Bisa, tapi nak lama, bisa setengah jam saja.
3: Amat kena, banyak banyak. Kena muai sebun kita, ya?
1: Ya, piham, ya.
3: Okey, Imbros. Cerita malam tu?
1: Cerita tu, Sam. Cerita dalam tahun 19... 2005 tu ba.
3: 2005. Bergenggam semangat tu ne.
1: Genggam semangat tu Sam.
3: Okey, tahun 2005 tu ba.
1: Ketahu ke Sam. Jadi dalam tahun 2005 tu ba. Mayanya tu ba. Aku lagi kerja di Cibu dia Sam. Kerja ngau yang macam banyak ngau kerja kontriak.
3: Kerja kontriak banyak
1: Ba
3: pasar Cibu dia.
1: Pasal sibu dia apa sih? Jadi lebaran ni aku kaki sekolah de menua kami di toh de senawi di toh de. Bah sungai sungai bawannya sih, sungai bawan. Beras sekolah bala ni aku mainnya coba. Bisa meri tiga. Bisa meri lima, bisa meri enam. Bala ni aku. Jadi aku buatnya siam, mayanya tadi pagi dia aku. Ya hari Minggu tadi dia siam lebarnya tadi pulai ke nama asrama deh. Lanyu aku di situ nyen. Lanyu aku kena tanya siam, lanyu aku kena motosikal deh.
3: Kena motosikal.
1: Kami ke depannya tadi bisa empat ikut kami nyen.
3: Mayuah na.
1: Mayuah apa aku sebab siam. Balanya aku.
3: Tangannya agak berkeringat mayanya neh.
1: Jadi ane aku kerakin tadi. Aku dah nadai ni yang kunya aku dah nadai tadi. Jangan ngau aku. Jadi mayanya tadi hari tadi tiba sem. Mayanya apa? Jalan salim dia de sem. Salim stabau dia. Aba bisa basten tanya nya dia tadi kata kunya buatnya basten na baru me birai dia deh. Nah lihat tu nuan aku dia nah lihat tu dia aku ngono ana mari aga ana aku. Laban hari tu baik tu nyukude kude unita nita parai kita ana. Ya aku mari aga bala ana aku. Au ngatu ma ba ngatu sira ana aku. Ngatu ma ku dia sem. Udahnya tadi sem ka kan aku bini aku kebenar tinggal di Cibu dia lah yang nak memakai motosikal deh. Kan aku ya aku dia nemu siam tanya aku nya deh ya maya ini sobat deh siam dalam tahun 2005 sobat deh lagi maya apa aku maya nya siam
3: ya baru pun ya telepon ayan maya nya
1: piam siam jadi udah nya tadi siam. Nah, ngetuk mbak kita ya. Aku bala nih aku. Nemu ke bahan ya. Nemu bijak kau. Ngetuk kita, Pak. Sudah ngetuk apa-apa setiap dia tadi. tu pasal magang baju kami punya ni semua dia sira ya garis sira ke pulai dia selamanya.
3: Au.
1: Ah pasal magang tim.
3: Au.
1: Lo dia ko ah jang ko ngono ni aku ni yang ko kudang lagainya.
3: Hmm.
1: Udah nya tadi alu ngetu bas tem dia tadi. Kan ko bini aku ko sem.
3: Au.
1: Ah udah nya tadi ame aku telepon ko sem.
3: Au.
1: Telepon Sony Arisen aku nya.
3: Hmm.
1: Ah ame aku hari tau. Pernah aku hidup, awak gay hidup. Kan aku bini aku.
3: Aau.
1: Nita lalu muni deh sem. Nita lalu kuku kulitnya.
3: Aau.
1: Pola balat lebihnya sem.
3: Aau aau aau.
1: Udinya tadi. Udinya tadi sem.
3: Aau.
1: Benua aku tanya tadi. Tahu belum betul. Telepon aku nyer sem.
3: Akai pangkat nita.
1: Pangkat nita sem.
3: Akai.
1: Telepon ala tu ni Arisen aku nyer.
3: Aau benua nuan telepon.
1: Abno ko kang ko bini ko di Sibur ya.
3: Akai. Au dah nyak.
1: Oh. Udah nyak tare sem.
3: Au.
1: Udah nyak tare aku. Aku. Lalu tikau ko pia ko pia ko pia sem. Pri amat jahit. Aku pai kita ne aku. Ti aku. Nyang ngoh telepon ko nyak deh.
3: Kai pendiang.
1: Nyak tare.
3: Apa pendiang no anak?
1: Lain kami punya sem.
3: Apa pendiang no anak ngos?
1: Nah, benar aku kan umpia lagi pendiang tau tadi. Ya pernah aku lalu bahasa telepon aku. Tikau kupian.
3: Akai.
1: Nita benar munyi sem. Benar munyi. Belan ya aku. Maren mau itu deh ala bagi mien deh.
3: Aman.
1: Agen mien.
3: Aman.
1: Akai. Upaya makita itu. Alok tikau aku lalu ini aku senya telepon aku nya. Telepon aku nya lalu ini aku tadi. Pecah hamilnya sem.
3: Au ah. Nadai
1: mien. Au. Udahnya tadi sem.
3: Au.
1: Udahnya tadi. Mupuak kami ni nak tadi. Mupuak udah nyapa. Nak mana aman nasib maya nyasim. Kau bola bola aku tadi.
3: Aau ah.
1: Aau mupuak kami ni nak dinya tadi. Oh suri suri mana suri tadi. Kau siam laban aku suba mal kita ni siapa aku tadi. Laban suba aku tu ngawur yang berup pelang kau aku suba siam.
3: Aau aau.
1: Aau suba nyasim.
3: Aau bisingi ruap maya nya.
1: Aw, oh, benua aku agak biar mamat. Benua kan kiwang maya ya, mengikut oh. Tapi tunggu berbini.
3: Aw, oh. Okay.
1: Udahnya tadi sem. Udahnya tadi. Pala aku nyungelu deh sem.
3: Oh,
1: nyungelu. Oh. Lepas bisa udah kena.
3: Aw, oh, pangku.
1: Kena utai minyak deh.
3: Aw, ah.
1: Pala betul betul mesem. Besenteng ngol. Besenteng ngol tanya tadi sem. Maksudnya kalau luri hari ini yang tadi pet-pet ke lurinya, luri yang memang pasir. Pet-pet-pet, parah ya kita abak ke anak aku. Anak aku nyat, berarti aku dia lebih besar lagi. Dia nyat tadi, aku yang kena sih, aku lu sedar, ini kan nyawa anak aku nyebut. Parah ya kita abak, aku nyebut. Luri abak, aku yang nak keluar. Aku yang tisi, minyak, minyak dah aku sih.
3: Bahaya amat.
1: Kami menyanyi empat kau pahai magang.
3: Wah bahaya, gede itu Imros. Subaknya kau.
1: Oh, balat. Aku hidup coba siam balat, aku coba siam.
3: Oh ah, oh dia tahu dah ketahu pia.
1: Dia tahu aku ngai kan ngomai le, tapi aku hidup ai bekal ke udu rumpa orang balat orang ke bekal balat ke makai gaji le.
3: Oh.
1: Makai kemanya, makai mimit bila perlu aja.
3: Oh.
1: Aman. Nah, bakal aku coba siam.
3: Aw jangan nyer tua.
1: Jangan lah, mengat mengat aku mainnya siam kau. Pai kita ni anak aku. Udah nyanyi ya ke dulu pai pai. Ya kena sidian ke mana aku? Kena sidian apa jalai tanya ketik tanya buat apa jalai nuduang dia ni apa nama orang orang apa dia?
3: Anak tua ini mana bros?
1: Nak nak tua ini kira ya para maya ya ke nada itu kemarin.
3: Aw ah.
1: 17 tahun umur ya sem.
3: Oh kasihan lah ne berpadi.
1: Aw.
3: Oh.
1: Nanti nada ya mati malah kami menyenyak suba.
3: Oh.
1: Yang nyia sidian kade lantai area langgar lari ne ane aku nyusem.
3: Oh yang anak nama?
1: Nama mutus si kau ibu oh. Nyak suba deh nemu.
3: Aw.
1: Bala ina ya di sengan dia tadi bisa orang gawai gawai lalabi banyak menyuku kita. Nah orang anak nego nego koreang na ya.
3: Oh.
1: Main nego main wah mimiat koreang na ya. Minyak nego ya nyau kan ngebas gaji deh empu deh.
3: Oh ah.
1: Bukannya aku ni aku kan ngebas gaji lepas aku main duit main ke duit yang aku hantar lu dah terima. Kau na ya.
3: Oh
1: apa ya.
3: Oh.
1: Kalau nak empat ya ambil duit nanya.
3: Kasih na na.
1: Oh na aku. Oh. Jadi mana siap kau siap mayanya.
3: Kalau kalau dah empat bini banyak tadi lagi biak na.
1: Au, pihak mi asem.
3: Au, oh kasih mah.
1: Udah nak aku tinggal perlu saya asem. Nya muni pak aku mulai dari saya cerita aku dulu akhirnya tadi aku kayak angus angus baju aku kayak nunu
3: umai
1: nunu umai banyak deh.
3: Au,
1: au lapan balas sudah nya tadi alu bisin. Agak aku kiam, aku bisa drone ni ada. Tidak ada, aku masih ada kuasaan tanya. Ya, aku pada cuba sem. Kena aku tanya tadi. Nanti mayo cerita aku tu sem.
3: Okey, umas mana? Mana mak cerita? Au.
1: Au, okey sem.
3: Okey, Imrus, sila bertemu baru, minggu baru.
1: Okey sem.
3: Okey, au selamat malam, Imrus.
1: Okey sem.
3: Okey, hanya peninggal ke terubah kita, Imrus. Buah ke betelipun tangkap nitar ko ya nyak meh nanti mayari ke jahit tadi anang megai telipun ya lapan mayuh ke seorang ke namanya tangkap nitar mayar ke betelipun maka ya bisi peninggal kedua kita itu. Halo selamat malam ya. Halo selamat malam. Okey, ada gawak peninggal. Okey, nanti sudah bersedia tahu bercerita ke malam tahu. Panjai jam kita ini untuk ke pukul 12:30 malam tahu lagi ya. Andur nyawut kangau kita ke Munyi Kakung ke bisi cerita cerita kita ke kalau betapi ngau penusah macam-macam penusah meh. Ke udah ditapik kita maya kita ke gawak sobak kini lebih lagi kita ke engka gawak kilang bak kilang tau kita sama nemu yang mayuh kes orang ke bakal leban bak kilang tau mayuh lagi kita ke gawak kena mesin. Okey, baru sikut peninggal kita, Imbros ke malam tu. Jadi new yang ngakai peninggal kita ke city tu. Halo. Aku bisa wai. Siapa wai?
4: Ina Jessica.
3: Ina Jessica. Aku selamat malam. Aku bisa ninggal nyawa aku. Oh, nyawa dia tu putus-putus. Ini Jessica.
4: Ya, Kak.
3: Au, ah. Au. Nuan tu. Uliah ke tu dah? Uliah. Au.
4: Oh.
3: Nuan tu di dalam bilik di ni?
4: Au, dalam bilik.
3: Tu dah terang dah ini Jessica.
4: Okay.
3: Okay. Ini Jessica. Suah kalak aku ninggal Nuan eh.
4: Aku tapi lama udah nada ya, orang.
3: Aman, aw, nada yang awak kalau kabisi awak aku deh, telepon kah?
4: Aw.
3: Okay, Najisika, nama Taika Tusi malam tu, ngobala peninggal kita, mayuh reninggal anuan malam tu.
4: Ya man, aw bisa mai cerita aku tu DJ.
3: Aw.
4: Cerita namanya Maya. Gawak bak kebun sawi kami nyam.
3: Aw lama nyo deh.
4: Lama udah dia sangko tahun berapa kira tahun naik ga 2005 18 tu bak kini dia nanti ingat
3: aku. Aw nanti ngawak.
4: Aw
3: okay. Aw alo pun ke cerita nuan dia Indah Jessica.
4: Aw. Jadi bak kebun kami ya sobat DJ kami nada langkau kami ni.
3: Okay. Nama nak angkat langkau deh.
4: Nada namanya nama agak langkau.
3: Okay. Kasih amat. Aw.
4: Nanti kami nurun kerja.
3: Aw.
4: Namanya campusnya bergantung kami yang dia melangkau kami baca lay kami agak tapi nak namanya ukat jalai raya lah jalai dalam kebun.
3: Ya.
4: Dengan ancau kami campus dia oleh kami belalai untuk maya ke udah tengah dia maya ke
3: belalai atau
4: belalai dengan kudu DJ udah tengah rayanya ke muk sepaginya gawak bekas lama dengan udah sedarinya tadi aku nya tadi laban ke ngumpul ige ya, ngumpul lekas sawit ya. Dudai ko ri balama ko. Balama ko dah dulu sida ya, udah bapai ba pia nya ukai ganya bukit baka munggu kena dah. Nya dia tu nya ge tinggal ba pia nya dudai.
3: Au.
4: Udah sida en uruan. Jadi aku tu tadi laban ba kaki kebun kami nya mayu. Kena namanya Pako Kemidian kena
3: bide.
4: Au ngumpulnya dulu aku. Ngumpulnya dulu.
3: Au kelau. Angkat
4: dia benung ku ngumpulnya. Ujian nyala hari ke bide.
3: Au.
4: Au ujian nyala. Dia malik aku agak tunggang agak langkau kami yang tadi. Lebanyak jalai.
3: Au.
4: Tak ku taurang ke bide. Tinggi. Orangnya berjalan. Namanya Mangsa
3: Langkau kita nya.
4: Alun itu ngagai tunggak ke babal laban kebun kami nya. Tanah orang kebrimain kami nya. Namanya nadai kebun orangnya di anda tak babal. Tunggak kian yang berjalan ke diri.
3: Bekeni pedak nuan.
4: Sawit kami mayanya kira umur 8 tahun kena saya. Tak belakang pun sawitnya peninggi orangnya.
3: Akai ni.
4: Au.
3: Bukannya bukan kita mensialnya kini gamal tu buah ya.
4: Nanti pedak gamal tapi ya berjalan ya deh.
3: Au.
4: Dan bakal dan taurang dia berjalan.
3: Au dah taurang. Au.
4: Au dah taurang. Udahnya kena dije.
3: Au.
4: Agi uliah tak aku pernah kuat kena pasai.
3: Au.
4: Lebih dalam nak aku dah setiap nian jauh hari aku. Dengan anjung aku, ni dia yang kena pasai. Dengan start baru aku ngumpul lekas sawitnya dia. Ya masih dapat buat bukitnya. Ya di setiap anak aku belan aku dah setiap tiga sudah. Yang nantu aku ngomak aku dua ikau. Dapat aku buat bukit. Benung ku ngumpul lekas sawit yang dije. Dengan aku terserap-serap kaki orang. Munyi kaki orang berjalan yang dia. Berjalan banyak. Tengok. Lama tetuk kuat ikutin. Angkat perniang aku. Nadai ke orang. Lepasnya tawa sama anda patut. Rejat kaki orang munyi nyantin itu ya kan. Lepasnya tawa sama dia. Tengok tak ku payu ke rumput. Nadai kan kebuat dia ada.
3: Itu munyi serap kaki orang aja.
4: Tengok ku. Lama ke. Semayak ke orangnya. Dengan aku rejat orangnya. Tengok. Ke sebelah aku dia.
3: Okay, ini.
4: Ya, baru nak letak lagi. Penakut.
3: Aku
4: ngerap. Aku nur lari. Nur lari. Aku balang anak.
3: Anu nak letak lagi ini, ne?
4: Anu. Ya. Nyawet ke balang anak. Sebenarnya, nama aku lagi tidak. Tapi aku nyatasi. Sikit kat nangau tidak, ya.
3: Mereka nak terawah.
4: Aku tidak kau DJ, tapi aku bawa lama aku dia. Tak maku gam, aku ngenat ke gamal aku takut. Aku ngai ngasu tidak ada mau deh.
3: Oh, nak madah deh?
4: Tak, ngai aku madah.
3: Tak kisah takut.
4: Aku ngai madah. Benar aku ngelalai semua. Udahnya kenal ngumpul lekas sawit begulai yang tidak dia. Dia kok ngumpul ngagai ujung jalai sitenya nampak pun sawit berujung nyen. Sekali ya benung aku betul aku dah saya berpun sawitnya betul aku sikau nyumbuah aku dah bupai dari je.
3: Betul nyumbuah.
4: Aku nyumbuah tapi aku tunggu aku dah berpun jalai. Tan ada lari sekali aku lari lebih kurang gitu. Lari aku dia madah nantu aku. Biasa aku minta nyumbuhnya dia tadi pamu aku ya setiapnya. Oh kau tu ya. Aku alun tak lagi aku ngumpul ya. Madai kesita saya cepat tu nya. Kuku jadi je. Nggak kesita takut tu dia kayak
3: kadang. Berat ya jujur.
4: Aku benda berapa tahun tu dah. Ya aku madai kesita.
3: Terus
4: madai aku kat musim bab program tu. Anak aku madai ke sida ya hampir lama udah aku nyebut kenyian sida lagi ingat tadi DJ pulai ke rumah belalai masuk nusinya ke petuai aku Ngai
3: ngasuh bala anak ku mau. Kalau nak madah ke bala sida ya, ngai sida ngai nurun ku deh.
4: Au, ngai sida namanya takut dudi ari kia kada.
3: Aman, aman.
4: Au.
3: Nadai mimpi nama-nama kan wai nai Jessica.
4: Nadai je, nadai mimpi.
3: Au.
4: Au tanaka bekenya aja mah cerita ku tu nadai mimpi nadai nama.
3: Au, ka maya ke mansa amanya.
4: Ya, banyak DJ dia tahu aku berundeng.
3: Au.
4: Entai namanya, entai nyumbuhnya nemu nabi hantu aku, entai nyumbuhnya nabi hantu.
3: Au, nemu balik ke ni.
4: Orang biasa nemu kalau ni cerita nyumbuhnya nabi hantu, kata ya nya, lapan ya nyumbuhnya tep merenang aku nak lari ke DJ, aku lari ke bawah ya.
3: Au, kata nyumbuhnya tadi ke orang kedua ya, kepada tadi.
4: Tapi nak nemu lah kita nama kini nak nemu aku pelapak kesejaan.
3: Aman, aman.
4: Aman
3: yang sekali nyaja ganuan kalau berpansak ngutai ke bekenya, udah nyak nadai ya gai?
4: Au berkebunnya, tapi nyaja nadai gitu.
3: Au, maya ya kemansa amanya pelapak aku ne.
4: Au nyak aku berundi yang sedih dije. Sekiranya nanti kami adik bak bangkau nya utai nya mansa.
3: Okay.
4: Ni nak ya mansa kami.
3: Ah. Padu menda.
4: Au. Nyaman.
3: Au.
4: Au nya cerita sedih je.
3: Okey, Nai Jessica. Au mana cerita. Okey. Ya. Okey. Terima kasih yang Nai Jessica sama malam.
4: Au sama-sama.
3: Okey.
4: Okey, selamat malam.
3: Selamat malam. Maya buka bertemu okay. Baru kah?
4: Okey. Bye.
3: Okey. Bye-bye. Selamat malam. Hanya peninggal kedua kita Inai Jessica ke malam tu hanya macam-macam nama kita di babas macam-macam mesti ke ditemu kita ya. Putus ada kawan telefon baru peninggal ya 1680 kosongnya tadi angka besi penanggul menyak arus telefon. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, besi di kawai. Okey, ya okey besi penanggul menyak okey ada kawan. Pukul 10 malam atau lagi peninggal kita ingat tu nak lama mendiang ke berita malam jadi berdau kita mendiang ke berita malam ke oleh berandau ngau siku lagi peninggal kita jadi tahu terus telefon ya 082-258-633 ngau 258-634 ke malam tu. Halo. Ya halo, selamat malam. Okey, hanya angka berdau bersedia atau ke ba arus telefon ya ke bisi penanggul ke malam tu 8035 ujung line teleponnya. Okey, angka ba sekedar nurnya tadi bisi hujan pelaba aku hanya di Kuching hari cukup mana ya ke malam tu. Topan berdau ulih di sawut nadai ngawak peningah jadi kita ngetu nalama nanti pihak mendiang ke Siti lagu hari Juniaman mulai ke peninya jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalama mendiang ke berita malam ya.

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Biasa malam peningah, dia tak kena abur ke berita malam. Di Sarawak, 16.3 bilion ringgit sudah dikemendar ke pokok kena berjalan ke 313 bengkah projek. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah kata boleh nyedia ke lebih 6,500 titik pengawal puang. Lalu ke bagi tempoh 2021 nyentuk ke 2025, lebih 116 bilion ringgit ke pokok sudah dikemendar ke. Pemujurnya di Sukuang, pengarap hati bala orang ke meranak ke pokok, ngagai polisi perintah, proses diterang, dagang timudah serta efisien, undang-undang kena nyaga pokok serta penyikar ngenatai ke servis. Yang maksud ke jakunya mayang lancar ke strategi nagang penyalah makai suap organisasi Mintrade 2030 di Kuching. Berbak ngunyak Dato' Amar Wan Tengah ke Megak Menteri Dagang Terabangsa Ina Sri ngemeranak ke pokok Sarawak nyemetak madah ke integriti patut nyadi pokok ke berguna benar tiap kali ngagak pemutus ngau atur. Untuk kelebih lagi lebih ngatur pengawak meranak ke pokok pemansang industri bantu serta pengawak berkulai ngeraban orang dagang. Orang gawak upis Menteri Megak di Kingat ngambil kendak telunga-lunga lebih ngagak pengawak sida serta nentu ke projek tidak berjalan tembuk nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Integriti patut nyingkang sama ngau inovasi dengan pendigitalan serta ngangkat ke pemanah proses dikena ngurang ke birokrasi, ngangkat ke pengurus serta ngelengkas ke pengawal meri servis. Kes anemia induk bertubuh bisik di Sarawak bisik nurun 11.5% sebab tahun siti tu kemari. Kaban Kaunsel Negeri Kalaka Muhammad Duri madah kenitih ke rekod dari upis pengerai menua Sarawak 1,770 itik kes nembiak ke bertubuh bisik direkod ke dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 12 tahun 2025. Pengawal mutar ke penanggulnya majak dipejalai dengan program pemerhati-hati ngau advokasi pelajar seksual KAPS. Kenyari tahun 2016 nyentuk ke 2025, 83 siri KAPS dipejalai ke bak sekolah sekendari ngau 4 siri bak sekolah primary di Sarawak. Program temukak di Keremai ngagai rengat komuniti tinjeng kawam apa indai bala tuai rapan bangsa nembiak ngawana miat ti nyadi ke pengawak kena negap ke pelajar serta nagang bertubuh bisik maya ke agi biak umur. Sepital Miri ngau company nyaga pengerai Novo Nordis Malaysia udah nyadi sempekat udah nyayin sempekat pemerhati-hati MOU dikena negap ke pengulih berjalai ke pemansia klinikal. Kerja sama strategiknya meka ngenati ke pengawak ngemansang ke pengelandia menua tu infrastruktur pemansia serta merik penerang ngagai program pemansia ngau pemansang sains probatikas global. Direktur Spital Miri Dr. Jack Wong Siu Yu madah kerjasamanya muka mungkur pengawal penyakit raya yang kaum diabetes bangsa 2, obesiti, penyakit kardiovaskular ngau penyakit tungkul sengayuh kronik. Pengawal tu disadang dekat meri penguntung ngagai orang ke sakit di Miri ngau di Serata Sarawak. Jematan sejingkat di Kuching dekat dibuka ngagai mesia mayuh berengkah pukul 10 pagi 5 hari bulan 10 tila. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke jematannya ngayan ke Siti Agi Pemucur ngagai pengawak negap ke arus pejalai serta ngangkat ke pengelancar perengkah pengangkut antara Kuching ngau kanan nur ngelinggiknya. Mesia mayuh dilalau ngambil seruran nitih ke papan tanda tikas penglaju ngau tangkan penglikun lebuh ti nengah jalannya. jematan dua penuju penggemarnya digagak ngau manjai 1281.2 meter. Naka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngatuai rumah empat tiang. Dekat ngeregau.

0: kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balak. Agi berdahau ke dua-dua dia.
0: Bak genggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
2: Okey, datai baru kita bak jam kedua ke malam tu peningah. Bak program genggam semangat kita. Bak jam ke terubah tadi dua ikut peningah kita ikut dah bertelepon. Ya, halo. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Okey, angka bisik penanggul bak arus telefon peningah kita nya 8035 ya. Jadi nanti ya bak telefon lagi pelabak aku aku bedau ulih nyawut ya laban arus telefon ke dikena bisi penanggul ya ke malam tu peningam. Okey, nada ngawak tahu nguji aja apa arus telefon kita yang ke kita ke bisi dekat berkongsi cerita ke malam tu. Apa jam ke dua ngau ba jam ke penudi kita ke malam tu lagi peninggal ya. Jadi apa program kita tu macam-macam cerita meh oleh di tusi kita ya kita ke kalau babadi pelaba aku tahu ke kalau betapi ngau penusah apa penghidup kita tahu dikunci ngau pala peninggal kita ya. Jadi nanti kita ninggal ke cerita sebedau tu macam-macam cerita ke ditusi pala peninggal kita madah ke lebuh ke gawak ya atau ke lebuh ke berjalan ke babas bertemu ngau jelu bisa ya, macam-macam ya. Okey, halo, selamat malam. Tau pan lagi bisi penanggul telefon kita ke malam tau yang ke berdau bersedia tau ke bisi penanggul ke buka ya bak arus telefon kita. Okey, jadi ngau tau aku ngelansak dulu program carta siapa juara peninga ya malam anugerah carta siapa juara anda ingat 3 bulan 10 tu ila malam hari 6 tu ila ya di Betung. Jadi kita ke dekat meda pala finalis kita ke berpikir malam ni lah ya harap ke ulih datai tumu ngambil ke kita nya ulih penduduk atau kendur ke lantang andor kita ke meda bala orang ke berpikir jadi malam ni lah muka kita dekat di perindang penyanyi lama kita ya baka Steven Kanang Roslin Jati Biang ngau Indru Kalo ya. Okey, halo.
3: Hello.
2: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Oh, selamat malam. Bisa dengar, wai?
3: Bisa, ya, tapi ternyata terlihat apel, tau.
2: Apel, hari ini apel?
3: Hari sibuk.
2: Hari sibuk. Okey, sebentar, tau. Kalau telefon, kan?
3: Nak, hello.
2: Oh, baru terubah, ni?
3: Nak, kalau, nak, kalau.
2: Oh, baru terubah. Oh, okey, okey. Oh, jadi... Oh, selalu ninga. Okey. Oh, tu, ninga kena nama tu?
3: Hello?
2: Halo, Apel?
3: Hello?
2: Bisi ninga, non? Okey, ini. Angka amat bisi penanggul. Tahu telefon baru lagi Apel. Angka bisi, tentu bisi cerita ke dekat di kunci ke malam tu, ya. Apa... Arus telefon kita. Okey, halo, selamat malam.
3: Hello.
2: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, hari muka baru.
2: Oh, janang, hari muka. Oh. Oh. Janang, terang dengar di janang nyawa aku.
3: Tampak gede, okey, aku...
2: Oh.
3: Aku komen mimin
2: deh. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Okey, jawapan bisi penanggul muka ya, bak arus telefon kita ya. Okey. tahu terus saja telefon ke malam tu peninggal ya 0825-8633-258-634. Okey, hello.
4: Hello.
2: Hello, selamat malam.
4: Ya, hello. Selamat malam, Chen.
2: Selamat malam, siapa tu ai?
4: Oh, Aki Judul tu.
2: Aki Judul.
4: Oh, Ari Serian.
2: Ari Serian, eh? Oh, tu bisi kalau dah telefon sebentar tu?
4: Oh, bisi.
2: Oh, bisi.
4: Selalu.
2: Aman, aman.
4: Minat kuninya cerita. Minat dengan cerita orang.
2: Aman, aman. Ya, macam-macam cerita ni Aki Rudol. Anuan pun bisi cerita malam tu?
4: Bisi.
2: Bisi, nih. Bisi. Okay. Pelabok aku terus ngau cerita Anuan, meh. Au.
4: Au. Au. Terima kasih.
2: Okey, au.
4: Cerita aku. Muka tu kami ya udah lama dah cerita aku tu.
2: Au ah.
4: Pelabak aku asal-asal aku dalam tahun 70 lah sumpah.
2: Au ne.
4: Ni yang apa kami je bisi.
2: Aki
4: je bisi sumpah.
2: Au ah.
4: Jadi cerita aku ketu kami ngau miang apai kami.
2: Au.
4: Maya manduan. Bisa penyawa bisa sejam dari rumah ngagai umai kami.
2: Au.
4: Jadi belum yang kami surumah tu tadi kira kak nganyong bekal kak langkau umai. Nganyong berau, nganyong priok, nganyong pingai, utai ke dikena makai pak umai. Jadi udahnya mupok kami dua yang apa kami. Jadi berjalan tenak ke temu-temu nar berjalan. Jadi kira ngalih hari kenya mah. Apa kami madah nanti nyoda lemai lagi semati kuah berjalan ku ya. Jadi dan yang kami balang kau mai segala bekal periuk mangkuk apa cukup dah bela dagaran kebuang anjong aja dulu laban kami kak sampal dulu nurun ku orang kau mai. Maya manduan. Jadi datai pak langkau mai. Pak kete tua tuka tinok kalah nama kak kuaku nanya apa itu. Tinok malagi kuya. Kak berjalan ya dulu. Aku diau pak langkau. Bai ya pigo lampu pigo nama ya lampu pigo
2: lampu pigo au nama au
4: ko kami aku tu bidayuh aku tu
2: au au nya ko bisi ninga ninga pelabak aku au bangsa bidayuh tau ko aku nya tanat landia na joki ban eh
4: oh ka lebang kami itu mayo bulan ngelipan
2: oh aman aman au
4: Iban nguai ngagai kami laki bini.
2: Oh amat, nyu bercampur ngai Iban ne. Okay.
4: Jadi, udahnya apa itu tu dulu? Jalai. Jalai baik ya lampau piko. Yoda. Kediri aku tinggal di Langkau. Dia aku kediri. Dini tujuh rakyat tu. Lama ya jalai dalam pukul 8 baru ya nikal ke Langkau. Jadi lah dari ya boleh nama-nama. Jadi banyak tungguan kami api gerakan nyumai. Bisi ke anak udok ngau ku ngau kami duainya tadi. Di baik anak udoknya baru nemu ka nyala. Jadi udahnya ngipi matanya katinduak. Berengkah katinduak. Dan jauh tikai. Udah. Ancau namanya kibuang. Baroka gali.
2: Oh.
4: Jadi gali kami dua tahun gali bedau gaya lama.
2: Oh.
4: Kang mata ama ama kak pejam kak tinuak kak nama lemi tulang tulang lemi.
2: Oh, aw terlemi tulang nae.
4: Aw.
2: Oh.
4: Bah.
2: Aw.
4: Lama tu kan.
2: Aw.
4: Bapai kami. Jadi udahnya penepeniangnya.
2: Oh.
4: Bengal nada ini nama nama.
2: Belak sedawai deh sama.
4: Aw sama.
2: Ay.
4: Lama tu.
2: Aw.
4: Jadi udahnya dani apa itu?
2: Aau,
4: jadi tungguannya tiba dapurnya tadi.
2: Aau,
4: baru yang mengau tay. Bisa namanya kayu teh tengah-tengah mai kami nya tadi. Kayu-kayu bah bisa lubang kelulut dia.
2: Kelulut?
4: Aau, bisa lubang kelulut dia.
2: Aau,
4: bak pucuk batang kayunya.
2: Aau.
4: Jadi bisa utai ke munyi, munyi, munyi juga ke.
2: Oh.
4: Makai keluarnya tadi.
2: Oh, aw, kau nguliah kenyo.
4: Aw. Jadi kak, kak nguliah ke madu keluarnya tadi.
2: Aw.
4: Jadi pikir apa kan? Nggak patut juga berjalan malam kuya pikir ya.
2: Aw.
4: Gitu menang. Aku kayu luah, kami ya lampu tigo.
2: Oh.
4: Lebih baik senapang nak ia jauh hari langkau. Sungguh ia nadai, sungguh ia nadai.
2: Oh.
4: Bah, di lamunya ya, ia udah dian di lulung batang kayu terbesar di siuman. Bah, dadai yakin.
2: Oh.
4: Udah yang sungguh, sungguh, sungguh ia nadai.
2: Oh.
4: Nama kau itu
2: oh.
4: Banyak lalu dia lengkap kaya lalu berjalan ke ujung di semadi ya pulai pengeluhi yang ya pulai baru banyak lalu pulai kalau kau umai baru
2: oh.
4: Nyoka gali gali ke yang pejah-pejah mata tinok lenya bunyi yang bunyi namanya bunyi nyawa armawang
2: oh awa negoang
4: awa
2: di
4: atas prabuang langkah umay
2: apa
4: bunyi ya
2: awa nyawa atas prabuang sedawai dinya
4: awa bah nama ke penyalah kami dua kuya bersambi
2: awa.
4: Di sini dah kami dua berjalan babas bak kampung bak nama nadai dah kami ngambil teda nuante tinggal kuya ia bersambi. Dia mikir yang mawang. Jadi kami dia senapang lalu turun ke baru suluh ya nadai.
2: Nadai yang berdau tay.
4: Nadai. Munyi nyawa yang nyari munyi nyawa. Ba, di tanah munyi. Baya di atas munyi. Ba, nama tak itu kuya. Jadi tunggu nanti memayuh kuya. Baik nurun kita ke tanah kuya. Jadi tungguan kopi memayuh. Baik kutungguan baru yang alih. Ba, timak munyi itai. Anang meniuk tai kuya. Ngaya nimak pe. Ya kena ada di pedak.
2: Ada bunyi aja.
4: Oh bunyi aja. Jadi bah kati utai tu. Jadi niki apa kami di namanya di langkau mainnya tadi nadai kira bukai pulai tu atu. Jadi pulai kami dua kira dalam pukul 12 malam.
2: Oh, au pulai tengah malamnya.
4: Au pulai tengah malam.
2: Au, nak boleh hintu
4: tu. Tapi kenaan ke diri dia utai ngadai di pedak.
2: Nak boleh hintu tu ke deh.
4: Oh.
2: Au, kira lari. Lari ke
4: dia. Yang apa kami lalu berdiri, Pak. isi umai. Kami dua yang tadi ninga bumi ya. Dengan bumi pak barulah langkah umai.
2: Okay.
4: Ba nama kainya.
2: Nak timbak sekali. Timbak.
4: Lalu pulai. Pulai kami dua itu tadi. Tengah malamnya tadi datai baru mah. Ya, miangati kami lalu nanya nama. Nama ada. Ku tadi katinwak. Kati oleh kita nurun ke pelaman dien. Utai ke menyinya. Nada oleh kita dia. Dia hari mudurok hari rumah tu memantuan rumah ku ya. Lalu nak jadi kami nurun.
2: Ya.
4: Mudurok hari rumah lah kami itu mantu rumah.
2: Nak memalam.
4: Nak bermalam pak umainya. Siapa keberani utai nadai peda dia. Munyi-munyi nyawa remawangnya.
2: Nak timbak ke sekali kelangit kian.
4: Ngai yang apai kami. Ngai dunia utai kuya. Ngai mungkal orang kuya. Ngai mungkal ngai nanya.
2: Tak lah kajak mana ne?
4: Ya macerita aku sian.
2: Mana lah cerita nuanya?
4: Kediri nuan di konti dia.
2: Kediri malam tau. Kediri malam tau.
4: Ne, nak cuti ke rumah tu?
2: Cuti ya. Cuti.
4: Bisik kata
2: salah
4: aku,
2: bisik kita
4: buka
2: ilah. Tahu. Minggu baru ilah. Ya, mayuh cerita. Selamat
4: nanti ngandi, waktu kesir dia.
2: Aman.
4: Minat kau dia cerita.
2: Tang siku hari bangsa bedayuh, tang rindu ke program Iban eh.
4: Rindu. Nama Marino.
2: Terima kasih, mayuh.
4: Aku tanya, terima kasih, Sien. Ya, kita kun enoan.
2: Terima
4: kasih banyak-banyak tu.
2: Bertemu baru Aki Dudul. Cerita Aki Dudul. Siko peningat bidayuh kita ya. Cukup lah dia Pak Jaku Iban. Mayu sidai pelabak aku bidayuh bangsa-bangsa bukai kemudian ke program kita ya. Halo.
5: Halo,
2: siapa tu ai?
5: Hari Binyo.
2: Hari Binyo.
5: Iman.
2: Nama nak tu terang nyawa dia tu.
5: Engkau nak boleh lain tu
2: tu terang.
5: Bila kumpul itu malam hari itu hujan itu DJ.
2: Siapa tu tadi wai? Anak nanti ingat ke nama nyawa atau di
5: Iman sebab dari
2: Iman. Iman ya. Nyuna ingat ke nama nyawa nyawa temu. Nama kena ingat. Tu di Binyo na Iman.
5: Di Binyo rumah panjang kumpul di tu
2: dia. Hujan pia.
5: Hujan itu.
2: Patut melain kita itu. Okey.
5: Selamat malam DJ.
2: Selamat malam Imban.
5: Ya. Aku menang. Nak panjang itu DJ menang. Aku lagi di depan cuba deh.
2: Nada yang awak.
5: Menang cerita kami ke kudia di cuba pasal tu DJ. Pasal apa? Kau ngalu.
2: Ngalu.
5: Maju lado. Jadi ayo apa biar aku nyo ayo mesti rumah kena maju tah maju bayi aku. Kalau jauh aku jalan ke lapan ke jauh hari ayi asbelak no aku support le aku je.
2: Amat.
5: Mata aku kai tak. Jauh aku jen tiap jen dua jauh kai jauh wah angkutnya. Gaya kami cuba. Kami dua empat rumah aku umpu bini aku anak aku kami mau atau banyak orang itu sengajaan aku pasal dia kami empatnya pagi hari tahun 1995 menyanyi di GSSP aku
2: kira lama menyudah
5: lama udah enggak konjen kan sebanyak udah nyala dorong ni pasal anjung aku lalu sini ikal baru anjung aku nak hanya sepiat dua kudanya anjung aku kaya je
2: aw
5: dua kali ngangkut datang aku dahi dia nak jadi ayo aku duduk dia terbatama kita bini aku nombor ayo air langkang sepantai air kemudian aku bawa di ruban di sebuah ruban mata perahu aku dengar
2: aw
5: mata perahu kena motornya masuk jalur itu yang tahu sangat jam lagi rumah kami yang saya sebelah menunggu aku masuk perahu dia
2: aw ne
5: nak jadi ayo aku mau ayo aku duduk atas batang
2: aw
5: kita yang kamu tu yang sebab kita yang aku lalu aku ni bini aku nengok ya berandau ke ya nengok bini aku berandau tunggu aku nengok jadi puak jadi saya itu dua yang berpantai dulu lah buat batang beli yang saya lihat
2: aw
5: belanya tadi yang aku ni bawa perahu belah aku nuci perahu dengan air langka lah belah di pantai
2: aw
5: nak muka-muka benar aku ni bawa perahu dia sebab kena dia
2: aw
5: dua bandar tadi balik aku tengok aku jenis perahu aku yang aku
2: aw
5: iman aku bini aku
2: aw ah
5: ngau lagi dia sebab aku naik dia ni bawa perahu sama dia tu ayok nak terbah luput keon aku luput ke ya udahnya tadi ya luput dia ya aku tadi lu ingat pantai mu sama tanah itu sama terus dia minta nak luput
2: apa ne
5: gua ingat teman balik lu lihat dia nyawai dan canggup tau ini kau kata begini itu anak aku mu 3 tahun semua anak aku minta ke dengar ya aku 3 tahun dia menjauh anak aku tapi ni itu dua dia nanti kumpul dia punya aku Iki kata ke, iki jempat ke jempat mendan ni aku.
2: Aau.
5: Nama orang main kuno yang luput. Ayo aku nolong gedor ke mana aku kita. Bos yang dia, bos untuk kemak. Nya dia, dia bos kalau datang, bos kalau pantai.
2: Aau.
5: Nama main gay aku bos bos kedap lah. Abi bersih kedap ni aku. Ya aku.
2: Aau luput aja mana?
5: Kau jago luput aja mana lagi kurang lagi kau di sini. Aku suka aku di sini.
2: Aau.
5: Asal aku mati saya tengok peliang kuki bawa peliang berani kata punya bawa merantau di jalan merantau kemunah yang nyawa.
2: Ne.
5: Nyawa meh bantu nak nak pada aku kuang di sini kuang nak biru malam nak magang lupa tadi. Apa kau aku? Ia bini aku tadi yang lupa pada aku mak eh. Anak nanti umur anak aku ini aku dia 3 tahun anak umurnya.
2: Aau.
5: Bini pada 6.5 jam ke atasnya rumah baru hari mana punya DJ
2: aw
5: pada rumah main ngambil main ngemoknya ketika pantai ku ayah cerali pantai baik lah ke atas ke tanahnya nak tinggal tingkahnya
2: aw
5: karena aku dia kita pun nampak mutai gemet lah
2: iya meh aw
5: ini yang kibobnya sebelah-sebelah bahwa saya tengok doa kemarin ngantuk aku kunci doa aku sementara ngantuk melihat aku nah ada orang dengar jauh rumah sekolah SRT support school nah dia orang kami aku ke bangkai punya orang bangkai di sana ke atas di Jepang aku bau dia nak sali aku jadi jamnya
2: bangkai
5: apalah kenal sana aku ayo aku bukan nyan babinya babi kita mati
2: aw
5: jelah air pansut hari betul betul kaki dia warna aku nyawa panggil itu bau sana aku
2: ne
5: itu dah banyak nak ada kata gini nyapu nari kedap juga ne
2: anu nari kedap lagi ne
5: nari kedap lagi lupa kau apa baju mana aku kisai
2: au
5: anak aku tadi usah lihat aku dia
2: au
5: kalau ni ada muah lah usah lihat ni dia kasut aku di belakang sana aku mau apa yuk menyok ah akai mati itu di kakun tulang kaki saya menyok umur aku menyok 25 menyok umur aku menyok di sini
2: au agi
5: benar tulang pergi keriang
2: au agi keriang banyak au
5: ya saya buang tak payok di negeri lu umpak aku ya
2: au dah
5: payok maki orang saya mau datang yang tanya ngambil
2: au
5: datang orang ambil yang ingin bawa anak mesti berpada berpada menurut aku berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada berpada ber Nyari lagi tahu yang bapak buat ni bapak bapak begau ke matinya.
2: Aw, oh, begau ke luput. Luput lo nyawa mana?
5: Luput lo nyawa mana tu je? Kalau mula pulai magang bapak dah tu nanti dia mula mula datang orang ke dia.
2: Aw.
5: Membeli balok tunggal aku, membeli san sejak punya aku. Mau aku buat ni, dolar. Ya, maka aku tahu tu buah ayah aku ni.
2: Aw,
5: aku ni ni mungkin mau kita hati. Datang aku berumah dia, sejak sudah dulu. Laban nak sepuluh dah habis. Laban kena mu time dia je. Aku nak memang datai dia nak mungkin mukai dia je. Lalu kiki bila kini je. Hala ingat babi dia je.
2: Oh, awak nak sayat ke babi?
5: Nara saya babi, nara saya kenjelan. Laban kena mu time kami semua dia magang.
2: Oh,
5: Udah tanya dia lalu. Lalu tanya dia dulu, kita tahu dia dah pun kali ketika lalu. Kena sepuluh, mereka makan muanya tadi. Yang pun muasnya dia je. Matinya, kira aku matinya.
2: Akhirnya.
5: Kalau yang menerusi hari kedatangan dia kunjung, kunjung aku keluar ke.
2: Oh.
5: Baik keluar, yang sempat keluar ke kok matinya nyari ketah dari sampai kami orang bukai ngambil dahnya. Aku tu ngambil setiap ngambil ladang aku kai. Napa nanti di pasar ke? Napa nyol lupa lo mati?
2: Oh, namanya si, penanggul nama tadi lu luput tadi nih
5: luput lu mati juga
2: oh si penanggul engkau jantung kini nama kini nih
5: tinggi darah kini
2: mungkin tinggi darah kini
5: urainya tadi mati anjung dengar urainya tadi dia panjang ini kau kulit je
2: udah
5: itu mati kulit je udah ayok kemasinya tiga pintu tak boleh dibeli aku Ya. Dan yang mati ya. Tegal nanti kita ngebabi itu dia. Apa yang kau kudanya? Mati itu kau ke.
2: Oh.
5: Ayo aku. Rumahnya tadi, lama nanti kita ngebabi itu dia.
2: Oh, ah.
5: Mati ayo aku lama tinggal.
2: Oh, ah.
5: Dan mati itu ayo aku itu lama jauh.
2: Apa ni?
5: Nggak lama dia nyok, saya cari nyok dia. Mau setahun kalau 9 bulan dia. Mati itu ipar aku, apa yang uang.
2: Oh.
5: Dan yang mati itu, ya si kau buat empat lima sudah mati dan lama ke perkhidmatan malai ni je
2: kau kami ni je
5: empat kilo babi ni
2: adik kita niki ke bangkai terenda tanya
5: ada si bangkai hari ke jalan kau tu
2: nama orang
5: ya, babi itu kira ke 4 tahun dia 3 tahun lima mati di rumah kami ya
2: sekali tanya ni
5: mati rubah 95 kau kira ke 96 si kau
2: tujuh
5: suku mati biak kan berapa tua ai tu dua tiga baik kau sudah mati bunga-bunga deh
2: anangkan kenya
5: urainya urainya sudah mati jadi berkenang punya dia berkenang dan mati dan diuang ya tu pasti yang mati kalau orang buka itu tapi kita babi ingat tu gelan kalau orang amatnya kau kuat lebah kami yang lainnya di je berwain kan kita itu manyi di je punya manyi dia manyi nak kan itu kami dia berwain bangkai dia tadi
2: ne
5: malam hari nyokai manyi siang hari
2: mutu mutu ayak non kenadain tadi
5: Ha?
2: Aku nutu ayak nak kena
5: ayak tadi. Kena dari bentar ruai tadi. Kalau mesti lampu dia, lampu gas saya ambil pam ni sebab.
2: Mama nyalai nah ni.
5: Ya, mai di sini. Kalau masih ni nyok. Ada lama ni, apa ulit dia nyok. Ada ini nyok tu juga lama ke mati. Udah nyok ke mati, mau megang belah kami ni rumah sepuak ni rumah. Rumah sabin, betul mampu mati sebab.
2: Bisi, dintu kita
5: ke mati tadi?
2: Rumah kita bisa diintu tak? Udahnya?
5: Udahnya tadi nyopos dia mau dia angkat dia bisa nyopos darah dia mau darah dia darah dia mesti ya kalau kita dan tu kalau kita je berlaku buluan merah-merah darahnya si orang kena memakai makainya kalau aku rawat-rawat rumah perawat dah nak mau ngadai nama darah ngadai mata api orang tu ngadai kejang ya saja aku udah merek darahnya ke mati-mati udah urainya muda darah bom terwai bom keluar sudah keluar pelian
2: how
5: rintu punya doanya udah rintu nyok mati laban baru rumah ini kentian di jari rumah kami jadi jari
2: how
5: segentian setiap ubah sekejap gentian nyok dalam rumah panjai. Ada liban dah tahu tengok ke aku nak tahu rumah apa gentian rumah panjai bergentian tanah.
2: Au ne.
5: Panjai jalan tu dia aku ramai wah.
2: Au mali menya.
5: Mali menya nyok penanggu kami liban kami panjai di je. Laban nak hitung babi segi mali. Jadi ni urang apa mali magam di je.
2: Amat au nanti ni ke bangkai semua.
5: Au di bangkai tu. Dan mana bayi ku nak. Okay, baik kau dua ikau, nanti kiki, ada menang kelan. Kami ni orang mau dijaya, lepas kami orang ni nimbak magang dia.
2: Oh, nada orang tuai mayanya, neh.
5: Ada yang berdua orang tuai, bumai di kebun dia, bumai dia magang, nada orang dia dia.
2: Amat ganya, neh orangnya.
5: Ayahku, ayahku nyok tuai ke kami, tuai kita bulu me, kita umur.
2: Amat, orangnya malam langkau mai malam kebun mana ne?
5: Malam kebun malam mai jadi kamu di kebun di bumai.
2: Amat, nak turun dia kau tanya.
5: Nak kau nyok dia kembali ke mula hidup. Minggu juli nak kuno baru nanti kau cerita kami ke cuma bersatu hubo dia.
2: Au mana ni man? Atau tu sih mana minggu baru?
5: Minggu berarti ya bisa lain.
2: Au ya.
5: Cik boleh lah. Orang-orang main yoga cikgu tua
2: ada. Cerita.
5: Minta ampun dia.
2: Okey, nanti ngawak. Malam tau mana cerita Anuan.
5: Minggu baru. Minta tu lu dia.
2: Okey, minggu baru bertemu baru Iman. Okey. Okey, selamat malam. Imban dari Binyo ke malam tu mana ceritanya ni. Madah ke di Binyo benung hujan koyo ke malam tu. Tang nasib amat gemujur ke Rusli pun ya ke malam tu ni nadai nanggul ya. Okey, halo, selamat malam.
6: Selamat malam, bos.
2: Halo, selamat malam. Siapa tu?
6: Malam
2: ni
6: nggak berita
2: tau. Oh, inai
6: sadi.
2: Hari Bakuang ne, Bakuang.
6: Hari tudan.
2: Aw datai baru malam tu ni nai sadi ya.
6: Datai,
2: baru datai kemana tu mana? Okay. Aw nyadi cerita no malam tu deh nai sadi ya.
6: Cerita
2: kita sudah
6: kita
2: kumpul. Mayanya kita sebut deh. Aw.
6: Tu sehingga hari kita berlama tu.
2: Tahu, okay.
6: Bulan yang kemarin.
2: Minggu
6: mana bulan sini?
2: Tahu.
6: Bulan mingguan. Jadi apa tuai tu macam? Nanti di berjalan aja nyalaju, kurang aku. Deh, nama aku pemakan berubah maju me.
2: Tahu.
6: Angkat sade. Tada tiba jalan lamirnya kan ate kita imbang itu jembat kita kak nyari nyari baku hanyan bisa simpang baru kak bisa simpang sebetau bada tiba jalan rumah dia nak berjalan dah limpah nyata udah limpah jalan di rumah jialnya. Jadi kereta sitenya bisa mulai segenial ya. Ya kak masuk nama tiba kita cek dari kita makai itu. Bisa segenial ya. Peraku buriat keretanya nyokal lambe aku kemana kereta. Kalau terbang aku kaya.
2: Akai ne.
6: Jangan simpangnya menyaku dek. Angkat nanti dek. Akhir nemunya. Nemunya ilang kini. Mungkin kaku. Akan. Ya ramai tunggan sama ngat ramainya di dek.
2: Akai ne.
6: Akai. Nemunya duduk malam lain.
2: Akai Dian, datai Dian, tengkah Dian.
6: Bisa batu, ada bisa tunggu lama-lama kah. Sehingga nyangku pelabakku, pelabak. Nah, ramai juga mamai semangat ya makanya.
2: Suwe Ahmad, wan kau apa badi naik sadi ya?
6: Daya, 10 kali ya.
2: Akai.
6: Daya, puji Tuhan mamai. Ya, kapeknya. Tuhan ya, kalau Tuhan tidak ikut sama memang mati lah. Ada kan semayang dulu masih lima kan tu apa ya? Semayang ibu mak semayang dulu kalau sebelum jalan.
2: Amat, tu tak kuya nya deh. Sampai dulu sebelum nuan naik kereta. Nya 10 kali nuan sudah badi pu.
6: Gaya 10 kali sudah. Ni kalau dia kemari, ni kalau dia kelampi, ni ni tu kabong tu kau tak boleh mana mana.
2: Oh.
6: Karena dia gurit minta aku nak eh. Aku lakal-lakal.
2: Amat.
6: Aku mai aku nak. Ya mai aku nak cerita. Lama aku tunggu. Apa nyai dia dia dia mai.
2: Oh amat. Atau atau ba tanya nai ba dini tadi ada miri. Oh aw aw jiman nama cerita ila ini sadia.
6: Gaya. Oh. Kudak kau. Mai kudak kau.
2: Aw ah. Nyaka penglikun ke tempo.
6: Nang aku bapari ku kudage gegelak-gegelak. Nya mo kopai nang aku.
2: Kadang kita berjimat, orang kena berjimat lagi.
6: Nak ni de.
2: Au.
6: Nya kadang tok mare. Ari ari bapa, ari makan.
2: Au.
6: Ari balak mari hujan arinya. Ari makan.
2: Adi miri dia.
6: Awak ada miri.
2: Oh.
6: Tok kedua tok. Jadi aku tu ada hari hujan, hujan banget. Narai kan tu dan itu hujan. Tak ada tay balamir dia kemana kerja dia baru. Tak pada cerita aku kemana kerja.
2: Tengah oh.
6: Nala dalam. Tenang saya ruri sawitnya. Ternyata namanya masjid aku sari pas hari kacil aku nak ai ke ngimual aku kudai
2: aw ah
6: nasib dah kita sekian punya apa sama dah laju aku nak laju deh tapi ingat tak aku nama dah lah dulu karena aku nak dalam kena dalam tak masjid aku kena kudai apa lu malam tengah yang lain
2: aw aw okay.
6: Baru gadanya aja ke jalan sedok sedok sedok nyokin kemis nyalai aku dari dengnya saya masih bayang tapi nyak aku dari padam baru
2: ya
6: aku kalah
2: amat aw berjimat mau main cerita lain sadia ne aw berjimat main cerita ku aku
6: nadai lagi nyak DJ tapi ingat tadi lapa naiknya bagil
2: aw
6: jadi papa tua aku Mali pelai hanya suat kuyang aku nanti dari pelai lah cari jat menjimat kedai kuyang.
2: Amat amat.
6: Lagi aku mui ke suat aku ngano ya aku mui suat narai aku pelai hari hujan.
2: Amat amat. Okay nih Sadia. Okay. Aw sama malam.
6: Sama malam. Ya keninga aku mada kedai keninga aku biar kok.
2: Okay, aw sama malam. Okay, kita di Meridian. Nyak Inai Sadi datai baru. Aw lama dah nadai ninga tu dah Inai Sadi ne. Okay, halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
2: Aw sama malam. Siapa tu dah?
7: Arin Kelili.
2: Oh, Arin Kelili.
7: Aw, ya.
2: Ikat tersat coba tu.
7: Ya,
2: tu apa nanti? Aw nanti nama ni ingat punya tuan siapa?
7: Ya,
2: aw siapa?
7: Jadi kali itu khusus.
2: Aw siapa lembunya?
7: Kami kayak siapa nama
2: tu? Nama adalah lembunya.
7: Temu kubang kair putih.
2: Aw nama adalah lembunya. Aku ni ingat.
7: Ah?
2: Nama no. Aku ni ingat ke nama no.
7: Aw Michael, Michael.
2: Aw Michael, aw Michael. Yeah. Tuk, tiga kali dah nih Michael.
7: Ya, ya, betul.
2: Oh, okay, Michael. Oh,
7: Maya ni kau deh. Ai, saya ai Maya.
2: Ai keliling ya.
7: Jadi aku tu tadi ke pasar. Ke pasar tadi. Sudah bla. Ane aku siko ngaku ane pal ke siko. Jadi cerita orang ke orang putih ke karamba suruh bayar dia udah bisa ya.
2: Oh, au ne.
7: Au dah siap dah mesti karam.
2: Au ah.
7: Udah ada dia undur kami ke sini. Dah leh jawab dah tadi. Nilai dari ada ba limat kami. Nama dia. Tanya macam mana lagi? Macam mana lagi? Kelian mana lagi? Dah aku lihat dah. Ini tua tanya ke leh.
2: Au.
7: Kau mai kontrol air ni tadi.
2: Mak
7: tengah semua. Nak kena menjaga yang.
2: Au. Apo?
7: Bunyi sebangkai rebut dia.
2: Apo ne?
7: Ba, bangkai rebut dia sare.
2: Au. Si dah
7: cerita rebut dia sare. Dua iko
2: ne. Apo ne?
7: Au si ko tu bangkai, bangkai tengah jawab semua ya. Dua kami tu. Si ko nyanyi puluh. Udah ada anak, anak aku nyawa ada ipa aku. Bangkai ke dulu.
2: Au.
7: Batu yang ai, domai kami.
2: Au.
7: Dua aku ke minta katanya rebut dia sare.
2: Kalau
7: main aja kuam, susah saya rebut dia sare.
2: Ne.
7: Bangkai, usai, jaga jaga ya.
2: Udah kembali kena air ke?
7: Ah, kembali. Pasuah, ini tuh mah pasuah. Tadi aku dah mati. Bukan sudah ada bunyi.
2: Kemaya, tahun kemaya nya Michael.
7: Kurang lebih tahun 2004 ya, 2005 ya.
2: Oh, sida itu kena nama deh.
7: Sida nya pelancong, orang pelancong lagi terubah kiannya.
2: Oh, aku nak perahu ne?
7: Hari perahu, hari. Hari kunci yang kena biar pelancong bau lah.
2: Aw.
7: Jalan aw. Kita sudah awal dia sida. Jangan disipir kian.
2: Aw.
7: Orang saya ramai hendak maya sedak salamnya dulu kita semua.
2: Bapa kau sida ya mayanya?
7: Bisa mami kau sida kau. Dua ikau kena timan.
2: Ruputiah ada dua ikau nya.
7: Rindu pedau ti.
2: Danya.
7: Cinta berat ti lebih kau.
2: Danya.
7: Sudah saya cinta aku sudah Cinta aku berat. Cinta ke makanan lirik aku danya. Lirik aku. Tidak kami tiga. Angkat. Datai dia ni kode, kau orang lah. Kau masih ada tahu sih kita ni, apa temu kau? Bisa 5,000 kau.
2: Kau orang.
7: Kau beri bini orang putih saya 5,000. Bisa temu kau tu. Ini kau orang balap polis, balap trivia, bawab dia. Kau orang kau kerja ke? Kau cuma banyak kau kerja sudah mandi.
2: Lepas orang tentu polis nanya nuan eh.
7: Ya, amat nanya betul.
2: Nak begini
7: dua tak. Ini dia temu Bandung. Dia ditarik 5,000. Aku tadi nikah bini, ada temu. Ada temu bini. Dia nak 5,000. 5,000 tak ada.
2: Ne, aku nak dah, aku nak dah beri orang ne.
7: Tak ada. Aku temu, aku kena. Kalau aku pulih sekali, apa kali ke Jelik ya? Kalau pulih, tiga kali, empat kali. Ngomong bisa pembah beri orang, tak ada. Aku punya minyak dia, dan tu nak, yang bisa.
2: Udah
7: kira bangkai.
2: Udah ketemu nya.
7: Enggak wajar memang ya. Saya mangkir memang muang. Cincin mana, jam mana. Sama kita isi ini jaya tiba ya.
2: Amat. Telak ke dia, macam mana ke dia?
7: Pakai.
2: Kasih amat ne.
7: Amat tengah amat, semua berat mencual juga kau tanya. Sesuai ni kau ni sejelas ne.
2: Baya no nanti orang bukai kau bisa tabian pelawak aku ketemu kita bekerja.
7: Ya. Udah aku dah bisa masuk kabar aku coba. Bisa orang kabar nama pabrik tambung ya kabar orang lemah. Aku juga nak.
2: Mau
7: ke kabar lah suka. Bisa aku pernah tapi aku kembali lagi ya.
2: Kabar nuan ke ketemu kenya.
7: Kabar orang mana ya. Balap tu ya. Kembali berapa kali ngau ya? Tapi mereka duit mah. Jadi cerita tidak ketemu punya pejato. Ini tidak temaku pun kiri. Kena orang kiri siapa nak temu?
2: Aku
7: pemain.
2: Aman.
7: Tidak kau naik pak. Di untung kita siap, untung kita dia bikin 5,000 buku boleh bini dia putih lah. Kau maaf 5,000.
2: Sampai dia tahu nak ada yang kedai?
7: Tidak ada air. Dia apa tahun dia boleh 2004 atau 2005.
2: Tidak
7: ada air.
2: Bukan
7: untuk orang perahu. Bangkai. Jadi kami terhantai anak saya perahu 6 ni. 6 saya ni perahu kami. Perahu ni 5.
2: Nah siap ke kita medak? Nanti nak kita nak medak.
7: Dia nak makan aku pada hari. Air baru ni suruh air
2: lah.
7: Menua kami tahu makan apa ya. Air seluruh. Memang apa ya. Bungu buah. Cuncur air.
2: Dia tahu agak ke orang melancong ke?
7: Agak tapi kaya itu orang yang tinggi. Nama pasal air. Nama menua ke. Supaya ada agak
2: lah. Serupai hantai gig ni.
7: Boleh lemah juga tak pun.
2: Bisik kesnya ke.
7: Aw.
2: Okey, Michael. mana?
7: Okay. Ila, Yusi, mayu ang kau deh.
2: Aw, ngede itu mana cerita deh itu?
7: Ya,
2: Okay, bertemu baru minggu baru ila neh. Nya Michael hari yang kelili, sudah tiga kali sudah ngau kita terubah subak ya ke tesat. Nak kena jauh nak doi tersat ku ya suah di tengah ya ke babas bukan tu jauh nak tang nasib ke boleh mulai ke diri ya nyak mah tai ke ditapi kita lebuh kita ke berjalai minah okay semina belah babas kadang belah menggeri kadang nama ke napi penusah segi tak boleh diseliah ke kita yang banyak nem. Okay, kita ke Benung Mike cerita ke malam tu engkau dah Benung ingat ke program kita harap ke sama berjimat kadangnya bisi jalai ke nadai lampu petang kaya ke pulai ke penanggul atau ke penusah ke kita meh sama-sama berjimat ya lebih ke mai kereta ya nak berasai jam kita nyau datai bak jam ke penudi ke malam tu nah, jadi bak jam ke penudi tu agi nyawat kangau ke buka ya hari bala peninga kita jadi seraya ke ngantik kangau hari peninga kita ke malam tu kita berperindang dulu ngau siti lagu hari Nelson Nehru. Jadi sudah tu lagi tahu telefon baru okay, konti YFM 082-258-633 atau 258-634.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, 5 minit dah lepas pukul 11 malam peninggal ya. Nyondak berasai kita dah tiba jam ke penudi awak pemerintah malam kau muka program genggam semangat kita ke malam tu ya. Halo.
4: Hello, Regisem.
3: Oh, hello, selamat malam. Siapa wei?
4: Ino tu.
3: Ino. Hari ini non Ino.
4: Hari kapit.
3: Hari kapit. Oh, okey. Aku suah ke Ino tu, ne? Aku suah ke? Udah telefon sebentar tu, ne?
4: Nadai.
3: Oh, baru ya, tu?
4: Oh, baru ya.
3: Oh, okey. Okey, hari kapit, ne? Okey, Ino. Nama teka tusi, deh. Ngau peninggal kita malam tu.
4: Ngadi, aku ketawa, ya, Sam.
3: Ya...
4: Nar mo kumana umai to ngam ngam semengan ukai ga ya lebih kepada seram memunyi kurang deh.
3: Au.
4: Aku nak ingat tahun kemayo ya, tapi yang aku ingat aku lagi berdemit.
3: Au. Mayo
4: tu. Tapi dan mutai lah.
3: Au mayo tu kenyadi ne. Okey.
4: Mayo nya berumah kayai.
3: Au.
4: Kami nyengai yang ini tuai kami subah deh. Nanti DJ Sam kan nemu balap meninggal kan nemu dua kapit sebenarnya mai lagi berdala tuang kurang lagi berguna ke pengarap lama semuanya.
3: Aman.
4: Tanya lagi berdau deh.
3: Aman.
4: Maya malam kurang nyengai ini punya deh. Benar betul buang biasa lah orang rumah tanya ini ni kurang benar betul buang.
3: Nguan ya.
4: Nah punya.
3: Apo? Saya Omat Ino tu ne. Ino telefon baru non Ino. Nyo terbelakang telefon nyo tadi ne. Okey, telefon baru Ino ya. Baru kak berengkah tu dah. Ngau cerita ke malam tau. Okey, Ino hari kapit ngarap ke nuan tau bertelefon baru.

0: pagi bisi awak. Okey, hello.
1: Halo.
0: Namanya putus tadi no ne.
1: Minggu baru lah kena usi cerita dengan ini.
0: Tahu ne, saya omanya tadi.
1: Jadi, tahu. Jadi, tahu. Maya kami dengan juang ya.
0: Okey.
1: Maya ni, Maya orang goreng ngesan untuk buang ya.
0: Tahu, tahu.
1: Bisa, ente nak salah ingat aku. Nama kau kini.
0: Tahu.
1: Ya, pun orang laki yang kekeriang
0: makan.
1: Maya sudah mansuat ke sentuh buang dari ruainya ne. Tak berat sentuh buangnya. Kau sudah ya?
0: Au ne.
1: Maya jadi pernah kena air. Lapan lagi pendam lama ne sem.
0: Au ah.
1: Tengkeh masih dah bab menai. Hujan aru balat.
0: Apo ne?
1: Air aru batungal.
0: Apo ne?
1: Kak nak nganyuangnya utai udah tutu nak patut tiket ke baru pihak kurang.
0: Amat.
1: Dah nyawam kami kian pagi mayanya. Dah kami jalan lah hujan punya. Aku ngau mayanya lagi ngau. Bisa 4 ke 5 buah perahu kini kami mayuah. Mayuah kami belak kian magang. Labanya ini tuai kami ni. Mayuah balau. Sangkai kami buat penamnya. Hujan lalu pada waktu itu kelap ya. Ini kayak kami ke atas. Sudah temuk numpah semua nak. Bisa sikau akik kami ngau kira petunggal kami ini yang doa ya. Baik akik kunya ke atas. Haram ku ya nganok ku. Nganok kami doa petunggal. Bingung penam ini lama kita clear. Ini buban kami ngau ku ya. Belak katakan kami tiga. Nak kena bangga jawas ya. Maka penam ini ku beranyu kami baru atau aja. Jadi penam lama ya datas.
0: Penam lama besar ini.
1: Jadi penam lama ya tadi. Akik kunya nusi. Ya. Kini penam lama meh urang keparai. Kalau orang ngau tikai aja, nadai sentuh buang kena.
0: Au pedam lama sebabnya.
1: Sikit pedam lama. Orang nadai berani ke atas. Nak nemu nama kuah kami tiga atau kau. Udah di tanah kek kunya magang menjalai patah ke daun pantap yang magang udah tebas. Ni kek kami datang temu me pedam ini kami ni. Ngai bulak ke dia ku sen. Tenang pedam orang lama. Nemu me hei repak. Tang ngau ini kunya sudah sebalik nadai repak.
0: Maka orang bisa orang itu ku deh.
1: Bisa orang itu. Dah ada kuno si itu pun lese. Udahnya, dia udah temu kami tiga benda penam kan uruan. Nah muka kami tiga tahu tersat. Utainya ke hari baruah ke hari atas ke baruah aja. Utainya udah bisa kelaik maga yang semua tahu nadai. Daun pantapnya tahu nadai. Tahu dah muan. Lebih kurang 20 minit kami tiga kini hingga jalai. Pedak kami tiga ke baruah. Pedak rumah panjai orang panjai kode sem. Rumah panjai orang pedak kami area atas. Kakek kau. Anak saya telah rosuai dek. Jalai jak kita ke baruah. Nuju rumah ni. Makin lama kami teh ke baruah, makin nak pedak atap rumah panjai ni. Ya, atap pedak kami dah hari atas. Makin lama dah ratai, nak pedak makin lama nemunya. Penamu sama sebaris ngelinik kuda nyuang kunya tadi, kami tadi deh. Nak nemunya kami tiga.
0: Dia pedak ya,
1: mulai ke rumah baru akhir kemudian nusi goreng ya udah dia subah madah deh. Penamnya sedikit rumah panjai maksud berarti ya tadi orang ke dia udah berumah panjai ya kok ya
0: orang ke danjuang kia tadi ne.
1: Penam kena rumah panjai ne.
0: Udah
1: tapi pedak rataman tu ngalau aku dah sem ngenal rumah panjai emangnya pedak aku ingat.
0: Tempat rumah panjang
1: ya.
0: Rumah sudah ya menya.
1: Rumah sudah ya. Udah nya kode saya. Aku tu kata takut nusinya. Udah nya. Tunggal aku yang udah

0: Punya.
1: Au.
0: Suai ya. Saya suai itu dan ada.
1: Oh.
0: Tunggal punya dulu ada. Dunia ke punya.
1: Au.
0: Kebuah suai ada. Ada orang nemu au.
1: Oh.
0: Ya, kini kau bakal cerita tu si rotare tiba-tiba lupa rencana au. Kenya sendawa ya.
1: Oh. Au mati najal menya kau kita.
0: Iya mesti dah ada ya. Engkau semangat suai berarti tinggal bawa pendam sem.
1: Namanya nak lama dah nyak ke bukan ni
0: kira nak lama dah nyak meh.
1: Oh au ne
0: nak dai ke suai madah mimpi jai semua nak dai
1: au ta mati nyet dua
0: au tang suai nak setai ke dia ke tunggal ke dunia dulu.
1: Oh au ta mati nyet ke nyak manya
0: tak ke pembulan nyak ke punya
1: au ne
0: kita nak dai temu sakit
1: au ah. Oh. Ada nya nuan
0: kira
1: bising intu diri nuan pu udah nya.
0: Udah nya bisa oh. Kung intu diri.
1: Au ah.
0: Nya me age bedau sem.
1: Au ah.
0: Amma. Diam jene dia ke kadang mai. Ngai ku age pendam lama dia tau. Dah munyi kurang dah jero.
1: Aman.
0: Nah, mama iwa cerita aku sem.
1: Aw, nanti bisa.
0: Pasal rumah panjainya, nanti minggu baru nusi nya cerita ini korum pai tadi ya lupa dam.
1: Ya lupa dam tadi deh.
0: Ya pengasuh nusi.
1: Aman. Engkau minggu baru ila kena nusi na ino.
0: Aw.
1: Ya meh tak temu padam tadi.
0: Baru. Ila naik mana agak lain tu.
1: Ya. Amma ada nyelai na ne.
0: Oh. Okay. Thank you. Okay,
1: terima kasih noh. Okay. Ya. Okay, hanya cerita peninggal kita ino hari kapit ya ke malam tu baru ke terubah. Begulai ngau kita iba program ngenggam semangat amat utai ke situ utai ke nyelai meh udah nyadi ba sida ya lebuh ke nganjuang orang ke pendam nya tadi ya okey macam-macam meh utai ke nyadi ba penghidup kita okey ya ge ba program mengenggam semangat ke malam tu peninga yang dia ge nyawat kangau ke bukai hari kita ke bisi dekat nusi cerita ya macam-macam cerita meh ke ngasuh bergenggam semangat ya okay, lah, kita ke kala tapi ngau penusah angka penusah karam jadi ke kaban kita make lari hari ingkrili tadi tertemu ke bangkai orang okey nya meh ba penghidup kita itu nang macam-macam ya tai ke di tapi kita nang ira kita lebuh ke berjalan ba babas alu pihak meka ba sebelah menggeri meka ya ndak uliah nyeliah ke diri ari ke betapi ngau tai ke bekenya okey aki nganti peninga kita ke bukai nanti nadai lagi kita berperindang dulu ya seraya ke nganti peninga ke bisik dekat nusi cerita bak program kita ke malam tu ya 082-258-633 ngau meka 082-258-634 ya okey jadi tu kangau ke sekali tu halo selamat malam. Ya putus baru ke malam tu dan dengan awak ya. Okey kita berperindang dulu. Hari Jimmy nyayang ke malam tu. Merindang kita ke Agi TC Radio. Engkau nya Agi rindu ninga ke cerita bala peninga kita ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, terima kasih ya peninggal ya. Kita lagi buat program ngenggam semangat kita ke malam tu lagi buat TC radio. Kita ipan nyau buat kira setengah jam lagi meh. Andur pukulai buat program ngenggam semangat. Berdau kita ngujung ke awak kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagi ngelalu ke bala peninggal kita yang lagi basic cerita ke dekat di kongsi ngau peninggal kita ke bukai seraya kita ke nganti mata ke nyau ke tindu atau ke lelap ke malam tu jadi anak-anak ingat ngunci pintu rumah kita ya untuk mayuh maka kes orang ke mencuri orang ke tamak ngau ngi ke ngulih ke utai ke bergaul banyak abak rumah kita jadi harap ke kita sama belalak ngau likun meh ke malam tau ya lebih lagi abak program kita ke malam tau ya ok kusung 82258634 ngau 258633 ya kebenaran mayuh tang mayuh putus atau ke terbelakak harus telefon kita ke malam tau ke bak sekedar nur madah ke bisi hujan ngujung ke line kita ke berpenanggul jadi lagi meri awak kita ke dekat nusi cerita atau ke berkunci ke cerita bak program kita ke malam tau ya macam-macam cerita meh ke udah ditapik kita ya kita ke engka kalak berbadi bak jalalun penusah hangus kini atau ke kita ke lebuh ke berjalan bak sebelah bapas macam-macam utai ke ditemu jelu ular semua jadi ulih dikongsi ke bak program kita ke malam tau. Okey, jadi lagi ngelalu ke bala kita yang muka ya. Tiga hari bulan 10 tu ilak peninggal. Sama-sama kita boleh ngenatai ke diri ngakai Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betung. Nur kita boleh meda anugerah carta Sapa Juara edisi ke-9. Kalau kita boleh meda bala finalis kita ke dekat berpekit malam ni lah. Jadi kita muka dekat di rindang penyanyi-penyanyi lama kita ya. Tiga ikut penyanyi lama ke di Kangau merindang kita malam ni lah. Kita bisa Roslin Jati Biang. Kita bisa muka Hendro Kalo. Ngau muka Steven Kanang ya. Hanya penyanyi lama ke dekat merindang kita malam ni lah. Jadi tahu datai berbala mayu lah. Datai tumu ya. Ngambil ke kita entadai. Bisa boleh awak ke lantang Nur kita meda bala penyanyi bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya elak nak ngelansak berkawal ngau malam anugerah carta Sapa Juara ke dekat diatur 3 hari bulan 10 tu ila hari 6 tu ila pukul 8 malam jadi engkau kita anda boleh datai program tu maka ditabur ke terus hari radio YFM ngau maka boleh dipedak kita live hari Facebook YFM. Okey jadi lagi bedau bisik peninggal kita nanti ngawak kita berperindang dulu ke malam tu lagu hari Angela Latajua ya keliang menua.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, agi bak program ngenggam semangat kita ke malam tu peningah. Halo, selamat malam.
4: Halo, ini Ciar.
3: Selamat malam ini Cia. Selamat malam ini Cia.
4: Selamat malam.
3: Hari ini
4: malam ni lagu patah ni malam tu kan.
3: Lagu lama kita ini punya ni.
4: Minuk ningah.
3: Ya, laban program kita itu mayu lagi meh bala ibu ayah kita ke ningah deh.
4: Ini Cia. Minuk ningah. Kita dengan semangat nanti.
3: Okey.
4: Ada biaya juga. Ada niat juga. Untuk tuan nak.
3: Oh, pihak ni?
4: Ketuk ke cerita tu kan?
3: Okey.
4: Terima kasih ya, selamat malam ni.
3: Okey, selamat malam juga.
4: Ketuk cerita tu. Kita ngumpul berian.
3: Ngumpul berian?
4: Ngumpul berian. Dari rumah kami, berdau din tu, Pak. Berdau di kaliat din, dan luar ke kaliat din. Ngumpul berian. Ngumpul berian, jalai kulit din. Ngumpul berian, luar, penuh huyut. Mulai jadi buat kumpul kerjaan banyak enam pertama kali ku. Kami nanya, kalau dia tu dia pemimpin tu takut ni. Buat kami nanya, agak betul. Saya tu umur ku 13 tahun nanya.
3: Umur nanya.
4: Nanya semua ingat tahun umur aja tu nanya. Dia tu dia tu lebih ya. Untuk ingat dengan apa
3: nak?
4: Ingat tadi kan, dengannya. Mulai itu kalian mendak berlunsan. Tinggi berlunsannya. Nak berlunsan nanti tinggi lah. Namun kali itu, hujan nak ke hujan dia tahu dengan cuba. Tinggi ni, leka kuyutnya berlunsan, leka bawah dia, kek ni ke berlunsan. Ikut sah, nombor mana ni ke sekian?
3: Agi biasa.
4: Atau tadian yang kumpul pun sah. Tapi kekak ikutnya, dengnya. Tak nuhun, ya, amat beramat sangat nuhunnya. Tak nuhun kaki mengkayang kepepek dan mengsatnya ni. Mengkayang kaki bepek menjadi. Tak nuhun memang bahawa tidak punya emak. Tapi pun kita mengumumkan nama.
3: Tu
4: ama nada sejam. Nada mu dari naik walau nadaik kesapai dengan mu ku bau nusi maku tu dengan si tu kan. Kalau lama kemudian menjadi sos batak bau wasoi batak sos batak ni kaki. Ingat kau ni ya, kau nak ingat sempur kan yang dimuhun dengannya. Tak ada ni, ibu luar kan kalau kesel bawa dia. Nya tu kan kita tahu pasti yang saya bawah dia. Ya, macam ngam ni semangat ni yang mengkang pelusat dia.
3: Tinggi pelusatnya?
4: Cuma ya tu. Tak banyak nak. Banyak ada dan bawah pelusatnya. Tak terjah dannya.
3: Nasib kena lah buah ni.
4: Nasib nak lah buah. Nak mengkang dia naja.
3: Tapi.
4: Ya, anak tengam mas semangat tengah.
3: Tanya lagi.
4: Dah mak ibu bawah dia ngam tengah. Kalau aku mungkin ada main ada si kuang punya punya.
3: Pelalai kau nggak kita nak
4: orang. Pelalai dia pun si, kau itu ay pun si. Ijo kopi to dia pun si.
3: Aman.
4: Mesti hindu dengar dengan semangat to.
3: Aman.
4: Tanya. Jadi mana itu? Nikah bahasanya enggak? Jadi ya hati hindu.
3: Aman.
4: Ingat ni ke? Ingat hati.
3: Kecil
4: dah mencari tinggi dah buah tapi koknya dah. Atau bawah dia dikuat atau bawah dia
3: apa? Tingginya ni?
4: Tinggi dah mencari ini nak ya dia tu dia ini ke belak dia semua
3: ni
4: dia atas sikok
3: dah. Au.
4: Nak ngamat semangat.
3: Aman, aman. Au.
4: Au nyaja
3: okay.
4: Cerita
3: tu. Okey, nyaja ini cia. Okey, au ti bisi cerita lah. Minggu baru lah, mulai baru.
4: Kita wahulah.
3: Au, au. Okey, sama. Okey, sama-sama. Selamat malam. Peninggal kita muka ini cia ke malam tu. Bisi muka mulai kau kita. Okey, jadi agak nanti peninggal kita ke bukai muka. Engkau hanya bisi lawan mimit kini berlipun kau kita berdau kita nutup program kita engkau tumu bala ke dekat belalak ke malam tau ya halo selamat malam oh ino tadi okey agi bisi cerita buka ini no
5: aku tau ngai kini kau dah nusi tau jo tanya hati ku kan nusi gak cetak sikit tau
3: aw ah okey nanti ngawak
5: dah mana nanti ada orang kita kini
3: nah dai tau kalau nanti orang tu tau ino
5: aw ah
3: kalau nanti orang tau
5: nanti ku nyebut cerita tau nemu orang kami semua penyair tang ku bare dia tau ku nganya buat ini rumah penyair kami
3: aw ah
5: cerita dari rumah penyair me nama ku buah ku nak last aku pulai rumah panjai SM ni umur aku 13 dia tu aku dah 30 lah
3: oh pihak ni nuan dia tu nadai di kapit dia
5: nadai aku dia tu gawak buku cing
3: oh pihak lama dah nak pulai ke menua ni you know.
5: Lama jadi teganya aku nak pulai cerita aku ke susi aku
3: tahu ok oh.
5: Jadi ya kita tahu rumah panjai kemana nah, dah ya mangga panjai. Berapa pintu aja? Enam pintu aja kami. Cuba panjai ya Sam. Laban bisa cerita ada yang lagi kenusi nama kuah kami ni cara. Tegak tu bukanya, ne? Jadi Maya umurnya ada silap. Kena silap sikit 13 umur ku Maya. Mayanya orang gim dong nanya pi rumah panjai. Baru pada mamanya pi nya. Mula dengar kami ko desem.
3: Au.
5: Ante orang bukai nemu ya.
3: Au.
5: Munyi kerus kerus pestiaknya nemu deh.
3: Oh. Au munyi tay ke kerus ne.
5: Au kerus kerus.
3: Au.
5: Mula kumai kami maya nak kiruah me. Makin lama makin lain munyi. Dekan mu nama dengar kami kedengar pada Sam.
3: Au.
5: Nanti kita dengar antu ino na.
3: Au.
5: Bakalan TV nya.
3: Au.
5: Ia ke tawa lekah-lekahnya.
3: Au.
5: Bukan kenya mu ni tawa Sam.
3: Oh, au nak kenya.
5: Ini yang aku mau dengar pada Sam. Ia ketawa ya, ia ni
3: mana ni? Munyi mai.
5: Ah, kenya munyi ya.
3: Oh, au. Ukai terbakar pedak kita buat TV nya, ene.
5: Ukai. Ante ante si kau aku aja ni engkau aku bula saya pintu rumah panjai kami ni malamnya
3: oh di ni yang bunyi ujung bilik ya
5: ya ujung bilik bunyi ya jauh ah bunyi ya udah ada orang tua ente bunyi ya jauh ah bunyi
3: semua ya. Aneh ya. Au oh au belak ni ngau
5: ya baru mama kira aku 10 akhirnya kini semua kami serumah ni ngau semua kami membuat malam semua dia udah malam
3: au
5: nah ngawak kok tu rumah nanti pergi lah meh nanti nalah malam tu ku ya
3: au
5: ku ngain bola kata ku siapa nyari bunyi ya
3: au au nuan pau mani ngau ne
5: nuan au nuan empu kumpu jadi rumah kami nyet subah
3: au
5: panjai lebih 50 lebih pintu
3: okay ne
5: dia tu tinggal 6 pintu
3: au pecah ne
5: jadi aku percaya. Ini dia kena pintu kami ngawan temawai.
3: Oh.
5: Cerita orang tuai.
3: Oh.
5: Ini antunya tadi. Tanah ini kami.
3: Oh. Oh.
5: Jadi dia berdau darah. Eh, dia udah belaki suba. Biasa orang punya suba sem.
3: Oh.
5: Ini tuai ko kanyo kami parainya. Ngau ini ko kedai tau ya. Udah belaki orang punya sem.
3: Oh, aman.
5: Jadi ini ko ya ke tanah ini ke dangkat ni. Diangkat ke ini kita tanya ke para beranak ni deh.
3: Aw ah.
5: Iya kan sikit nak tampu apa ya. Kita apa ya dah pindah kian sudah ya.
3: Aw.
5: Jadi kedirek dia beli dia pulai mi ya.
3: Aw ah.
5: Dia polanya ya kena dai. Dia tahu anak yang aku desem baka gamai ya.
3: Oh, au muriah ya ne.
5: Muriah sekali.
3: Oh, au muriah kamal ya.
5: Muriah kamal ya. Jadi maya liga pelik cerita kami ninga ketawa malam.
3: Au.
5: Ante bala peninggal ke sem kini nemu kini jematan besi ya ke break projek orangnya ne.
3: Au au au oh ke baru tu ne.
5: Betai ni au nak yang tu baru nal.
3: Au au.
5: Nemu jematan besi ni kak bukan ni ada nak mia amiah ya runtuh kini ya terpatah ya.
3: Au.
5: Dan nyadi ba rumah banyak ya ke baru pindah ya membuat hari kami ya ada sem.
3: Au au au.
5: Kau tu sih bola, baka kepulas kurang jematan besinya, berpusing.
3: Apa ne?
5: Dengnya orang rumahnya begau, petuai si konadai. Nya ilah kena usinya. Ente sem kena mau berpinggir kena mau petuai konadai nya. Inya lah apa yang ada ke inoan tu nya tadi.
3: Au ne.
5: Baka kira ngambil apa ya nya?
3: Au. Maya udah kita akan tinggal teka nyampe antara bisa diintu orang tuai rumah tak lebunya
5: nggak nyari diintu ya sem laban urut punya orang tuai madah kami
3: oh.
5: Rumah kami nya sikit jalan yang tu sebayan pulai
3: oh au oh.
5: Tapi orang mambut jadi kami kena pintunya tinggal laban maya nya cerita sudah ini kau main ada lelaki sudah itu bawa orang kena pintu orang ini bisa lelaki demian nggak jadi pindah berumah baru
3: oh aman
5: ya cerita tu yang ada kemudian temawai
3: aw ah aw aw mana cerita tadi ini ino
5: aw aw aku maka cerita dalam TV tidak tentu yang mungkin tahu tawaan tu ino sebabnya mungkin ya
3: saya lain lawa ura berlakuan kan ya.
5: Orang belakunnya.
3: Oh, bisa ya aku dengar orang ngobai bunyi mayau kaki ni ya. Kok orang leh?
5: Nah, kita kau nemu ni. Tang nyata bunyi pestiak nyaman.
3: Oh, ke keruas ni?
5: Gak, aw, piam gak orang bisa madah gak bisa ya. Ia tidak bisa untuk kuri yang untuk inau.
3: Oh,
5: yang untuk kuri nanti nak silap aku. Tidak ya, bisa tujuah ya tujuannya inau ya man kurangnya.
3: Oh, cerita orang ni. Oh,
5: jadi aku bisa dua yang udah saya
3: minggu baru lah, ino, mana cerita?
5: Jadi ya ke terubah ntar
3: ini yang ini saya
5: kau kedua, ini yang apa ino, tentunya tadi.
3: Tahu
5: ya jam saya mau.
3: Terima kasih tahu tampungannya.
5: Aku sengit aku kan usi ceritanya.
3: Cerita ini dengan kalau menda tadi nyopu tuas tadi nya.
5: Kau
3: gampang asuah. Aman.
5: Okay, thank you, sir.
3: Okay, terima kasih, Ino.
5: Sama.
3: Selamat malam, Kak Nuan. Okay, nyak tadi. Ino, hari kapil. Kapil baru ke malam tau. Bawa program kita. Terima kasih ke cerita ke di kunci kita. Lebih lagi bawa program ngam semangat kita ke malam tau. Jadi, pelabak ku nakak tu meh ya kita berkulai berprogram ngenggam semangat ungkup ke minggu tu jadi aku Sam sekali lagi ya mari terima kasih kita ke udah nusi cerita lalu pihak muka angkanya kita ke ningang ke program kita itu kenyari pukul 9 malam tu tadi ya. Jadi nanti kita ke bertemu baru awak ke bukai peningan lalu tentu ya malam hari tiga buat program ngenggam semangat. Jadi ngau tu selamat belalak, selamat malam semua. Atau hari ini yang Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepas.

0: Gulai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu. Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM Segulai Sejalai.
4: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah ngasuh, ngay kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, sama ke bilia. Pamit pangkiang. Nah, dah dah lemah hari nya lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas penting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae ting ujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berarti

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang tengah hari.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang Bukai.

0: Jakuk kesuah didinga kita, I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka Jakuk, aku rindu kenuan nyak tadi, I love you nyak tadi. Bisik cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang.
1: Oh bisik. Jadi leka Jakuk ke depan aku rindu inya tau Jakuk I love you. Tau ke aku rindu kenuan tau lempuang tau kenyamai disebut nah ya
0: aman
1: okey labania semina Jakuk manis Jakuk nyamai didinga ngagai ora bukai
0: nanti kita ninga lemi ati kita ada
1: pasta betul betul nya ti ngasuh no singit agi pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya tang ya ti mana agi ari Jakuk tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawa laban Jakuk aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik Jakuk Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Buah anaknya nyebut ngagai Inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengrindu Inaya, ianya mantu ya. Nulungnya. Ya, Jakuknya mana tadi? Tang nanti Jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana nah ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kitai mega ngayan ke Jakuk. Pengrinoknya ngau pangan kitai, ngau bakiah kitai, ngau orang bukti dikrinok ke kitai. Ukai semina ngau Jakuk aja. Dua ite tu. Nanti dikerja kita begulai ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima.
0: Ya.
1: Lalu ya dekat meri terima kasih ya. Ngagai apai kita itu diserga. Tu Jakuk tersebut kerja ti badas. Ngagai pangan diri.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

9 renggat final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 renggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 renggat final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam pengidu dah ke suam
1: bola. Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digegak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Maya hujan bangan, jalai maya kena ba. Nyamujin rencah hai, nyana kereta atau ke motosikal, kejapan hai di pedang na besai. Dapan kenalam hai na ketemu, peneras na di pedang, kutai ayu na di sangkal. Dia megang, tanah tau kusur, kematan tau runtuh. Seliah kemeh, rencah hai ba, teribang na atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semampai bersedia sebarang maya.

0: Timang Krabatawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang dika dika spon ka?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, no patut no bisin tau orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak aku tu ne. Nama tu kebisi rito si. Salung erok rito le piak.
0: Kampuah.
1: Kampuah rito. Nyamai kampuah rito si.
0: Nyamai. Kampuah rito nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampuah mirah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu nginsap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nada. Nang awak. Nada orang mendak deh.
0: Ngin mayuah orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh. Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Yang maya orang ke. Nggak benda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh paduk nang nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisam
1: lah. Kalau kumoy lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Ne, nemu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Anda tidak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tak jepun penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Tu, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang mereka. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku
1: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngetua
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kes culi atau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang tak dikemata, berjalai penekat hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi tak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, ini untuk pintu tung malannya.
0: Bah, yo. Amat mau digendong? Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Kita berundang ke dini, kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: nanaw ba telepon lebuh mai kerita kita tau ngenakai keplusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu, hari YFM.

0: pengantar kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok to pakai sanggol suma mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai dek kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ura silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngaga ke kaban.
3: Orang ke diri jauh kitai nyak, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami,
4: Sway, ngau YNM.

Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

Estu lihat tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang tak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dia kapan siap ke penjalai kupis penglikun penjalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalai kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: perintah ngambil kebebasan ke apa ina itu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa ina serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Lekai Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Inah lebuah kita yang medah atau kebelemati kelekan Yakub tu. Pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu. Ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi tu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi tu. Apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tang dam iko anaknya nak oleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ih, nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku pernah tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Galaxy SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

berjaga. Anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megak nguruga ngelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyit 999. Harame belak tanggu kuasa ngau pengikut menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

program Rundown Minggu. Nina tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama gas station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja hari 6, jam ketubah, ngelal, tengah hari.

kita pemaduk mayu monoh rakyat Malaysia sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Grade 5 Kichwa, penggangsian ke diri, pengunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penanggua badunya tu nak ulih diputarkah. Sagi haji, dalam mati kita bu, ngempuan penggangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grade 5 Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tindua ni berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu mah maaf ngawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu mah lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

Okey, selamat pagi. Semuanya ke YFM. Sekolah sejalan berlanggau kita untuk Saito pagi hari 1 bulan 10 2026. Ianya hari keterubah kita bulan 10 dalam tahun 2026. Okey, sebelum kita ingat ke program Bukai serta Mugat Dusun rintai program ke Saito, aku dekat dulu mai kita bersampi dalam hati diri. Okey, jadi ke sekali itu diolok ke gereja SDA.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Kedi ulu ke kami dari Gereja Seventh Day Adventist. Jadi pagi itu kita gulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi, terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ram kita berengkah dulu ngau Sampi. Terima kasih apai di surga, kami sudah diberi nuan hari ke baru. Baka ke pagi itu, dah nyambung penghidup kami, kami dekat ngepun kari itu, belalau kejaku nuan. Nyalai beri Roh Kudus, nyawab kami, nangkap berarti, utai tidak dikengah kami pagi itu. Ya, katau nyadi kebekal kami sehari itu, dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Jadi, pelajar pagi itu, pasal ngini-ngi ke diri. Lalu ayat ya, dami kita ribut Luke bagi 18, ayat 9, ngegai ayat 14, madah menyitu. Ya, megak madah ke sempama tu ngagai orang ke ngumai diri lurus lalu mecat orang bukai. Dua iku orang mansang ngagai rumah sembiang dekat besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri ke diri lalu besampi munyi tu, Allah Ta'ala, aku meri terima kasih hangenuan. Laban aku nak bakal orang bukai ke pencuri, ke jahit, ke butang, tau kebaka pengumpul cukai nyin. Aku berpasa 2 hari dalam seminggu. Aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh, ndak berani kadah ke langit. Tang mandam dada diri koya, Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuh seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisinya ke lurus, tang pengumpul cukai nya ke lurus di mualah Ta'ala. Laban semua orang ke ngeningi ke diri dekat di kemaruah ka, lalu orang ke ngemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia, bagi ti keterubah nya sidak ke ngarap ke pemanah tau ke pengelurus diri. Tau kau tai ti dikerja sidaknya ulih nyelamat ke sidak. Orang perisinya muji diri, lalu ngemesai ke pengelurus diri, lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Ya ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya, sidak ke bakal pengumpul cukainya, ke ngelala penyaik diri, ke ngujuang ke sidak, nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpanggai aja bak pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sidak. Lalu ko Jesus ari antara seduai duiku nya pengumpul cukai nya yati lurus bak mualah Ta'ala. Ukai orang perisi ke muji pengelurus dirimpu. Tuhan nyelamat ke kita ukai ketegal pemanah pengawak kita tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ketegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke atau ke diselamat ke baru oleh pengharap. Nya ukai pengawak kita tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengharap. Ketebal lagi jalai pengharap di dunia tu, baka pengharap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran ke kerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah dekerja kita, mayu hagi ga merkah uliah kita. Besai hagi ga pengasih Tuhan ke kita. Lalu besai hagi upah diberi ke kita. Ya, kok rundiang sidaya. Tang ajar bakatu jauh amat ngejang hari pemenar ti diajar bub kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengharap. Tu batang pemendar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Isaiah 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita bakal gari ubut ke kamah. Nyak kebuah mensia na tau ndak dibalut ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tahu berdiri bahwa Allah Ta'ala lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuah yang meri pengelurus ya ngami ke diterima mensia nengah pengarap di hidup. Ia ke diberi lah talam ga. Nanti nuan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngegai sida melikat Tuhan ngami ke dikira ya nyadi merkah, dikena nyelamat ke nuan. Sida melikat dekat nolak semuanya. Lalu nuan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam buku Faith and Works. Nadai uti uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita yang ngai tak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita yang ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita yang ngai ngeningi ke pengarap diri laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita yang ngai ngemesai ke penguat pemenah diri laban pemenah kita bakal gari ubut. Kita yang ngai ngandal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Labannya tau ngasuh hati kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengarap dalam Yesus aja kita tau boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tau nak bersampi tiap hari munyi ngi pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti budosa. Tu aja sampi ti uliah ngidup ke kita. Bala peninga. Katinuan, udah harap sepenuh hati ke Yesus. Harap menuan sari itu. Lalu nuan neka boleh penghidup dalam ya. Tetap katinuan harap tiap-tiap hari. Lalu minta ya ngidup ke nuan. Haram kita sampi. Oh Tuhan, apa yang kami ti di surga, terima kasih ke penghidup ti udah diberi nuan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ninga pasal penghidup ke semina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngiga nuan dulu dalam semua utai, lalu betuai ke nuan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji nuan ketegal pemanah nuan ke kami, berkat kami dalam semua pengawak ti di kerja kami, nitiah ke penekak nuan. Ibuan kami dalam pengasih nuan, kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak

0: nugal tugal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nugal gawa lantang ati daro ga ati gagak nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita itu nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilak lekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batuna udi
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
2: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tok ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengalaman.

0: pengasih ya. Lebih-lebih kita berjakuk dengan pengasih dia utai ke mana datai, jakuk ke mana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bagi kita. Lalu ianya tadi kita ada wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi. Arti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gajiat ati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeriak awak kian jadi berkat ngagai setiap iku orang.
1: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Pagi.
4: Why? FM.

Stevenson, lagu Rindu Merindang kita bawa YFM. Selamat pagi, selamat dengar ke YFM kita ke baru dan ni selamat dengar ke kami meh ke bisin dengar ba RTM Klik. Yang kaum kita ke bisin dengar ke YFM di Brunei megak ngau megak sekedandur di Kalimantan megak oleh dengar ke YFM. Daniel Stephen ke Sarito pagi hari 4/1/10/2026. Selamat ngerja pengawak ngagi kita ke udah berengkah ngerja pengawak hari pukul 6 pagi tadi. Selamat bekerja mah kita. Okey, kita ke bisi pesan berat. Kena tahu ke pesan berat kita email yfmiban@gmail.com serta mungkak bawa WhatsApp 0138628422. Dan tu berkongsi ke sekedar info serta mungkak headline bak surat kabar ke dicelak sarito.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi Pemadu Terbilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Pulai, Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Memaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: YFM segala sejalan 1 bulan 10 2026. Okey, ngelansak sekedar info bah surat khabar tu, tu berita ke diambil bah utusan Sarawak berdau bisi di update sida ia berita ke Madu Baru dan berita ke Nari Atimah dikunci untuk kita semua. Berita ke celak kemari kalai JPJ udah ngenan ke siku orang ke deriba deriba van tu tadi, ya tu tadi ngempeng parking atau ke ngempeng jalan yang rebukai serta mega berkena ke telefon maya deriba serta mega nak ngena safety belt. Jadi maya penyalah tu. Okey, jadi perkara tu jadi di Kuching. Pihak mega berkawan dengan penusah atau ke mega penyalah trafik mega kalai 82 bengkah perangkap pengangkut serta 91 ikut orang ya ke depan kereta sudah diperiksa buat bersepadu di Kota Semerahan. Jadi operasi ngempang jalai atau ke roadblock tu sudah diperjalai ke kemari. Lalu pihak mega tu berkawan dengan Sarawak Agrofest, kalai buat Sarawak Agrofest tu bisa mandah ke Dabai digagak jadi ke mayuh macam produk. Jadi tu dikena nambah ke Dabai je tadi atau ke nambah ke produk Dabai ngambil ke di empat mayuh macam orang. Engkau bisa ni tadi orang kan makai Dabai rebus saja, nanti kita ngelemak tu rebus saja ni. Engkau bisa orang kan makai Dabai aiskrim kini atau ke kan makai Dabai kan makai pikau saja kini. Ni kita nemu ni. Okey, ni abad Sarawak Agrofest. Lalu Mimit ngelansar Mimit berkawan dengan berita dunia ditulis dalam Jakob Melayu tu, penumpang dakwa juruterbang cuba jatuhkan pesawat Fly Dubai. Jadi siko orang ke depan bilun Fly Dubai, company bilun Fly Dubai tu madah ke pilot tu engka dekat ngubah pejalai tau ke tunggak kuing bilun ia ke di depan sidaknya tadi ngujung ke ia megak madah ke dia pilotnya nguji dekat ngelabuah ke bilunnya serta munuh semua orang ia ke depan bilunnya tadi serta megak dipadah ke dituk bak perkaranya. Dua ikut pilotnya tadi bakal bak penusah atau ke bak perkara sidak ia ke mendarat cemas tu tadi ngagak pendaratan cemas di Arab Saudi. Okey, ni berita dunia ke dikunci ngagak kita semua. Dan terlagi ngelansar berita bukai ke Nari Ati, terus ninggal ke YFM segala sejalai. Okey, ingat pesan berat kita, pesan berat boleh dikenalkan ke bak email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp 0138268422 tentu ke mega pesan berat kita nya tadi terang kokonya tadi nun nyengai maya nyengai tau ke maya serta ndur ngeta sulit nya patut di engkeh kita dia tau ke patut di tulis kita ba pesan kita ba email tau ke ba WhatsApp nya tadi. Okey, kita tinggal ke finalis ACSJ ke-9 3 bulan 10 tu ba Dewan Tan Sri Kaloni kan betul dia meh menjadi

Okay, lagu hari Lucy M, lagu ke Diberi Nama Enggak Itu Nanti. Okay, kita ke Bisik Pesan Berat. Oleh Kenata ke Pesan Berat kita, Datuk, pukul 7 pagi itu lagi dekat Kenata ke Pesan Berat kita. Okay, bahas suara Sarawak, ia ke baru dia dianjung bagi kami bawa FM. Surat kabar bahas headline tu begitu ke Taika ditulis di tu. Sarawak mohon kuasa ambil 5,800 petugas kesihatan. Jadi perintah Sarawak daripada ke Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuihian madah ke dekat ke kuasa ngambi lebih atau ke semak 6,000 ikut orang kegawak bawa opis pengerainya tadi yang kaum 1,250 dutur ngambi ke kuasa ngambi sedar tu tadi diberi ngagai Sarawak. Jadi tu dikena mutar ke Penanggul untuk orang ke bekerja bawa opis pengerai tu yang kaum nurse dutur ngam megak raban perubat ke buka. Okey, dari saat kini hanya ia ke bisi daripada ke Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuai Hian. Okey, jadi ia dekat kekuasaannya bak perintah Sarawak empu. Lalu pemegak berkawal ngau kes kedai runcit ia ke bisi dah debom orang ditika orang ngau api empat lama kalai ketua polis Sarawak. Ianya Muhammad Zainal Abdullah madah ke kedai ia ke bisik kawal ngau penusah tu sudah ditemu atau ke sudah dikelala serta megak bak perkara ke sama megak yang madah ke itu tulis dalam jekum Melayu tu perebutan perniagaan antara motif kes hianan yang madah ke pengawal ti berebut ke bisnes menya tadi berebut ke namanya berebut ke nurnya kini tau ke engkau bisi perkara bukai tinggal suhe carut tu perang antara bisnes hanya dipadah ke motif tau ke nama ke buah kes kedainya tadi ditikau ngau api. Okey, lalu berita bukai. Nguji mendapat berita bukai Sarawak destinasi pelancong Rusia. Kalai Sarawak Siti Ari Nur ke dilawak temuai Ari Menor Rusia. Nanti sedak ia datang dengan Malaysia itu. Jadi timpuh halai sedak temuai dengan Malaysia itu atau ke lebih lagi di Sarawak ini hari bulan 1 nyentuk dengan bulan 8 tahun itu. Yang lain kita bisa mendak orang putih ia ke bisa berjalan ke lebih lagi bawa waterfront kucing itu. Aku selalu terpada ke sedak ia nyangka meh. Nyangka sedaknya orang Rusia apa buat aku. Okey, bawa belakang surat kabar FIFA ASEAN Cup kalai Malaysia dipadah kerito misi langgar Singapura. Malaysia patut menang ngelaban Singapura bak main ke penuh di rengat grup udah ke Malaysia seri 0-0 lawan Indonesia serta bak main ke terubah Malaysia menang 3-0 jadi tunggu jang ke Malaysia patut menang ngelaban Singapura nanti dekat bermain barangkat final FIFA ASEAN Cup 2026. Okey, dah tu lagi nguji mana berita bukai dia sempat berkongsi ke ngau kita info ke bukai kita berperindah dulu ngau lagu hari Rudy Peter berdegak berserak lalang.

Okey, lagi berkongsi ke info atau kemega headline surat kabar. Tok Sarawak Tribune ke sekali, Tok? Kalau buat Sarawak Tribune, Tok, Tok bisa ngayan ke gambar besar Jematan Sejingkat. Ada Jematan Sejingkat kedekat dibuka berengkai 5/10/2026. Kalau pengerami berjadi yang megak kena 5/10/2026 berengkai pukul 10 pagi. Jadi Jematan Sejingkat tu sudah dikena ilak di pelabak kedekat ngelancar kaki pejalan trafik dari Semerahan ke Kuching, Kuching ke Semerahan. Okey, jadi tu Siti Ari Alternatif ngagai menua Semerahan meh lama kita sama nemu Semerahannya segi balap berdedat serta mega jam lama meh nanti maya nurun gawak serta maya pulai gawak. Okey, bak berita bukai bak lambar 2 ditulis di tu Tun Dr. Mahathir at IJN for observation kalai menteri besar ke sebedau tu atau ke kedulu subak ianya Tun Dr. Mahathir sudah dipasuk ke bak IJN laban dia tu tadi angka bisi komplikasi meh bak tungkul hati atau ke bak jantung ya berdaun tu lama udah bini ya ke udah nadai jadi ia dipasuk ke bak IJN kami ke diperhati ke atau ke dipasuk ke bak wad dulu meh. Lalu berita ke bukai bak berita lubang ngemain tu tu bukan angka stadium tu ready for match. Stadium Taha Arifin benung disedia ke dekat ngatur pekit main bol barengan ASEAN ngambega ASEAN jadi dekat enti udah tembu ilak ditentu ke tau ke diletak ke AFC nya tadi segi bisi trade lagi diletak ke AFC tu tadi nanti ia dekat ngatur pekit renggan ASEAN ngau Asia jadi sudah dikemenang ke AFC dekat oleh ngatur renggan pekit main bola barengan ke tinggi lagi lalu dikena nguji ke pekit main bola tu dia friendly match antara Sabah ngau Sarawak dekat diatur. Okey, serta Harimau Malaya BC 90 minit dia kena tentu ke dekat boleh tiket final tahu kena laban Malaysia patut menang besar ngelaban Singapura bermain ke penudi nanti dekat masuk ngegar-ngegar final. Okey, niat meh ya kau boleh dikunci dengan kita nak ke dia tu laban pukul 7 pagi tu lagi dekat Maca Pesan Berat kena tai ke pesan berat kita by email ngau WhatsApp.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu di kadi kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Pesan ke terubah hari stylon oleh anak gawan yang dipesan madah ke gawan anak ujih. Gawan anak ujih tau ke laki jati. Udah nadai lalu pesan dituju ke ngagai kemamlayan di Sungai Moput ngau Sungai Anap Tatau. Kemamlayan di Nangga Klotun, Nangga Bekakap, Nangga Langgu, ngau Nangga Munus di Intabai. Semua kemamlayan di Penebak Layar Betung. Kemamlayan di Tudan ngau Lambir di Miri. Lalu niang dekat di Senggai kena 1/10/2026. Lalu dekat di Kubur kena 2/10. Niang dekat di Senggai Fusio Funeral Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Lalu penerang ke silia telefon ngagai Stellan Oliak bak nombor 0111-9209-635. Lalu isi berita pesan madah ke gawan anak ujih, gawan anak ujih dan adai. Lalu niang dekat di Senggai Sarito 1/10/2026. Lalu dekat di Kubur kena 2/10. Niang dekat di Senggai Ba Fusio Funeral Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Penerang ke silik telefon ngagai Stellan Uliak 0111-9209-635. Lalu nangkan kanya pesan pemati megak, pesan Ari Janet anak lumpuh tau kan indai di dia. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan tinggalala kerandang anak biju, kerandang anak biju tau ke indai John. Jadi pesan madah ke kerandang anak biju udah nadai kena 29/9 lalu dekat di Senggai Bar Flat Blok L tingkat 3 Sibu Jaya. Jadi niang tu di Senggai Sarituk 1/10/2026 lalu dekat Dianjung kena 2/10/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Dijiah Tamin, Nangga Alat, Rumah Lesia. Kabar melayan di Pasai Siung, Kermai Kenawin, Bayan Balingian, Liu di Balingian Muka, Tamin Serikai Bintulu, ngau semua kabar melayan di bawah. Lalu nanduk isi berita tu pesan madah ke kerandang anak biju, kerandang anak biju tau ke Indai John dan Adai kena 29/9 lalu dekat di Senggai Sarito Bar Flat Blok L tingkat 3 Sibu Jaya. Niang dekat Dianjung kena 2/10/2026. Penerang ke silik telefon ngagai Apai Lawi 0178395628. Pesan ketiga, pesan Ari Lebun Anak Igi. Jadi pesan madah ke Indaya, Uja Anak Dageng. Uja Anak Dageng udah nadai kena 30/9/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan, bak rumah Teng, Nangga Banyau, rumah Ikau, Teluk Anduh. Ampang bak sekarang mujung, Teluk Gimeng di Bali, kawan belayan di Batu Bansu, Bali, Nangga Sepako, Bali, semua kawan belayan di Bali, Entulu. Ngau kawan belayan ke Bukai, di Nalah, di Rintai ke Dito. Jadi, niang tu dekat di Segai, bak rumah Lucy, Banyau. Ni yang dekat di Sengai rumah Lucy anak Saleng Banyau Ilik Baliah Kapit. Lalu dekat di Sengai Sarito 1/10/2026 lalu dikubur ke Pegila. Penerang ke silik telefon ngagai bawi yang anak Igi 0139908814. Dan dua pesan baru, pesan madah ke Uja anak Dageng. Uja anak Dageng udah nadai kena 30/9/2026 lalu dekat di Senggai Barumah Lucy Anak Saleng Banyau Ilik Baliah Kapit kena 1/10/2026. Jadi ni yang dekat di Kubur ke Pegila 2/10/2026. Pesan ke sekali itu Ari John anak Jelian yang dipesan madah ke pria anak Jamal. Pria anak Jamal udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Batang Air Engkari, skim Batang Air fasa 1 hingga 2, kabar belayan di Batang Lemanek, Undup, Sungai Kerung Kelili, Kampung Sungai Rayu Iban, Semungkui, ngau semua kabar belayan di ngelala ni yang pria anak Jamal. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke si liat berkawan ngau nyenggai ni yang tu. Kita boleh telefon ngagai nombor 010-5153-058. Nandu isi berita pesan madah ke pria anak Jamal. Udah nadai kena 30 hari bulan 9. Lalu niang tu nadai madah ke dini nua nyenggai ngau kemaya nyenggai. Dan nanti dekat nombor penerang ke siliak boleh telefon ngagai 010-5153-058. Okey, lalu ke sekali tu pesan ngetas ulit serta ngupas entebalu Ari Badang anak Lamat. Jadi pengawal ngetas ulit niang lorha anak Lamat ngau ditangkan ke ngau pengawak ngupas entebalu kena 3 hari bulan 10 2026 ianya hari 6 pukul 8.30 malam. Jadi pengawak ngetas ulit dekat dia tu Barumah Syed kilometer 22 Jalan Simpang Airport Bintulu, Jalan Bintulu Tatau. Pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di bawah celum ngau borak rumah unggai di Dijiah, semua kawan belayan di Dijiah, Bintulu, Stapeng ngau kaban belayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Badang 019-567-1421. Ya, pesan ngetas ulit. Agi mesti pesan ke Bukai udah terlegi nampung baru macaya. Kita berperindang dulu. Dengar ke Sylvia G. Sama nak ngugi.

0: Yes. Cara nganjuang pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke sekretari Eugene anak Labang jadi pesan madah ke Paya ekstor rumah Edmund Labang anak Jawa udah nadai kena 30/9/2026 jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ba rumah Philip Jantil Sangkung Julau kapal melayan ba rumah Nangkal anak Ikia di Sungai Kawan Serikai kapal melayan di Debak Awi. Semua kapal melayan di Serikai, Meradung, Julau, Pakan, ngau semua kapal melayan kenglalan yang ex tuan rumah Edmund Labang anak Jawa. Jadi ni yang tu dekat di Senggai kena 1/10/2026 ba rumah Billy Bibi Sungai Tembawai Tulai Bintangur. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 2/10/2026. Penerang ke silia telefon ngagai Eugene Labang 013-276-5059. Nanduk pesan baru nyedi pesan madah ke ekstor rumah Edmund Labang anak Jawa udah nadai kena 30/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai kena 1/10 ba rumah Billy Bibi Sungai Temawai Tulai Bintangur. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 2/10/2026. Lalu pesan ke bukai ke diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke sekali tu Ari Amalia Lin anak CD tau ke Imi. Jadi pesan madah ke

Kait ni yang tu ianya kena 2 hari bulan 10 2026, lalu dekat dianjung kena 3 hari bulan 10 2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia telefon dengan Amelia CD 014-394-6057. Dan tu isi berita, jadi pesan tu ada ke CD Anak Ali, CD Anak Ali tahu ke apa ini udah nadai kena 30 hari bulan 9. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Baru Mesedak Yempo, Lorong 4, Lot 5098, Inter Hill Park, Jalan Bekam, Miri. Lalu pengawal Nyenggait ni antuk kena 2 hari bulan 10, lalu dekat dianjung 3 hari bulan 10 2026. Okey, ni pesan pemati, lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari hari tinggum anak amal. Jadi pesan madah ke pengawal semayang 100 hari ni yang tendai anak amal tau ke indai cakil kena 3 hari bulan 10 pukul 7.30 lemai Baru Meh Caya, Anak Langkup, Kampung Rayu Iban. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan ke Ngelala Nianto. Lalu kita ni tadi dipinta datang ngagai Ndur ke disebut ni tadi. Okey, lalu pesan nangkan kenya, pesan semayang 100 hari mega hari Evelyn Anak Biju. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari ni yang biju anak kana. Ngau mega ditangkan ke ngau semayang merekat kubur kena 3 hari bulan 10. Hari 6 pukul 10 pagi bak rumah ni yang tumpu, rumah nombor 42 Goodland Garden, Fuchau Road, Sri Aman. Lalu kita ke dituju pesan dia ya, kelebihagi kita ke dia di Sri Aman Lubu Antu Betuang Kucian Sibu Miri Ngau Bintulu. Jadi ni pesan semayang 100 hari. Lalu bisi pesan kebukaannya lagi kita boleh ngenatai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com serta megak ba WhatsApp kami ba YFM ditu. Ianya 013-882-8422. Pesan ke sekali itu, pesan dari Jawai Anak Nasi tau ke Indah Lydia. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ini yang Jimmy Anak Lalung, ngetas ulit ini yang Jimmy Anak Lalung kena 3 hari bulan 10 2026. Lalu pengawal ngetas ulit ianya tumuh pagi 4 hari bulan 10 ulit dekat Dewan 3 hari bulan 10. Pesan dituju ngagai kawan Melayan di Kapit, saya Mireh, Sungai San, Jalan Laneng, semua kawan Melayan di Kemuyang, Selangau, kawan Melayan di Sibu, ngau kawan Melayan Kebukai di Nalah disebut ditu. Jadi pengawal di nyenggai ni yang pengawal di ngetas ulit ni yang Jimmy Anak Lalung dekat diatur ba rumah Jackson, Batu 16, Jalai Uya, Sibu. Okey, kita akan dekat nombor penerang ke Silia telefon ngagai Indah Lydia 010-29-35-529. Datuk lagi nanti bisik pesan ke Bukai, nampung baru baca pesannya. Terima kasih lagu hari Tua Jiling Onor, Telanjur Sayau.

Okey, pesan ke cerita Ari Roslin Miga Anak Dunggau atau ke Ligua nyedi pesan madah ke Tony Jelani Anak Gelayan. Tony Jelani Anak Gelayan atau ke Payik udah nadai. Lalu niang tu udah nadai kena 29 bulan 9 2026. Jadi niang dekat di Senggai bak rumah cundi Pasak Baru Betung. Lalu dekat di Senggai kena 1 bulan 10 2026, serta dikubur 2 bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar belayan ke sama pemakai rabat. Ianya kabar belayan di Pasar Atas, Selulap, Bebangai Kibak, Babuling Atas, Serian Ulu, Batu Lintang Layar, Lubau, Sekatap, Nangak Ajaung, Keranji, Rian Batem, Melayu Ilik, Tanuk, Jungkal, Bengeng, Tanseng, Sakak, Nangak Beran, Babuling Tapeng, Babuling Baru, Luban Ulu, Luban Ilik, Tebru, Pelawo, Bangkit Kematan, ngau semua kabar belayan ke Bukai. Jadi pengawal atau ke penerang ke Silia, kita boleh telefon ngagai 011-614-81255. Lalu ke sekali itu nando isi berita pesan madah ke Tony Jelani Anak Gelayan. Tony Jelani Anak Gelayan tau ke megak di kangau apa ya udah nadai kena hari 2 ianya 29 bulan 9 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Saritok 1 bulan 10, Baru Mak Cundi Pasar Baru di Betung. Ni yang dekat di Kubur kena hari 5 2 bulan 10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan ke sama pemakai rabat serta kabar belayan kebukai yang kebisik disebut ko tadi. Ok, pesan angkan kenya pesan atas ulit Ari Elizabeth Anak Matthew Manggi. Jadi pesan atas ulit ni yang Matthew Manggi Anak Nuang kena 3 bulan 10, ulit dekat Diwan 2 bulan 10. Lalu pengawal dekat diatur bar rumah Yan Nangga Germai Kenawin. Jadi pengawal tu dekat diatur ngau jalan Semayang. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nangga Bonut, Rasan, Miri, Kuching ngau kabar belayan ke Bukai. Penerang ke Silia telefon ngagai Elizabeth tau ke Inai Dunstan 016-896-2565. Ya, pesan ngetas ulit. 7:30 pagi tu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

pagi itu kami nabur ke berita Riwayat FM. Batu batang berita. Bisi rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawak tiudah dipejalai ke Raban Polis. Rusak kedai sebarneka, polis ngulih ke bantu Interpol ngiga suspek di menua luar. Penglandia digital, mantu orang induk ngelaku ke produk, nambah ke penatai pemisi. Lalu tu isi berita. Polis Diraja Malaysia PDRM diminta suai lagi ngatur awam ngau perintah Sarawak dur ngenatai ke nama Raban Polis ti agi bedau bisi rumah ngambil diperundil nyadi penerima lot dau ke rumah ari skim ting keman. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar madah ke Tuk Berguna Benar dikena nyaga pengelantang Raban Polis kelebih lagi ari sukut Alai Diaw ke tanda terima kasih ngagai pengawal sidak tinyaga pengelantang ngau penglikun Mansia Mayuah. Perkaranya dipansut ke maya nerima penemuai ke tanda bersuara Ari Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah di Astana Negeri Sarawak. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi meri pengagak hati ngagai Datuk Muhammad Zainal terdekat nikit pangkat nyadi pengarah pengurusan PDRM. Tuai Pemegai Menua Sarawak bersampi ke Datuk Muhammad Zainal mujur lebuh berjalai ke tangkup pengawak kebaru serta seruran berkunci ke penelebak lebuh dinyadi ketuai dikena negap kagi penyulut PDRM ngau servis ngagai rakyat ngau menua. Yang mengga meri terima kasih ngagai semua Raban PDRM udah berbenar berjalai ke pengawak ngau penuh dedikasi serta profesional kelebagi maya nyaga pengelantang ngau penglikun di Sarawak. Polis dekat ngulih ke bantu ari sidak berkuasa antara bangsa yang kaum Interpol nur ngiga sekedar orang ti dipelabak ke ngelari ke diri ngagai menua luar. Berkawa ngau kes ngerosak kedai Sermaneka bak sekedar bagi menua di Sarawak berdau lama ke udah. Pengarah Pengurusan Polis Diraja Malaysia Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kenakak ke dia tu 3 ikut udah ditangkap. Lalu kira 10 ikut agi ditetap ke bisi kawal ngau rabannya. Kes tu dipelabak ke nyadi berpun ari berebut ke dagang yang kaum nyual top up ti dipelabak ke kena main judi online. Polis megak netap ke sekedar kedai Sermaneka salah guna lisin dagang ngau nyual top up ke alai surat dekat dikenatai ke ngagai sidak local authority PBT ngambil oleh berjalai ke atur nangkan kenyak. Graduate Borneo bisi tangkup pengawak ke Berguna yang dijematan di nyambung community university ngau menua kelimpah hari tip mantuk negap ke pemerhati hati pasal sempekat Malaysia 1963 MA63. Sapi Menteri Sains, Teknologi ngau Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal madah ke graduate jeman diatuk megak patut nemu sejarah menua bangsa serta merhati ke arus pemansang di niri negeri ke menua. Graduate dekatnya di ketuai profesional ngau penggerak community dekat ngiring ngembing tunggak kuih Malaysia jemaah ilah. MA63 megak ukai ungkup Sabah ngau Sarawak aja dan mungkur semua di Malaysia. Raban induk di menua tu patut majak ngangkat ke pengelandia digital ngambil ke sidak oleh nguna peluang ekonomi baru ngau nambah ke penatai pemisi yang kaum dengah pengawak dagang ngau market dalam online. Sapi Menteri Pemansang Orang Induk ngau nembik amir Dato' Rosi Yunus madah ke nguasa pengelandia digital dia tu berguna benar ngambil ke orang induk meruan bersemekiah. Orang Indo megak ngelaku ke produk ngau servis sidak ngagai nur tip saya agi kelimpah hari muka peluang rembus ngagai market luar Sarawak serta dunia. Berbangunnya tuai Raban Bangsa ngau tuai kaum KMKK patut tentu ke penerang berkawa ngau pengawak puang latih serta bantu TBC disedia ke perintah dikena ngagai orang Indo nyentuk ke peringkat Raban Bangsa. KMKK megak
megai tanggung pengawak jadi penyambung antara komuniti ngau perintah lebuh ngenatai ke penerang. Kemaya ritu agi bisi orang Indo nak nemu cara ngulih ke penerang pasal peluang ti bisi disedia ke perintah. Perintah Sarawak megak nyendia ke mayuh macam sistem sukung dikena mantu orang Indo gawak baru serta negap ke pengawak dagang. Nyalai orang Indo diperansang ngeregister diri bak pengkalan data opis Indo Sarawak ngambil ke sidak oleh dikelala serta dikemansang. Polis belum jalan ke pansiak pasal pemati Siku Anamit ke baru ada di Sundar Lawas. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah ke sidak nerima ribut pasal penusah tu hari dutur ke gawak bak Hospital Lawas urung pukul 1.23 pagi hari 1 tu tadi. Anamitnya dianjung ke hospitalnya urung pukul 10 malam. Tajak pihak anak mitnya nak mujur diselamat serta ditetap ke udah nadai. Postmortem dekat di pejalai ke, hasil pansiak tumu ngayan ke anak mitnya baru ada serta terus diberi ngagai orang ke niru ke tegal indai kandung anak mit tu rakyat menua luar. Polis dia tu benar ngiga indai kandung anak mit tu serta udah ngerikut sekadar jaku hari saksi. Dia kena mantu berjalai ke pansiak. Limbang dekat ditapat ke Mensia Mayu, laban lebih 20 pekit dekat diatur berserimai dengan pengerami Ari Bukit Mas edisi ke-19 kena 7 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Chairman Komiti Pelilih Limbang, Kaunselor Sufian Mohad, madah ke kira 30,000 ikut orang disadang datang megak ngagai pengerami tu. Antara pekir ke bisi diatur, ianya International Bodybuilding ngau Mr. Wonderful ke dipasuk 24 ikut orang yang kaum Ari Brunei semenanjung Malaysia ke limpah Ari Sarawak ngau Sabah. Sama bisi diatur, ianya pekir ngintik antara bangsa di dipelabak ke dekat dipasuk 400 ikut orang. Lalu pekir perahu berias dekat dipasuk peranak menua di Limbang yang kaum dari kampung seberang kedai ngau kampung Patianbun. Kena ujung ke berita tubatang berita baru. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawal tiudah di pejalai karaban polis. Ngerusak kedai sebaneka, polis ngulih ke bantu Interpol ngigas suspek di menua luar. Penglandia digital, mantu orang Indo ngelaku ke produk, nambah ke penatai pemisi. Tunakak kami nabur ke berita Rewire FM, berita di Tusun Nur Akila Arbain, lalu di Salin Alina Suil. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Kunuan tak ada nuantai penerbang ni. Namanya bisa penerbang bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau pisik kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawalnya
2: tengah saya kediri sebuah Sam yang maya tanya enggak nama utai tu nemu pansut hari tu katai kena tahu kering yang maya tanya kan berkeni ngau utai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawas ya
1: nak. Anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi Y ke cerita semua salah lelaki nanti hari 4/1/10/2026 Gaby bisik ngau kita cerita ba SSL. Jadi topik kita cerita ianya siapa patut melanja maya kita ini tadi detail melanja makai menya Gaby. Ba nompo siapa Gaby?
5: Nyolong kayu tek tek lama tu tau.
4: Okey lelaki bini tu maya berpangan suba tau. Maya keterubah pangan
5: mulai kepengingat
4: maya diti-diti yang nya tadi ngede Gaby nama ya. Penemu dek
5: iya mereka semua pagi ngagai bala peninga topik kebaik pagi tau apa ne nyonyurung kayu tai kelama gato bala peninga ne ba aku sila lelaki patut melanja ente aku mpo ente lelaki yang ngai melanja aku hari si tek na ana mendak ku age ya tre in ku terus. Ba nuan de dene.
4: Ba ku aku tu kira ke neutral Gaby. Tengah-tengah ne. Nanti Indo nya tadi kap melanja, aku pun ada penanggol. Nanti lelaki lelaki nya kap melanja, aku pun ada penanggol dan suagi segi lelaki lah. Dan kita yang nguji ngubah tu ne Gaby. Kita ngubah tu engka orang Indo pun bisi tagu pengawal engka. Meri first impression ngagai sidak ke lelaki. Jadi kena tak komen kita ba Facebook YFM Iban. Bekau ngau topik kita cerita Gaby.
5: Ya, agak pernah aku udah main lah bala peninggal kita komen topik kita ke pagi tau pelabak aku tuan mainan dulu tau ke berkeni ya
4: macam ini dulu Gaby kena
5: okay siapa dulu aku kena macam dulu
4: macam aku macam sekedar dulu nah,
5: ya nuan dulu
4: hari Ian Will tu ia madah ke lelaki nyo Indo sama pula tau mayar ia tu tadi ngai ngelak ke lelaki aja. Kak Maya kediri-kediri tahu meh kau ya asal meh bahagia aneh ketiga sama
5: lah aku cak baru get merah aku pergi lah
4: aneh ketiga siapa melanja pangan diri nyak nyau ke pulai ke penyarut nada penyadi lah aku ya utai mudah aneh ngasuh dosa selamat berjalan ke pengawal tu tu Maya berpangan sebab tu Gaby nanti Maya dah jadi lelaki bini
5: nyak lain
4: berkena ke cerita ya Gaby
5: aku antek nya nak aku nak berkeni nak ya tahu aku tahu berkenya ngantik ku belaka bintang.